0: Hasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10
8: triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dari infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terdampak bencana bisa kita laksanakan.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan DPP. Nundaknya saya ketahui sebelum makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan, meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, yang belum dapat direalisasikan secara optimal, karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak.
15: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
17: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
18: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
16: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
14: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya

0: selengkapnya.
1: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
2: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
1: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
3: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
1: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan

0: Dan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
3: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis kena PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabar pendengar? Baik-baik, sehat-sehat, semangat-semangat. Saya Wulan Adita, pagi hari ini menyapa Anda kembali bersama Anda dalam Opini Publik. Kemudian lanjut dialog Jogja menyapa pagi hari ini, temanya adalah pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya. Bagaimana di sekolah anak-anak Anda, ponakan-ponakan Anda, apakah sudah diajarkan coding yang sederhana begitu ya, untuk bisa membersamai mereka memahami dunia digital saat ini? Atau mungkin sudah banyak di antara keluarga Anda dari SD pun sudah bisa membuat game sendiri, atau mungkin sudah bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dalam dunia komputasi begitu ya, dalam dunia komputer. Wah, Anda bisa bergabung pagi hari ini menceritakannya. 580333 juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Di pukul 8 pagi nanti saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama adalah dengan Ibu Rita Indrianti, beliau adalah guru SD Muhammadiyah Sapen. Kemudian juga dengan Mas Iradat Wirid, Deputi Eksekutif Sekretari Center for Digital Society UGM. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih manfaat dan tantangannya pendidikan coding di sekolah dasar.

91,1 RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau di tahun lalu atau dua tahun lalu ya, ya awal-awal menjabat lah Pak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaksmen ini berencana untuk memasukkan mata pelajaran coding dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di kurikulum pelajaran dan tingkat SD di tahun ajaran 2025-2026. Tapi juga menurut Pak Menteri, coding dan AI itu merupakan mapel pilihan tergantung kemampuan sekolah dan juga anak. Dan mata pelajaran pilihan coding dan AI ini diberikan di sekolah atau diberlakukan di sekolah yang sudah memiliki sarana yang mumpuni. Karena itu memang membutuhkan alat-alat yang canggih ya, dan juga sarana internet yang bagus. Sementara kita ketahui sendiri juga bahwa belum seluruh sekolah memiliki sarana dan prasarana seperti itu. Dan Kemendikdaksmen ini juga belum memiliki solusi terkait dukungan fasilitas teknologi yang diberikan kepada sekolah. Dan kementeriannya juga sudah sedang mempelajari model dan juga materi pembelajaran dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan. Tapi walaupun begitu juga berharap bahwa pemberlakuan mata pelajaran di jenjang dini ini bisa menjadikan anak-anak Indonesia memiliki kemampuan dan juga punya kecerdasan digital begitu. Nah, salah satu yang membanggakan juga nih pendengar, beberapa waktu lalu kita mendengar seorang bocah SD di pelosok desa di wilayah Boyolali Utara ini punya prestasi yang membanggakan, bahkan National Aeronautics and Space Administration atau NASA ini bisa sampai memberikan apresiasi atas kemampuan si bocah ini. Yaitu adalah Ibrahim Al-Abrar, bocah kelas 6 SD di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Ini putra kedua dari Pak Aminuddin Salas dan juga Ibu Hanisa Oktaviani. Ini warga desa Gendeng Sari, Kecamatan Kemusu, Boyolali, ini bisa mendapatkan surat apresiasi resmi dari NASA. Dan sertifikat dari NASA ini diberikan kepada Ibrahim setelah melaporkan adanya bug atau celah keamanan pada sistem atau domain publik NASA. Dan di saat anak sepantarannya masih banyak yang asik bermain, siswa SD 3 Gendeng Sari, Kecamatan Kemus ini malah justru sudah mempelajari dunia cyber security. Wah, luar biasa sekali. Dan Ibra ini mendapatkan surat resmi dari NASA tertanggal 9 Juli 2026. Dan Ibra ini berhasil meraih prestasinya dari hasil belajar autodidak, menarik sekali. Dan walaupun begitu juga kemampuannya di bidang cyber society ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemampuan Ibra ini bahkan berhasil menemukan dan juga melaporkan kerentanan keamanan kepada VDP NASA. Dan NASA bahkan mengirimkan surat sebagai tanda penghargaan atas upaya dalam mendeteksi kerentanan itu dan juga membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Dan bagaimana awal mula Abra menemukan celah web NASA ini? Nah, dan Ibra ini mengatakan bahwa keberhasilannya menemukan celah kemampuan keamanan NASA ini setelah belajar tentang cyber security. Dia belajar secara autodidak, membaca berita-berita orang yang berhasil mendapatkan celah keamanan sistem di NASA. Dan itu menginspirasi Ibra untuk mencobanya. Nah, setelah beberapa kali mengirim, temuan celah Ibra ini akhirnya terverifikasi, mendapat surat apresiasi dari NASA. Dan Ibra juga mengalami kesulitan saat belajar teknologi informasi ini, salah satunya karena belum paham tentang materinya. Jadi, kadang-kadang belajar tutorialnya di YouTube, walaupun juga dia belajar juga dengan AI, begitu. Dan Ibra ini juga mencoba membuat game, dan tentu saja luar biasa sekali ya dukungan dari orang tua. Dan awalnya belajar coding, kemudian baru tahun 2026 ini belajar cyber security, gitu kata bapaknya. Kemarin itu dapat sertifikat NASA karena nyari kerentanan di web NASA, menemukan broken link hijacking, terus dilaporkan lewat VDP NASA.
dan lapornya itu sebenarnya sudah hampir 2 bulan, tetapi baru dibalas oleh NASA tanggal 9 Juli, kemudian dapat sertifikat. Dan ayah Ibra, ini Pak Aminuddin, juga berharap bahwa putranya ini bisa tambah semangat, bisa belajar. Apa yang sudah diraih Ibra ini juga diharapkan bisa memotivasi anak-anak yang lainnya yang suka dengan IT. Karena saat ini belajar semakin mudah dengan kemajuan teknologi informasi. Dan mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi pemicu untuk anak-anak lain belajar tentang IT, belajar untuk lebih mendalami lagi dan untuk hal-hal yang positif begitu. Dan pendengar, pagi hari ini memang kita ngobrolin tentang pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya. Seperti apa sih idealnya belajar coding, belajar komputerisasi itu di siswa level sekolah dasar. Kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Mas Iradat Wirid, Deputi Eksekutif Sekretari Center for Digital Society UGM, dan juga dengan Ibu Rita Indrianti, guru SD Muhammadiyah Sapen. Ya, karena memang di SD Muhammadiyah Sapen ini sudah diterapkan pendidikan coding dan juga AI begitu ya. Digitalisasi pembelajaran juga diterapkan di sana. Seperti apa sih implementasinya? Kita ngobrol, kita tanyakan langsung nanti.

hanya satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Tahukah Anda? Bayi yang baru lahir memiliki 60 tulang lebih banyak dari manusia dewasa. Mereka lahir dengan 350 tulang dan seiring pertumbuhan, tulang-tulang itu menyatu dan kemudian menjadi 206 tulang saja.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin Anda punya pandangan juga di sekolah anak Anda, apakah sudah menerapkan coding dan juga AI. Mendengar, silakan Anda bisa berpartisipasi 580333, line telepon kami dan line WhatsApp kami 0811-2711-911. Nanti di pukul 8 pagi kita akan berbincang dengan dua narasumber tentang pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan juga tantangannya. Nanti bersama dengan Ibu Rita Indrianti, guru SD Muhammadiyah Sapen, kemudian juga dengan Mas Iradat Wirid, Deputi Eksekutif Sekretari Center for Digital Society CFDS UGM. Nah, Anda juga bisa bertanya langsung dengan dua narasumber, seperti apa sih harusnya, seperti apa idealnya untuk sekolah dasar? Apakah memang sudah langsung diterapkan yang lebih serius begitu, atau memang pengenalan literasinya dulu, mengenalkan etikanya di dunia digital, kemudian juga kemampuan berpikir kritis, apakah dibangun seperti itu dulu atau langsung sudah dikenalkan. Nah, kita juga berkaca dari beberapa negara lain begitu ya, yang sudah menerapkan coding dan juga AI untuk sekolah dasar, misalnya saja di Tiongkok, kemudian juga di India. Kita tahu dunia teknologi juga dua negara ini yang bisa juga kita lihat, bisa kita contoh juga begitu pendengar. Ya, nanti di pukul 8 pagi kita akan berbincang tentang pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat. Pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, ih data-datanya gak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa bersama saya Wulan Anita dan dua narasumber saya pagi hari ini sudah terhubung lewat Zoom meeting dan tema kita pagi hari ini adalah pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya. Anda bisa bergabung pagi hari ini untuk bertanya langsung dengan dua narasumber saya, langsung bisa menelpon 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911, juga bisa mengirimkan live YouTube, live chat YouTube begitu ya, karena siaran kita pagi hari ini disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official. Dan saya sapa kedua narasumber saya pagi hari ini. Yang pertama saya sapa dengan Mbak Rita Indrianti, guru SD Muhammadiyah Sapen. Selamat pagi Bu Rita ya, kalau guru SD Bu Rita ya. Pagi Bu Rita. Bu Rita kok belum kedengaran suara Bu Rita pagi hari ini? Oke, mungkin sedikit dicek-cek begitu. Dan oke, saya sapa dulu juga dengan Mas Iradat Wirid, Deputi Eksekutif Sekretari Center for Digital Society atau CFDS UGM. Selamat pagi Mas Iradat.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sambil kita cek-cek nanti dengan sound, dengan suaranya Bu Rita begitu.
2: Sudah masuk belum ya Pak?
0: Belum ya Bu? Sudah akhirnya.
2: Oh iya sudah, terima kasih ya.
0: Iya Bu Rita, ini libur ya Bu, lagi libur ya?
2: Ini kebetulan kami di sekolah baru selesai acara Sabtu pagi Kak. Iya, Sabtu pagi ya, bersama orang tua siswa kelas 1 serah terima seperti itu.
0: Berarti ini memang ada kegiatan di sekolah. Kalau hari Sabtu sebenarnya masuk atau libur sih kalau ada SD Sapen?
2: Sudah libur.
0: Oh, libur.
2: Iya, libur. Kami 5 hari sekolah gitu.
0: Baik, saya ke Mbak Rita dulu deh. Mbak Rita di SD Muhammadiyah Sapen ini kan mulai sudah diterapkan begitu ya, pendidikan coding begitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya memandang pentingnya pendidikan coding dan AI di sekolah dasar dan penerapannya seperti apa? Pembelajaran coding yang diterapkan di SD Muhammadiyah Sapen ini lebih ke seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Rita, monggo.
2: Baik, kami di SD Muhammadiyah Sapen ini kebetulan sebagai sekolah modelnya tahun ini, di mana mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan coding dan kecerdasan artificial dari kementerian seperti itu. Nah, sebenarnya kami untuk coding ini diawali tahun 2020, bahkan sebelum COVID itu sudah ada ekstrakurikuler coding, diawali dengan ekstrakurikuler coding seperti itu. Kemudian kami setelah pasca COVID itu membuka untuk kelas digital. Jadi kami punya kelas digital, jadi memfasilitasi mengembangkan anak-anak yang secara digitalisasinya bisa bagus seperti itu. Nah, kami mulai dari kelas 3, kemudian kelas 4 dan kelas 5 untuk di kelas digitalnya. Jadi untuk memulai di coding itu memang diawali dari ekstrakurikuler coding. Kemudian masuk dalam, kami memiliki kelas layanan khusus di mana kelas digital, dan di situ kami ada 3 kelas dalam kelas digital. Kelas 3.
0: Ya. Sempat terputus-putus.
2: Kelas 4 dan kelas 5 diminta untuk sekolah bagaimana mengenalkan coding dan kecerdasan artificial seperti itu di kelas fase B, ya itu kelas atas nggih, kelas 5 dan 6. Nah, sudah masuk dalam pembelajarannya seperti itu. Nah, untuk coding ini sebenarnya lebih pada untuk anak sekolah dasar itu memang bagaimana mengarahkan untuk berpikir logis seperti itu. Jadi bisa berpikir bagaimana dia sistematis seperti itu nggih. Jadi lebih memberikan sesuatu kegiatan yang bisa diarahkan pada anak-anak bisa berpikir kritis. Nah, kemudian kalau memang ketika dalam pembelajaran kami sudah masuk, bisa diintegrasikan dalam pembelajaran juga seperti itu.
0: Jadi kelas digital ini adalah kelas yang menggunakan mungkin alat-alat digital seperti tablet begitu, atau mungkin seperti apa ini gambarannya, Bu Rita?
2: Iya, benar Kak. Jadi kami itu kan memang sekolah sering memetakan bagaimana sih bisa mengembangkan bakat dan minat siswa seperti itu. Jadi kami mulai di kelas 3 itu kami ada seleksi sebenarnya. Jadi untuk yang kelas 3 ada seleksi untuk masuk di kelas digital. Di mana dari seleksi psikotesnya, kemudian bakat minatnya anak-anak. Nah, anak-anak yang memang cenderung menyukai hal-hal yang terkait dengan digitalisasi, anak-anak ini mendaftar, biasanya seperti itu, mendaftar, kemudian kami buka satu kelas untuk kelas digital. Anak-anak itu memang menggunakan, satu anak menggunakan satu tablet untuk belajar seperti itu. Kemudian kami juga lebih banyak menggunakan classroom dalam assessment, supaya anak-anak juga bisa menggunakan classroom secara mandiri, bagaimana anak-anak bisa upload dari tugas-tugasnya, kemudian guru juga bisa secara assessment bisa memberikan masukan-masukan terhadap pekerjaan anak-anak yang dikumpulkan melalui classroom. Kemudian kami selain ekstrakurikuler di coding, kami ada intrakurikuler di kelas digital ini, ada intrakurikuler pelajaran KTA, jadi lebih coding dan kecerdasan artificialnya sudah kami jalankan dari kelas 3. Nah, dari outputnya, jadi di kelas coding ini ataupun dari intrakurikuler coding ini, anak-anak nanti bisa membuat project. Jadi beberapa produk anak-anak terkait coding ini juga bisa terlihat seperti itu.
0: Jadi membuat project. Kalau pendekatannya sendiri seperti apa nih? Permainan, projectnya, project apa, membuat game gitu atau seperti apa, Bu Rita?
2: Lebih pada tema. Jadi tema, misalnya di bulan Agustus ini temanya adalah tentang kemerdekaan Republik Indonesia, maka nanti anak-anak itu akan diberi leluasa untuk membuat projectnya, atau projectnya itu seperti misalnya permainan ataupun terkait dengan beberapa hal yang mengarah pada tema kemerdekaan. Nah, itu anak-anak dari scratch ya. Jadi produk yang dibuat anak-anak bersama-sama dengan coding itu bisa menghasilkan karya. Dan biasanya kami waktu sebelumnya itu ada P5 ya di kurikulum Merdeka itu ada P5 di mana gelar karya. Jadi anak-anak dengan produk yang dihasilkan dari coding itu kami pamerkan dengan barcode. Jadi orang tua juga bisa scan barcode-nya, kemudian bisa melihat bagaimana produk anak-anak di coding ini bisa dimainkan seperti itu.
0: Iya, baik. Baik, Bu Rita, saya pindah ke Mas Iradat. Mas Iradat, Pak Menteri Pendidikan ini mensosialisasikan pendidikan coding dan juga AI untuk anak sekolah dasar. Bagaimana Mas Iradat memandang hal itu? Apa yang sebenarnya mungkin perlu menjadi basic adik-adik kita di sekolah dasar ini untuk mempelajari coding dan AI, Mas Iradat?
1: Iya, menurut saya ini sebuah keputusan yang memang harus dilakukan ya, karena kita ketahui bersama sebenarnya dalam beberapa waktu yang lalu di isu digital juga, misalnya di isu literasi digital, itu Indonesia memang agak sedikit terlambat berdasarkan temuan-temuan yang kita dapatkan. Seharusnya kita sudah mulai pendidikan literasi digital secara merata itu mungkin sekitar tahun 2010-an begitu ya, atau di bawah tahun itu. Kita harus sudah punya pemahaman soal literasi digital. Dan ketika sampai di tahun-tahun saat ini itu udah menuai hasil gitu. Itu yang dilakukan oleh beberapa negara seperti India dan lain-lain. Jadi mereka panjang punya visinya. China juga seperti itu. Nah, ketika datang isu AI semacam ini atau dan coding misalnya yang baru belakangan kita akhirnya memulai juga, menurut saya ini sebuah hal yang ya meskipun bisa dikatakan terlambat, tapi ini juga cukup bagus sebagai sebuah kebijakan karena di negara-negara lain, negara-negara yang memiliki pendidikan lebih unggul misalnya, di Eropa misalnya, ya memang sejak grade 1 atau kelas 1 begitu sudah ada pendidikan, ya mungkin bukan langsung codingnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rita. Bagaimana logika dasar itu diajarkan, bagaimana matematika diperkuat itu di usia-usia muda. Dan ini memang sudah temuan-temuan yang lazim di negara-negara lain dilakukan. Dan di Indonesia kemarin juga ada SKB yang terbaru, kan ada SKB 7 Menteri ya dari Kemenko PMK dan 7 kementerian yang lain menyebutkan bahwa penggunaan AI itu atau pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital serta kecerdasan artifisial itu sudah bisa diterapkan per tahun ini begitu ya. Nah, saya nggak tahu bentuk dalam turunannya seperti apa, tapi tentu saja ini sangat bermanfaat ya untuk kita supaya tidak tertinggal lagi. Karena kalau kita cek salah satu indeks masyarakat digital yang diterbitkan sendiri oleh Komdigi, itu angkanya malah menurun literasi digitalnya. Sebelumnya angka keterampilan digital atau literasi digitalnya itu mungkin sekitar 50 skornya dari total 100. Sekarang kita di tahun 2025 yang lalu, terakhir indeks itu dilakukan justru turun ke 49. Nah, ini sebabnya apa sebenarnya? Salah satu sebabnya adalah teknologinya semakin cepat, manusianya tidak bisa ngejar gitu. Nah, ini menjadi salah satu problem. Kalau tidak dari usia sangat dini, dari SD begitu, dari SMP, ya ini akan selalu terlambat karena teknologinya bisa jadi 5 tahun lagi udah berubah lagi. Sekarang kita lagi hype soal AI misalnya gitu. Tapi mungkin 5 tahun lagi udah quantum computing atau apapun yang mungkin manusianya nggak bisa mengejar. Bahkan kita yang lazim menggunakan teknologi tersebut nggak bisa mengejar sama sekali. Sehingga menurut saya bekal logika yang tadi disampaikan, misalnya logika coding, logika matematika, dan penguatan di bidang STEM, menurut saya tetap akan sangat penting gitu di level anak-anak sekolah dasar terutama yang nantinya akan ke depannya akan menghadapi teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga untuk kita begitu ke depannya, apa kebijakan-kebijakan apa, atau ini ibu guru dan bapak guru di sekolah tentu saja punya tantangan dan beban yang cukup berat menurut saya untuk bisa mendidik ya anak-anak ini bisa lebih paham soal isu-isu digital ini ke depannya seperti itu.
0: Tadi disebutkan malah turun karena teknologi semakin pesat tapi kemampuan SDM-nya mungkin kurang. Jadi kan seperti ada lompatan begitu ya Mas ya, yang
1: betul.
0: Kita kurang bisa menyesuaikan. Nah, Mas, mungkin juga selain juga lompatan teknologi, tentu saja juga ada etika dasar yang harus dipelajari adik-adik kita. Seperti apa juga ini, Mas?
1: Betul. Nah, ini menjadi kunci juga. Ketika kita tidak memahami logika daripada coding, logika daripada pendidikan atau literasi digital, ini akan kemana-mana efeknya. Angka penipuan digital tinggi. Nah, ini yang menarik. Kalau kita berbicara soal efek ke depannya, iya, tentu saja bisa macam-macam. Ketika kita nggak punya etika dalam penggunaan digital dan lain-lain, ya efeknya adalah kriminalitas paling ujungnya bisa terjadi. Kalau paling ringannya paling hanya merugikan diri sendiri. Yang jadi masalah adalah kalau sudah dipakai untuk merugikan orang lain, terutama di angka penipuan digital. Angka penipuan digital di Indonesia itu sebarannya random sekali. Tidak hanya untuk mereka yang ekonominya rendah, tapi yang ekonominya tinggi juga kena. Tidak hanya yang pendidikannya rendah, tapi yang pendidikannya tinggi juga rendah. Nah, ini kenapa? Karena memang literasi digital itu tidak selalu sejalan dengan pendidikannya gitu. Jadi pemahaman soal literasi digital atau kemampuan kita dalam mengelola literasi digital itu tidak selalu sejalan sama dia S2, S3, beda gitu. Jadi mereka memahami etika di dunia digital, memahami literasi di digital itu tidak selalu sama. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di usia-usia tertentu perlu dilatih etika atau literasi digital ini. Dalam literasi digital itu ada part etikanya begitu. Bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara kita untuk tidak menyerang orang lain, bagaimana kita patuh terhadap hukum misalnya. Nah, ini yang orang tuh kadang sekarang menggunakan sosial media itu tidak takut pada beberapa hal ini gitu. Sehingga ya udah asal aja posting dan lain-lain. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita menjadi fondasi ya, selain tadi ya logika berpikir mengenai matematika dan STEM, etika dan juga literasi ini menjadi salah satu kunci sebenarnya agar adik-adik atau teman-teman di SD bisa tumbuh tidak kaget, manusianya tuh nggak kaget ketika nanti ada teknologi yang baru. Kan ini yang teknologinya apapun kalau kita punya pemahaman atau fondasi yang baik ya tidak akan pernah bermasalah, dan itu temuan yang memang dilakukan juga atau didapatkan di negara-negara lain. Saya pikir mereka yang punya pemahaman STEM yang bagus dari SD kelas 1 sampai kelas 9 itu ya, beberapa di negara-negara seperti Swedia, Norway yang sekarang menjadi rujukan banyak negara untuk pendidikan, saya pikir mereka menyiapkannya dari SD, kuncinya di 9 tahun pertama mereka sekolah begitu. Tapi ini sekali lagi tentu saja di Indonesia kita punya pendekatan yang juga harusnya sama begitu, juga pendekatan yang bagus, dan saya rasa harusnya ke depan dengan adanya keterlibatan pemerintah yang serius dan koordinasi dengan bapak dan ibu guru di sekolah dengan baik, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang baik ke depannya mudah-mudahan.
0: Ya, baik. Mas, mungkin juga bisa dicontohkan negara-negara yang mungkin bukan negara maju lah, negara yang sama, negara berkembang seperti Indonesia, tapi pendidikan coding dan AI yang mungkin cukup berhasil, mungkin bisa diceritakan juga nih Mas, di mana dan seperti apa implementasinya?
1: Ya, kalau kita berbicara negara yang paling, sebenarnya kalau kita mau bilang, ya sebenarnya negara maju juga, cuman memang permasalahan sosialnya kurang lebih sama, itu India. India itu fokus pada talent, fokus pada talenta digital mereka. Mereka sudah mentasbihkan di negara mereka tuh pingin menjadi, sekarang kalau kita lihat beberapa CEO di US, di Amerika, itu kan rata-rata keturunan India, itu

0: beberapa strategi untuk bisa mendorong masyarakat ini menjadi developer, menjadi coder, begitu, menjadi programmer. Dan itu banyak dilatih di level kelas 1 atau dari SD sampai SMA. Mereka punya banyak komponen-komponen digital yang mereka ajarkan, sehingga sampai saat ini beberapa perusahaan startup di Indonesia pun itu meng-hire perusahaan India begitu. Jadi mereka banyak banget untuk, dan paling murah lah kalau misalnya dianggap di dunia itu. Kadang-kadang customer service untuk memperbaiki A dan B itu dari India. Dan ini secara real menurut saya India nggak terlalu jauh begitu ya, kalau dari permasalahan-permasalahan sosialnya begitu dengan Indonesia. Meskipun sekarang ya kalau kita bandingkan teknologi mereka jauh lebih maju. Kemarin sebagai sebuah catatan juga, AI Summit itu terakhir dilaksanakan di India, dan yang diundang itu negara-negara atau perusahaan-perusahaan top dunia yang sekarang kita tahu aplikasi kita pakai. Mark Zuckerberg ke sana, yang dari Facebook, kemudian dari Google juga ke sana. Dan itu rata-rata pekerjanya juga orang-orang keturunan India juga. Sehingga saya tadi katakan kita baru membangun mungkin praktis 2015 ya, untuk atau 2017 ya, mungkin untuk literasi digital. Mereka udah agak awal gitu, 2008 atau 2010 kalau tidak keliru. Nah, ini menjadi tantangan dan menjadi hasil yang dipetik sekarang adalah hasil yang dulu dibuka luas oleh India. Dan sekarang saya rasa Indonesia juga harusnya bisa, kita punya masyarakat nggak lebih banyak daripada India. India tuh kayaknya orang terkaya, populasi terbaik di dunia saat ini, bukan China lagi, bukan Tiongkok lagi begitu. Jadi tantangan mereka pastinya lebih berat. Mereka negara yang landlocked juga, nggak, yang maksudnya bukan landlocked, dia satu kesatuan begitu. Nah, tantangan kita kan memang kepulauan ya. Nah, itu menjadi salah satu challenge juga. Tapi saya rasa kita harusnya mampu dengan kemauan ya bersama begitu, bahwa bisa mendorong anak-anak ini bisa tumbuh lebih baik begitu. Terutama pada isu teknologi ini yang memang harus berpusat pada manusia fokusnya, bukan teknologinya yang kita apa kita puja-puja. Yang harus kita dorong adalah ya teknologi-teknologi ini, pendidikannya harus kembali ke manusia lagi, fokusnya adalah pengembangan manusia. Itu yang dilakukan oleh India gitu.
1: Saya suka nih, berpusat pada manusianya, bukan memuja-muja teknologinya. Baik, kita akan jeda sejenak, Mas Irada dan juga Mbak Rita. Anda juga pendengar yang ingin bergabung menanggapi perbincangan kita pagi hari ini, bisa langsung menelpon nanti 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
7: Aku ingin jadi reporter.
8: Kelak aku ingin jadi peluan.
9: Cita-citaku, bingung aku.
10: Aku sih pengen jadi musisi.
11: Kalau aku ingin jadi presiden.
12: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita dengan tema pendidikan coding di sekolah dasar, manfaat dan tantangannya. Masih bersama dengan Ibu Rita Indrianti, guru SD Muhammadiyah Sapen, dan juga dengan Mas Ira Datwirit, deputi

0: Eksekutif Sekretaris Center for Digital Society UGM. Anda bisa bergabung pagi hari ini untuk bertanya dengan kedua narasumber, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Dan tentu saja Anda bisa mendengarkan dan juga melihat tayangan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Baik, Mas Irada dan juga Mbak Rita, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Ibu siapa nih, Bu?
1: Ibu Lina di Wonokromo.
0: Ibu Lina, mau gak silakan ingin bertanya?
1: Assalamualaikum. Cuma ini mau tanya, saya kan orang kuno, lansia ya. Saya itu gak paham itu tentang apa, AI apa IA itu. Itu saya mau tanya apa atau manfaatnya. Saya sudah diterangkan anakku tapi tetap gak paham-paham. Bu, tolong diterangkan sedikit saja, mungkin saya bisa mewakili orang lansia gitu. Gitu aja ya.
0: Baik, terima kasih Bu Lina di Wonokromo. Matur nuwun. Bu Lina di Wonokromo ini sebagai orang tua begitu ya, ingin menjelaskan apa sih manfaatnya kalau belajar coding AI begitu. Berita dulu deh, mungkin bisa menjawab, bisa menjelaskan juga. Mungkin ada orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di SD Sapen begitu, Bu. Monggo Berita.
2: Baik, terima kasih. Jadi AI ini terkait dengan kecerdasan buatan seperti itu, nge. Jadi kecerdasan yang memang dirancang meniru kemampuan dari intelektual manusia. Jadi sebenarnya AI sendiri ini juga mengambil beberapa hal terkait dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang dikumpulkan seperti itu, kemudian nanti ketika ibu ingin mencari misalnya masakan yang lagi misalnya masakan untuk anak-anak yang bergizi seperti itu, nah itu nanti akan mudah menjawab, di mana AI ini sudah memiliki database sebelumnya yang sudah mengumpulkan beberapa masakan yang sehat seperti itu ibu, misalnya bisa mencari apa saja yang memang itu digunakan oleh banyak orang. Nah, jadi memudahkan manusia untuk mendapatkan jawaban yang ingin dicari seperti itu juga. Ibu mungkin agak kebingungan sebenarnya apa seperti itu. Jadi AI ini sendiri juga mencari informasi-informasi dari beberapa hal. Oten seperti itu. Dan mungkin memang kadang AI ini kan jangan terlalu jadi panduan, karena terkadang juga informasi yang didapatkan belum tentu valid. Nah, maka memang kenapa kita itu juga harus cerdas secara tadi digital, nih, literasi digitalnya juga harus bisa dibangun di situ untuk mematchkan antara jawaban AI dengan sebenarnya apakah benar apa tidak. Nah, harus kita konfirmasi terkait dengan data yang didapatkan seperti itu, menurut saya, Ibu.
0: Ya. Bu Rita juga, saya pengen tahu bagaimana anak-anak setelah mempelajari coding dan juga AI di sekolah ini, apakah mereka terpicu critical thinkingnya begitu, ingin membuat sesuatu yang lain begitu, Bu Rita. Dan juga etika, ini bagaimana juga mengajarkan etika anak-anak ini untuk menggunakan coding dan juga AI ini untuk yang positif begitu, Bu Rita.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang ketika kami akan memberikan terkait dengan keterampilan coding seperti itu, diawali dengan etika yang kami berikan ke anak-anak sebagai dasar ketika kita akan belajar hal baru. Beberapa etika kita perkenalkan dulu terkait batasan-batasan penggunaan. Kemudian kami di sekolah, walaupun ada kelas digital, itu juga kami memiliki aturan-aturan dalam penggunaan tabletnya. Jadi ketika pembelajaran digunakan, setelah selesai akan disimpan ke locker seperti itu. Dan mungkin ketika weekend baru akan diberikan ke anak-anak supaya bisa mengecek mungkin ketugasan yang belum lengkap dan sebagainya. Tetapi tetap ada dampingan dari orang tua. Dan juga kami ada kelas parenting di mana orang tua juga akan kami istilahnya mengundang orang tua, kemudian memberikan materi bagaimana etika-etika dalam dunia digital seperti itu. Anak-anak juga akan mendapatkan kelas ketika kelas untuk perkembangan anak-anak ya, di mana anak-anak ini akan mendapatkan materi terkait bagaimana cerdas bermedia sosial misalnya seperti itu. Nah, ini kami ada program-program terkait dengan etika dalam bermedia sosial ataupun etika menggunakan perangkat-perangkat digital seperti itu, Ibu.
0: Baik, kalau Mas Iradat sendiri, Mas, kalau tadi sempat disebutkan manfaatnya itu adalah juga kita sebagai warga Indonesia lebih siap begitu ya menghadapi teknologi yang berkembang. Jadi tidak ada lompatan itu. Tapi bagaimana juga untuk anak SD mendapatkan coding, mungkin apa manfaat yang mungkin bisa paling apa ya kita rasakan begitu, Mas Iradat?
3: Ya, satu tentu saja kalau untuk anak sekolah dasar mungkin manfaatnya tidak akan terasa dalam waktu dekat yang mereka mungkin sampai seperti kita belajar dulu lah matematika waktu SD 1 tambah 2 gitu kan, kita juga kadang susah banget ya waktu zaman kecil, kali-kalian kok susah ya gitu. Tapi pada usia saat ini makin besar gitu yang sudah kita pelajari, ternyata oh ini manfaatnya begitu. Nah memang memang beberapa hal ini memang mungkin semacam memang harus dibuat sangat mengasyikkan, terutama coding ya. Banyak yang mengatakan coding itu kita bikin program baris-baris angka dan lain-lain gitu. Padahal logika permainan saja untuk bisa menyusun, kalau di beberapa alternatif itu ya, ada yang penting bisa menyusun kotak secara urut kalau yang paling dasar ya. Jadi logika-logika permainan-permainan yang ada gitu. Hitung-hitungan sederhana itu sudah cukup untuk usia-usia tertentu. Jadi jangan dipaksakan langsung untuk yang berat-berat gitu, sehingga merasa asik juga. Nah ini kan kadang-kadang ada beberapa gitu, kemarin kami sempat ngobrol yang ada beberapa orang tua yang dari anaknya kelas 1 dan kelas 2 SD langsung disuruh di depan komputer untuk coding dan lain-lain. Ya mungkin itu bagus dan anaknya mungkin juga senang, tapi kalau itu diseragamkan ke seluruh sekolah, ada banyak persoalan tentunya nanti, karena merasa terbebani, belum kalau internetnya bermasalah juga dan lain-lain. Nah untuk ke anak-anak sendiri, kembali lagi, ya memang ini menjadi tabungan lah kira-kira begitu ya, bagi mereka untuk lebih tajam dan tentunya memiliki banyak opsi ke depannya ketika nanti masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mau kuliah dan lain-lain. Ketika pemahaman STEM-nya lebih bagus, tentunya kemampuan sosialnya bisa dilatih lebih sepanjang perjalanan. Tapi kalau misalnya dari kecil kemampuan STEM ini tadi, atau kemampuan soal logika, matematika dan lain-lain ini memang tidak dibangun, ini akan kesulitan. Kita jadi, kalau mau nanti udah gede mau kerja di engineering dan lain-lain juga akan challenging begitu. Jadi pemahaman yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak terkait dengan oh kenapa harus belajar ini, ya sebenarnya untuk masa depan juga kalau kami melihatnya seperti itu.
0: Dan apa yang ada di dunia teknologi itu kan memang dipelajari dari dunia nyata begitu ya Mas,
3: yes.
0: Ya step by step, misalnya perintah untuk mematikan atau menghidupkan suatu komputer saja kan step by stepnya tuh ada begitu. Jadi anak-anak juga memahami misalnya cara membuat mie instan, step by stepnya apa begitu kan ya Mas ya. Jadi memang dipelajari dari kehidupan nyata dan itu hadir. Mungkin idenya seperti apa anak SD mulai belajar, kalau dari SD Sapen mungkin sudah dibekali teknologi, tapi bagaimana mungkin SD-SD negeri lainnya yang mungkin masih belajar mau memulai pendidikan coding dan AI ini bisa dimulai dari mana nih Mas Iradat?
3: Iya tentu saja dengan permainan ya nomor satu, karena saya pikir banyak ya, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi sederhana kalau kita mau pakai aplikasi di komputer atau di internet ya, banyak sekali permainan-permainan dari pengembang begitu yang bisa digunakan oleh anak-anak SD. Di HP pun kita bisa cari beberapa game-game logic ya yang bisa dipakai untuk anak-anak SD. Tentunya dengan pantauan ya, apalagi sekarang kita punya PP Tunas itu ya yang melarang anak-anak untuk bermain sosial media, jadi perlu dipantau sekali. Jadi tidak melulu membuat konten saja logikanya, tapi memang betul tadi yang seperti disampaikan, harus ada sesuatu yang berurutan, ada reward, ada semacam reward, ada nanti punishmentnya, atau mungkin ada sesuatu kalau misalnya nggak selesai menjadi apa gitu. Jadi ada resiko juga yang didapatkan dari proses ini. Nah membangun logika itu seperti itu, memang seperti membangun kehidupan lah kira-kira. Ketika kita melakukan A, ya itu resikonya seperti ini. Ketika kita maju ke B, itu akan resikonya seperti ini. Kalau kita tidak selesai, apa yang akan ya seperti pendidikan yang kita alami di sekolah, saya pikir Bu Rita jauh lebih paham daripada saya ya terkait dengan pendidikan. Tapi prinsipnya adalah apa yang bisa dilakukan, tentu saja banyak sekali, lakukan saja apa yang kita biasa lakukan, pendidikan matematika dan lain-lain. Tapi mungkin disampaikan dengan lebih menyenangkan ya, dengan game, dengan aplikasi. Sekarang udah banyak banget apa namanya aplikasi-aplikasi di handphone yang logic based gitu game-gamenya. Bahkan game-game sekarang kebanyakan memang juga ada logika permainan yang emang ada kaitannya dengan pengembangan teknologi dan STEM ini tadi gitu. Sehingga saya pikir untuk ya ini di rumah sih kebanyakan peningkatannya juga, kalau misalnya memang mau ya silakan diunduh dan dimainkan tentunya dengan pantauan orang tua ya gitu Mbak.
0: Baik, kita ke WhatsApp dulu Bu Rita dan juga Mas Iradat. Dari Bu Nani di Jakal kilometer 5, banyak orang tua khawatir tentang screen time, waktu di depan layar yang makin meningkat. Bagaimana menyikapi kekhawatiran ini? Ya baik, Bu Rita, ini juga bagaimana menyikapi anak-anak zaman sekarang yang Bu Rita berhadapan langsung dengan anak-anak. Kalau dikasih teknologi, dikasih pemahaman tentang coding, apakah memang akan menambah, memang akan menambah gitu. Tapi bagaimana mereka menambah itu untuk hal yang positif juga begitu. Bu Rita, bagaimana menghadapi kekhawatiran orang tua ini?
2: Jadi memang tadi yang pertama adalah etika ya, etika penggunaan dari beberapa perangkat digital ini sendiri kami tekankan ke anak-anak. Kemudian beberapa program dari pembelajaran itu sendiri mengarahkan anak-anak melek, ya jadi melek media itu. Jadi apa sih sebenarnya hal yang positif bisa kita dapatkan ketika kita semua ini paham terkait dengan misalnya dari teknologi, kemudian screen time-nya juga lebih bermakna. Nah itu memang kami arahkan pada hal-hal positif. Nah di sini memang di mana tadi anak-anak yang mungkin sekarang itu lebih suka dengan game gitu seperti itu, tapi kami arahkan pada hal-hal yang bermakna. Misalnya tadi memang ketika coding itu memang akan membuat anak-anak itu nyenuk istilahnya nggih, nyenuk bikin kode-kode yang terkait dengan projectnya. Nah di situ memang anak-anak lebih akan banyak screen time, tetapi manfaatnya lebih banyak juga. Jadi anak-anak paham ketika apa yang kulakukan di bidang mungkin di coding ini nanti bisa membuat hal yang bermanfaat untuk yang lain. Misalnya dari beberapa tema yang diberikan itu bisa mengarah pada kebermanfaatan. Nah, misalnya dari produk yang dibuat ini adalah game tentang pilah sampah. Nah, di sini nanti antar teman itu juga asik ya. Oh, ini bisa diaplikasikan di rumah misalnya. Bisa mengenalkan pada temanku supaya bisa memilah sampah. Nah, beberapa hal terkait dengan pembelajaran bermakna ini anak-anak jadi paham. Jadi ketika dia suka menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang positif, nah itu kami lebih mengarahkan pada sesuatu yang bermakna. Jadi anak-anak itu mengetahui apa yang kulakukan ini bermanfaat atau tidak. Nah, kami sebagai pendidik mengarahkan anak-anak untuk apa nih? Membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu.
0: Ya. Wah, menarik juga ya, game memilah sampah gitu ya. Jadi mereka edukasi memilah sampah itu menyenangkan gitu, nggak kayak digurui gitu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Betul, ini dari Pak Heru di Kusuma Negara. Apa bedanya anak yang sudah mengenal coding sejak SD dengan anak yang baru mengenal di jenjang SMP atau SMA begitu? Ya, ini Bu Rita dulu, nanti bisa ditambahkan Mas Iradat. Monggo Bu Rita.
2: Baik. Jadi memang ketika SD, anak kelas 1 saja sudah bisa belajar coding sebenarnya. Tetapi bukan coding yang harus di depan komputer seperti itu. Karena memang coding ini adalah melatih bagaimana anak-anak itu bisa berpikir komputasional seperti itu. Jadi bagaimana dia memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan kreatif. Jadi ketika mungkin anak kelas 1 sudah diberi, karena ada plug dan unplug yang bisa diberikan oleh pendidik itu. Jadi ketika mungkin terbatas terkait dengan perangkat, maka bisa menggunakan kertas misalnya. Jadi kami itu, Bapak Ibu Guru itu sudah mengikuti pelatihan dari KKA ini sendiri dari pemerintah. Kami dilatih bagaimana mengenalkan coding secara untuk anak yang usia mungkin masih kelas 1 sampai kelas 3 atau tergolong kelas bawah dengan anak kelas atas. Jadi itu berbeda. Seperti yang disampaikan tadi nggih, terkait dengan beberapa media yang bisa digunakan itu banyak sekali. Dan Ini anak memang menggali anak-anak ataupun mengarahkan anak-anak supaya bisa berpikir secara kritis dan logis. Jadi bagaimana ketika tadi mungkin matematika bilangan berpola seperti itu, bagaimana misalnya bahasa Indonesia itu diarahkan anak-anak bisa berpikir secara sistematis tadi nggih, membuat memasak itu tahapannya apa dulu, menyiapkan bahan-bahannya dan sebagainya, itu memang secara tidak langsung anak-anak ini akan berpikir secara sistematis seperti itu. Nah, jadi untuk anak-anak sekolah dasar, ketika memang kita kenalkan apa berpikir secara komputasional ini, jadi akan mengarahkan bagaimana mindset ya, istilahnya pola pikir anak-anak. Oh, nanti setelah ini aku mengerjakan ini, jadi bisa teratur seperti itu. Nah, mungkin dari anak sekolah dasar seperti itu secara tidak langsung akan karakter dirinya muncul dan pemikirannya bisa sistematis dan kritis dari coding ini. Jika dimulai dari tadi nggih Bapak, dari kelas SD sudah mulai coding dulu seperti apa? Mungkin seperti itu, Kak.
0: Baik. Dan ini ada juga pertanyaan dari Mbak Cika di Godean, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan siswa belajar coding? Ini ada ujian-ujiannya juga ya, Bu Rita ya?
2: Kalau yang di kami di intrakurikuler ada, yaitu dari proyek yang dihasilkan oleh anak-anak. Jadi memang assessment ini tidak hanya pada akhir proyek, tapi assessmentnya itu dari prosesnya, bagaimana dia itu bisa memberikan apa nggih, merancang sebuah produknya itu menjadi kode-kode yang bisa mengarahkan pada hasil proyeknya. Nah, di situ assessmentnya nanti di proses dan juga di hasil akhir. Dan kami yang menemukan beberapa anak yang memang punya bakat minat tinggi terhadap coding itu kami kembangkan pada beberapa event lomba. Jadi event lomba ini akhirnya ketika anak-anak mengikuti, oh ternyata aku bisa ya. Karena dari hasil karyanya itu nanti akan dipresentasikan seperti itu, akan dilihat produknya seperti apa. Nah, itu sudah kami ikuti. Jadi anak-anak kami libatkan dalam lomba-lomba ini. Jadi nanti muncul-muncul prestasi yang mengarah pada coding, dan alhamdulillah ada apa nggih, ada tahapan setelah itu. Misalnya anak-anak nih, oh ada lomba internasional nih terkait dengan mungkin produk-produk peneliti muda seperti itu ya. Banyak event peneliti-peneliti muda yang bisa diikuti, misalnya dari produk-produknya misalnya membuat tong sampah dengan Arduino misalnya. Jadi bisa dia bisa diprogram, oh ketika sampah plastik dia akan membuka misalnya, atau nanti dia akan sampah yang organik akan diprogram seperti itu. Jadi anak-anak itu yang sudah punya lompatan lebih tinggi, kami fasilitasi juga untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang coding seperti itu.
0: Baik, Mas Radat, mungkin juga ada penelitian atau mungkin risetnya juga tentang tadi apa ada perbedaankah gitu pendidikan coding di USA dimulai dikenalkan SD dan juga SMP begitu, Mas Radat?
3: Ya, kalau ada perbedaan tentu saja pasti ya. Beberapa negara-negara berkembang seperti misalnya di dekat kita ya, Malaysia dan lain-lain, itu kan juga belum belum belum lama ya sebenarnya mereka mewajibkan. Tapi mereka sebenarnya dari awal cukup kuat di STEM-nya begitu ya. Sehingga ketika tumbuh di level yang SMP dan SMA, mereka sudah bisa memilih mereka mau ke jenjang yang mana. Nah, salah satu yang mungkin ya secara penelitian atau secara aturan yang mungkin sedang dikembangkan juga itu di Brazil sebenarnya salah satunya. Jadi dari kalau mereka SD itu sudah mendapatkan pendidikan yang pemahaman yang baik begitu ya. Nah, mereka justru di SMA-nya didorong ke bagian sekolah vokasional yang lebih teknis, mereka mau menjadi apa. Nah, ini sejak sekarang diterapkan di negara-negara atau di Brazil, negara yang kurang lebih mirip banget dengan Indonesia secara jumlah penduduk dan karakternya. Karena mereka pendidikan vokasional menyerap tenaga kerja lebih banyak buat mereka gitu ya di negara mereka. Jadi kalau mereka harus kuliah dan panjang, ini tidak terserap semacam itu. Jadi ketika dimulainya baru SMP, tentu saja harusnya misalnya tahapannya tadi seperti yang Bu Rita sampaikan, kalau di logika komputasional diajarkan dari SD, tentu saja tidak terlambat kalau diajarkan di SMP, tapi tentu saja step yang harus dilalui akan lebih harus di percepat begitu. Kalau enggak nanti ketika sampai di SMA, ketika tadi misalnya mau memilih mau vokasional sekolahnya atau mau memilih sekolah negeri, kemudian nanti kuliah, kemudian ke apa pekerjaan, itu switchingnya bisa lebih cepat begitu. Pemahamannya juga lebih cepat. Sebenarnya kadang-kadang kita merasa saya belum mendapat pendidikan logika yang baik nih di sekolah, atau misalnya saya belum nih, saya merasa terlambat pendidikan codingnya. Tapi kalau kita sudah bisa membedakan beberapa hal tersebut, saya rasa jangan-jangan pendidikan-pendidikan di kehidupan lain sudah cukup membuat kita sebagai manusia itu sudah melalui fase-fase yang harusnya diajarkan tadi, meskipun tidak secara sistematik ya. Jadi tidak semuanya juga kalau nggak mendapatkan di SD zaman dulu ya kita akan gagal gitu, atau kan tidak bisa adaptasi. Saya pikir dengan mematuhi atau dengan melihat perkembangan yang ada sekarang, teman-teman di SMP misalnya yang merasa belum mendapatkan pendidikan yang baik, ya banyak sekali opsi-opsinya. Sekarang anak-anak SD itu main game yang namanya Minecraft ya, itu sebenarnya juga sangat bagus untuk logika komputasi begitu. Kemudian ada game-game lain, ya sekarang basisnya adalah game ya. Tadi kalau dibicarakan soal screen time, sebenarnya ini juga masalah orang Indonesia. Banyak kita menggunakan screen time ya, 9 jam atau 8 jam per hari rata-rata orang Indonesia bermain media sosial. Masalahnya media sosial dipakai untuk produktivitas atau enggak? Kalau misalnya memang dipakai untuk produktivitas, saya rasa tadi seperti Bu Rita bilang, screen time sependek apapun atau sepanjang apapun, kalau enggak produktif ya enggak ada gunanya. Tapi kalau produktif untuk belajar, untuk melihat, saya sih lebih, ya mungkin enggak terlalu ada worry, asal ada keseimbangan dengan pendidikan di luarnya. Sehingga kalau SD kita belum mulai dan baru mulai SMP, saya pikir banyak sekarang variasinya. Teman-teman yang belajar coding, kita kan juga nggak belajar coding dari SD ya. Saya juga kayaknya baru belajar memahami, oh coding itu SMA bahkan zaman dulu. Jadi nggak, juga kalau dirasa terlambat, mungkin kita merasa terlambat juga. Tapi mengejar ketertinggalannya itu selalu ada caranya. Selalu ada, apalagi sekarang di internet semuanya ada, semuanya gratis bahkan. Jadi saya pikir dengan adanya tantangan itu tidak perlu berkecil hati. Banyak sekali sekarang yang gratis untuk bisa kita kejar gitu ya. Dan game-game atau fasilitas-fasilitas coding yang di level itu bisa dibaca tuh. Nah tadi kan pertanyaannya soal AI ya, apa namanya, gunanya buat apa? Ya itu salah satu gunanya, bisa buat belajar juga. Tinggal tanya ke AI, bagaimana ketika kita udah SMP di generatif AI, kita tanya apa step-step yang perlu kita lakukan. Mungkin tidak bisa diambil mentah-mentah, tapi paling tidak, oh ini kekurangannya yang kita bisa kejar seperti itu.
0: Mm-hmm. Jadi 8-9 jam itu gunakan untuk yang produktif begitu ya. Jadi maupun baru belajar di SMA, mau kuliah, atau saya yang sudah begini, tidak ada kata terlambat.
3: Tidak ada kata terlambat.
0: Betul. Baik, 580333 pendengar, masih kami buka line telepon kami untuk Anda bergabung, atau mungkin WhatsApp di 0811-2711-911. Kok tadi banyak manfaat-manfaat, tantangannya juga yang dihadapi real, seperti apa ini Bu Rita yang dihadapi berhadapan dengan anak-anak ini mengajarkan coding dan juga AI ini, Bu Rita?
2: Untuk beberapa hambatannya. Jadi memang anak-anak itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik anak-anak itu memang perlu kami ketahui untuk memetakan gitu, memetakan apa yang memang akan disampaikan dan juga tujuan dari pembelajaran itu. Nah, di sini memang beberapa anak mungkin akan mudah mengenal secara logika seperti itu. Kemudian mungkin ada anak-anak yang memang perlu diarahkan seperti itu. Jadi tantangannya memang di sini adalah bagaimana membuat pembelajaran menarik itu tadi. Jadi di awal dari menggunakan plak ini kami kolaborasikan seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa dibuat kelompok supaya bisa kolaborasi. Jadi anak-anak yang mungkin dia cepat secara logikanya, mungkin seperti itu, dia mudah untuk penalarannya, karena memang di coding lebih diarahkan pada penalaran dan logika ya, dalam menyusun kode-kodenya. Di sini memang pembelajaran bisa diarahkan pada kolaborasi. Dikolaborasikan, jadi berakam beberapa karakteristik anak ini bisa saling membantu. Nah, itu untuk anak-anak SD, lingkungan SD. Jadi pembelajaran antar teman itu juga bisa memotivasi anak mungkin yang merasa aku kebingungan. Nah, nanti yang mengarahkan temannya itu kadang lebih, oh iya ya, seperti itu, daripada mungkin kalau mungkin pengajar itu lebih pada dikenal sebagai oh nanti hanya diberi instruksi, nah seperti itu. Tapi dengan pembelajaran kolaborasi itu akan meningkatkan motivasi anak-anak dan meningkatkan dalam keaktifan dari pembelajaran itu sendiri, seperti itu.
0: Jadi belajar yang menyenangkan gitu ya, gerana itu masuk. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-temannya pada semangat semuanya, jadi lebih berhasil gitu ya Bu ya, lebih mencatat masalahnya. Baik, pendengar kita masih akan berdialog sampai pukul 8 pagi. Anda yang ingin bergabung nanti bisa menelpon juga WhatsApp. Kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Info penting nih, ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
5: I say yes untuk berbagi.
4: Sudah pasti, yes juga dong.
6: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun, untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.
7: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
8: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Wulan Anita dalam Dialog Jogja Menyapa, Pendidikan Coding di Sekolah Dasar, Manfaat dan Tantangannya. Pagi hari ini bersama dengan Mas Iradat Wirid, Deputi Eksekutif Sekretari Center for Digital Society UGM, dan juga Bu Rita Indrianti, Guru SD Muhammadiyah Sapen. Tadi sempat berdering, ingin bergabung silakan 580333 masih bisa Anda manfaatkan untuk bertanya atau mungkin menanggapi perbincangan pagi hari ini pendengar, juga lewat WhatsApp 0811 2711 911. Baik Bu Rita, kalau tadi untuk mengajarkan pendidikan coding ini guru-guru sudah ada pelatihan-pelatihannya, tapi bagaimana dengan orang tua yang bisa mendampingi anak-anaknya setiap hari di rumah ini dalam memberikan pelajaran ini? Bagaimana sinergi antara sekolah, orang tua, dan juga anak ini, Bu Rita?
1: Baik, jadi untuk sinergi bersama orang tua itu kami dari sekolah itu memiliki jadwal terkait dengan jadwal konsultasi. Misalnya jadwal konsultasi anak-anak ini kami sampaikan beberapa program dari sekolah. Jadi beberapa program sekolah supaya orang tua juga bisa mengikuti beberapa hal kegiatan ataupun pembelajaran yang ada di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi memang ketika mungkin kami kalau di kelas coding itu ada proyek yang mungkin bisa dibawa pulang. Nah, ketika anak-anak yang di kelas digital itu kan mempunyai tab masing-masing, kemudian di weekend itu dibawa pulang. Nah, di situ juga kami sampaikan itu proyek mungkin bisa dilanjutkan, kemudian bisa anak-anak juga bisa bersama orang tua saling berdiskusi seperti itu terkait dengan apa yang akan dilakukan. Nah, di sini juga ketika peraturan penggunaan gadget itu juga akan kami sampaikan ketika di sekolah kami peraturan seperti apa, dan kami harapkan juga di rumah juga memiliki aturan terkait penggunaan gadgetnya. Yang kami harapkan dari penggunaan gadget itu tetap produktif seperti itu tadi. Nah, kemudian untuk orang tua, biasanya orang tua yang bisa mengikuti dari bakat dan minat anak-anak itu biasanya melanjutkan. Jadi anak-anak ada yang mengikuti kelas coding di luar seperti itu, ada yang mengikuti dan ada pula yang tidak. Jadi biasanya tetap kami sampaikan progres dari anak-anak itu sampai apa terkait dengan kelas digital itu sendiri. Kalau dari kelas reguler terkait dengan sistem pembelajaran, kami juga menyampaikan kepada orang tua bagaimana terkait dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Misalnya sekarang adalah kami menggunakan pembelajaran mendalam dan KKA ini sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi terintegrasi dari mapel-mapel yang diberikan. Jadi bagaimana mengarahkan anak untuk tadi berpikir secara sistematis, itu bisa di matematika, nanti bisa menyusun pola anak-anak seperti itu. Kemudian di bahasa Indonesia bisa dari beberapa hal terkait dengan mungkin kalimat yang acak kemudian disusun menjadi paragraf yang utuh. Jadi kami juga komunikasikan kepada orang tua terkait dengan pembelajaran yang kami lakukan di kelas seperti itu.
0: Jadi cara berpikir kritis ini untuk coding ini bisa dimasukkan ke dalam berbagai pelajaran begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, kalau Mas Iradat, mungkin ada rekomendasi juga dari CFDS UGM gitu ya, implementasi pendidikan coding di sekolah dasar ini biar bisa menghasilkan generasi yang mungkin tidak hanya pengguna teknologi saja begitu ya, tetapi juga bisa menciptakan inovasi digital ini, Mas Iradat?
2: Ya, satu, pendidikan coding itu tadi ya tidak boleh terlalu dipaksakan di level anak-anak, karena tentunya akan menimbulkan kejenuhan, jadinya nanti malah anti gitu ya pelaksanaannya di masa depan. Jadi perlu ada treatment memang di mana pendidikan coding, pendidikan AI atau apapun yang dilaksanakan di sekolah dasar itu sesuai dengan grade-nya lah, sesuai dengan urutan kelasnya, sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Karena ini terjadi di beberapa negara lain, ketika terlalu dipres jadi malah anti terhadap itu, sehingga mereka nggak mau belajar lagi karena merasa terlalu berat begitu. Nah, yang kedua menurut saya adalah fokus juga pada pengembangan literasi dan literasi digital dan juga pengembangan sosialnya. Jadi kalau terlalu tinggi juga angka pembelajaran STEM-nya dan pendidikan coding-nya, tapi juga tidak fokus pada bagaimana sebenarnya nanti manfaat daripada teknologi ini untuk manusia, anak-anak tidak diajarkan untuk itu misalnya. Nah, ini nanti juga jadi pengembang di masa depan yang tidak punya kepekaan sosial. Kami dari CFDS kan fokusnya juga di isu sosial ya. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang dibuat memang nggak mempertimbangkan urusan kemanusiaan sama sekali. Gitu. Tidak ada kepekaannya sama sekali. Nah, jadi kita berharap tentunya ke depannya dengan ada pendidikan-pendidikan sosial juga yang diajarkan secara kuat, sehingga nantinya ketika mereka membuat aplikasi atau membuat inovasi ke depannya, selalu ingat bahwa ya ini akan kita gunakan untuk kemanusiaan gitu, untuk kepentingan manusia, bukan semata-mata untuk keuntungan saja. Ya keuntungan mungkin pasti ada, tapi soal kemanusiaannya juga tidak boleh dilupakan gitu. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada hal yang ketiga, yaitu soal etika, bagaimana pendidikan etika dan beberapa hal yang lain yang bisa diajarkan dari sangat dini itu bisa terus berkembang seiring teknologinya. Jadi pendidikan etika kalau sudah paham begitu, bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik, bagaimana cara kita berpendapat di daring begitu ya, entah di sosial media atau di dunia maya, tentunya ke depannya teknologi apapun kita juga akan punya panduan-panduan atau punya batasan-batasan tertentu. Kita paham apa resikonya, kita paham apa yang akan terjadi jika kita melakukan postingan-postingan tertentu di sosial media dengan menyerang orang lain, batasannya ada di mana. Nah, kalau itu prinsip itu sudah diajarkan atau sudah dipahami dari sangat kecil, dari usia SD, saya rasa tidak mungkin ada persoalan-persoalan yang menyangkut UU ITE terkait dengan pencemaran nama baik dan lain-lain di usia-usia mendatang begitu, di SMA dan lain-lain. Kebanyakan kita merasa bahwa ketika kita menggunakan media sosial, ketika menggunakan internet, kita tuh terlindungi. Padahal kita menggunakan Zoom sekarang ini saja itu sudah terlacak IP-nya. Ada identitas spesifik Anda di mana, itu sudah terpantau. Kalau nggak mau terpantau sama sekali ya jangan gunakan internet, jangan gunakan ponsel, karena semuanya sekarang terpantau. Kita bisa diketahui dengan mudah ada penjahat di mana, mereka nelpon. Kalau di film-film kan begitu. Nah, inilah prinsip-prinsip yang saya pikir akan membuat masa depan Indonesia itu penuh dengan inovasi. Kalau kita punya prinsip-prinsip dasar yang baik, etika dalam literasi digital, etika dalam penggunaan gadget dan lain-lain, ke depannya soal inovasi saya pikir itu akan berkembang sendiri. Negara-negara seperti Amerika yang punya banyak inovasi, China, mereka yang mengajarkan prinsip-prinsip itu dulu di awal. Negara-negara di Eropa juga. Tapi begitu udah level yang lebih tinggi, SMA, kemudian kuliah, ya ekosistemnya itu udah urusan pasar atau urusan industri begitu. Mereka mau menciptakan seperti apa, pemerintah akan mengatur. Jadi kita punya kewajiban di level bawah dulu aja yang bisa kita bentuk begitu. Tapi di level nanti next-nya ya itu kita serahkan kepada part yang lain daripada ekosistem digitalnya begitu. Apakah mau membangun pabrik atau apapun, nanti kita bisa menyiapkan orang-orang talenta-talenta muda ini udah siap, udah punya etika, udah punya ini, udah punya kemampuan, skill dan lain-lain, sehingga orang-orang yang ada di industri, orang-orang yang punya kebijaksanaan untuk membuat kebijakan, itu orang-orang yang tepat, yang sudah dibangun dengan logika-logika yang tadi disampaikan Bu Rita juga di paparan atau disampaikan sebelumnya gitu.
0: Baik, ya yeah. Karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri perbincangan, dan saya suka sekali bagaimanapun juga kita menanamkan etika kepada anak-anak sebelum mempelajari teknologi. Teknologi bisa dengan cepat kita pelajari, tapi bagaimana etika tadi berpusat pada manusianya, jangan mendewakan teknologi. Wah, terima kasih sekali Mas Iradat pagi hari ini, terima kasih sekali juga Bu Rita sudah berbincang. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan yang lebih menarik lagi. Baik, dan juga pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Saya Wulan Anita, dibantu kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Jogja istimewa.

Wihara Buddha Prabha atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Ti Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan mempunyai dua fungsi sebagai kelenteng Konghucu dan Vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Yogyakarta.

Ya benar, pastinya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya edisi pagi kali ini. Yang sembari Anda mendengarkan sambil jalan-jalan, kayaknya sudah mulai panas ya. Ya, tapi semoga juga di suasana akhir pekan, sembari beraktivitas di situ, yang sedikit santai, sedikit di tengah-tengah kesibukan yang tidak terlalu padat, semoga Pro 1 RRI Yogyakarta tetap menjadi teman terbaik, cinta yang pertama dan terakhir yang temani kebersamaan Anda.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Iya, aku di sini untukmu, temani kebersamaan Anda pendengar, pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di suasana pagi yang sudah cukup terik ya di luar sana. Baik pendengar, salah satu yang tidak kalah seru nih ketika Anda mungkin ingin menikmati suasana yang sedikit berbeda di Yogyakarta ataupun Jawa Tengah, yaitu Anda juga bisa melakukan jemparingan. Nah, apa itu? Ya, pendengar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, BPOB, yang meluncurkan atraksi wisata budaya baru yang bertajuk Land and Legacy Jemparingan di Zona Otorita Borobudur Highland. Produk wisata yang berbasis wellness tourism ini memadukan olahraga tradisional jemparingan, sejarah perang Jawa, keindahan perbukitan Monoreh, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kehadiran atraksi baru tersebut yang melanjutkan pengembangan wisata tematik BPOB setelah sebelumnya menghadirkan program Mukti Diri pada tahun 2025. Dan dengan konsep tersebut, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam, tapi juga diajak mengenal warisan budaya, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi warga di kawasan penyangga. Land and Legacy Jemparingan menghadirkan pengalaman memanah tradisional gaya Mataraman di tengah kawasan hutan Borobudur Highland yang berada di landscape perbukitan Monoreh. Selain menjadi atraksi budaya, jemparingan diposisikan sebagai bagian dari wellness tourism karena menggabungkan latihan konsentrasi, ketenangan emosional, olah rasa, dan ketangkasan fisik. Ya, peluncuran program tersebut digelar pada 20 Juli yang bertepatan dengan peringatan letusan awal Perang Jawa 1825 sekaligus sebagai hari ulang tahun Pangeran Diponegoro. Kawasan Monoreh dipilih karena memiliki nilai historis sebagai salah satu basis pertahanan dan gerilya Pangeran Diponegoro bersama pasukannya pada periode 1825 hingga 1830.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi nggak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Labirin, oke, lika-liku hidup. Nah, yang temani Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, yang pastinya kita juga sedang bersedia dunia sepak bola DIY yang berduka karena salah satu legenda sepak bola yang sempat bermain untuk PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta, Markus Fajar Listiantoro, dikabarkan meninggal dunia. Dan kepergian sosok yang dikenal atas dedikasinya untuk sepak bola Sleman itu memunculkan gelombang bela sukawa dari masyarakat dan pecinta sepak bola di DIY. Fajar Listiantoro meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit yang dideritanya. Kabar duka disampaikan Bupati Sleman Hardo Kiswoyo melalui akun Instagram resminya @hardokiswoyo pada Sabtu. Dan dalam unggahannya, Hardo mengenang almarhum sebagai figur yang mengabdikan hidup, tenaga, dan kecintaannya untuk mengharumkan nama Sleman melalui sepak bola.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta pastinya ingat ya dengan energiknya ketiga laki-laki yang tergabung dalam Trio Libels, Aku Suka Kamu. Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda terkait juga rumah studi SMA Koles de Brito yang resmi hadir di Laboratorium Alam Pabrikan di Pakem, Kabupaten Sleman sebagai ruang pembelajaran berbasis alam dirancang untuk membentuk karakter peserta didik di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Fasilitas yang diresmikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026 tersebut diharapkan bisa menjadi terobosan pendidikan yang tidak hanya berpusat pada ruang kelas, namun juga menghadirkan pengalaman belajar yang menyatu dengan alam dan refleksi diri. Dalam sambutannya, Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan pendidikan bukan semata-mata urusan sekolah, melainkan tanggung jawab kebudayaan. Karena itu kehadiran rumah studi menjadi lompatan baru dalam proses pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter peserta didik. Menurut beliau bahwa rumah studi menghadirkan ruang belajar yang menyatu dengan alam. Dengan keberadaan dari lintasan olahraga, sawah, kolam ikan, kebun dan juga ruang terbuka. Konsep tersebut menjadi penegasan bahwa pembentukan karakter membutuhkan ruang untuk berhenti sejenak, hening, dan berefleksi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik peniara, pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita bersikap hormat dan bersama mendengar dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Kenapa tuh makin parah aja? Habis ngerokok lagi ya? Kamu sadar gak sih? Paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
1: Iya, cuma sebatang doang tadi. Biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
2: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
0: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
2: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
3: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Baik pendengar, semoga menjadikan suasana siang yang bersemangat ya di kesempatan kali ini. Dengan cuaca kota Yogyakarta yang cukup terik di luar sana, Anda yang mungkin akan mengawali kegiatan di luar ya. Sembari temani untuk kebersamaan Anda pendengar, untuk teman-teman di Bubble, beberapa informasi yang saya hadirkan di kesempatan siang kali ini.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini menangani bencana alam terus online.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi

sebuah jawaban yang temani untuk kebersamaan Anda dalam Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, satu informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Sigap Indonesia di Kabupaten Sleman pada Rabu 22 Juli. Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi penyandang disabilitas untuk mendukung pelaksanaan unit layanan disabilitas atau OLD bidang ketenagakerjaan. Sekaligus juga mempersiapkan rangkaian kegiatan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Koordinasi tersebut membahas bentuk kerjasama dan kontribusi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan workshop persiapan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang direncanakan berlangsung pada 5 Agustus 2026 serta mini job fair inklusi yang akan diselenggarakan pada 27 Agustus 2026.

2026. Kedua kegiatan tersebut dirancang sebagai satu rangkaian yang saling mendukung, dimulai dari pembekalan dan peningkatan kesiapan kerja hingga fasilitas rekrutmen secara langsung oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo akan berperan dalam perencanaan program, koordinasi dengan perusahaan, publikasi, penyediaan lokasi kegiatan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan, pelaksanaan work interview, serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, Sigap Indonesia akan memberikan dukungan melalui mobilitas peserta penyandang disabilitas, penyediaan juru bahasa isyarat, narasumber, serta pendampingan selama pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh peserta bisa mengikuti setiap tahapan secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Tahukah Anda, Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau atau sering disebut hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini mampu mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan bakau mencapai 2,5 hingga 4,5 juta hektar, sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai sekitar 25% dari total hutan bakau yang ada di dunia.

Okay, pastinya untuk jumpa kita di kesempatan siang kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, satu informasi yang tentunya juga bermanfaat bagi teman-teman dari Difabel, di mana juga pemerintah resmi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi insentif bagi penyandang disabilitas sebagai langkah konkret memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi ini dinilai menjadi instrumen penting memperkuat akses, kemudian juga mengurangi hambatan ekonomi, serta memperkuat pelindungan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Dan pendengar, secara hukum, PP Nomor 31 Tahun 2026 yang merupakan amanat langsung dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 54, kemudian Pasal 86, Pasal 114, dan Pasal 116 yang memerintahkan pemerintah mengatur lebih lanjut untuk pemberian konsesi dan insentif melalui peraturan pemerintah. Sehingga keberadaan PP ini tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tapi juga menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, dalam perspektif hak asasi manusia, PP Nomor 31 Tahun 2026 ini dinilai sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, dan juga penyediaan akomodasi yang layak. Definisi penyandang disabilitas dalam regulasi ini tetap konsisten dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu mencakup keterbatasan fisik, kemudian intelektual, mental, dan atau sensorik yang bisa menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak. Dan tentunya kehadiran Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD sebagai instrumen identifikasi nasional juga dinilai bisa memperkuat dari akurasi data sekaligus mendukung perencanaan program yang lebih tepat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra, yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see how tactical identity starts.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali persebutan, dan kita tahu bahwa perhelatan menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
1: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We have one national.
0: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
2: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
3: Gak harus juara ya?
2: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
0: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan. Here comes the

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti asengin, karena target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The end of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bapak gusti
1: mana video mana
0: mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Jogja istimewa. Perkembangan wayang wong gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

Selamat menikmati siang hari ini pendengar, sambil beraktivitas apapun ya, mestinya macam-macam. Nggak adil kalau saya hanya mengatakan Bapak Ibu, Mas Mbak di siang hari ini lagi istirahat siang, sedang menikmati hari Sabtu, akhir pekan, besok di hari Minggu. Karena mungkin ada di antara pendengar, Mas Mbak, Bapak Ibu yang siang hari ini memang masih harus menjalankan tugas dan pekerjaan. Teman-teman operasional di rumah sakit, pelayan kesehatan, atau mungkin juga para pengemudi online yang memang harus mencari, ya, memeras keringat di siang hari ini, tugasnya demikian, begitu ya. Baik, Jogja siang ini pendengar, saya Agatha Erna menyapa Anda. Kita nanti bersambung ya, juga dalam Jogja sore ini, kalau Jogja sore ini dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu beragam lagu akan terus saya hadirkan di Sabtu siang kali ini.

Mendengar bukan hanya menyiapkan diri, tapi menyiapkan hati itu penting juga. Mengubah suasana hati itu perlu juga. Maka di siang hari ini dari koleksi lagu pop yang ya bernuansa ada mungkin tema-tema lingkungan, percintaan, kita akan ke koleksi lagu pop bernuansa religi islami jelang berkumandangnya azan duhur.

0: Baik pendengar, kami kumandangkan segera azan duhur di siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sabtu siang pendengar, apa kabar? Untuk pendengar yang mungkin merencanakan esok hari Minggu ini mau jalan-jalan ke pasar tradisional. Salah satunya kalau di kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta, di Bantul, tepatnya ada pasar Imogiri Bantul. Nah, Sabtu siang kali ini kita menuju ke sana terlebih dulu ya. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Erna.
0: Nah, Bu Sudaria ini pendengar salah satu pedagang di pasar Imogiri Bantul. Iya, Bu, kalau hari Sabtu seperti ini pasar bagaimana, Bu?
1: Ya, lumayan ramai karena banyak yang liburan toh, sekolah libur. Ya, sama jalan-jalan, beli oleh-oleh, alhamdulillah. Ya, pasar Imogiri, pasarnya bersih, pedagangnya ramah-ramah, harganya nggak mahal-mahal, bisa ditawar.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Oh, loh, biasanya yang bisa ditawar tuh apa ya, Bu? Ya, komoditas apa ya? Sayur ya?
1: Saya sih nggak nawar, tapi kan itu definisi pasar tradisional kan boleh menawar. Tapi kalau saya senang dengan harga yang pas saja. Soalnya repot.
0: Iya. Ramainya itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa toh, Bu?
1: Ya, jam 6 sampai jam 10. Setelah itu go. Jadi pembelinya ada pulang, tinggal beberapa pedagang yang terus dokukut ya.
0: Kalau siang hari seperti ini biasanya pada mencari apa, Bu, pembeli?
1: Kalau pembelinya udah nggak ada tuh.
0: Oh, sudah nggak ada.
1: Kalau ada pun cuma cari minyak. Bagi pedagang yang setor makanan gorengan itu, ya. Saat ini kan ngambil uang, terus beli minyak, beli gandum. Tapi udah tadi, gak sekarang.
0: Oh gitu, jadi apa sembako, tapi yang tahan lama ya, Bu ya? Yang
1: ya,
0: dibeli biasanya
1: minyak, kalau siang. Sama gandum, sama kanji kan untuk gorengan-gorengan itu.
0: Baik, Bu Sudaria, tentu bukan hanya minyak, bukan hanya gandum, apa? Terigu ya. Gandum itu terigu. Yeah. Tepung terigu. Bukan hanya tepung kanji gitu, tapi kita butuh tahu juga komoditas yang lainnya. Bagaimana dengan persediaan dan harganya, Bu Sudaria?
1: Ya siap, Mbak Erna. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Misalnya dengan harga beras yang masih 14.000 cukup enak. Lebih enak lagi yang putih, utuh-utuh itu harga beras per kilo 16.000. Beras ketan sudah stabil 24.000. Enak juga ketan luar, soalnya ketan lokal enggak ada. Dan pas yang ketan luar lebih bagus lagi, per kilo 26.000. Ada beras ketan hitam per kilo 25.000, beras ketan hitam. Dan beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, baru musim panen petani. Dan harga kedelai hitam juga murah 19.000 yang untuk konsumsi, yang untuk benih 2.

warnanya merah. Karena enggak ada saingannya, naik terus. Katanya ngikuti dolar. Per kilo yang gede-gede 39.000 per kilo, yang gede-gede yang cukupan 38.000, yang kecil 37.000, tapi enggak ada, cuma yang cukupan 38.000 per kilo. Mahal banget. Naik terus, enggak ada yang ngatasi. Ya, soalnya enggak ada kacang. Terus kita lanjut dengan harga minyak yang curah, sawit per liter 17.000. Ada pula minyak yang dari pabrik masih tetap 21.000 ada per liter genep. Dan 20.000 pun masih ada. Dan yang paling mahal sekarang 24.000. Memang dari segi minyak naik sedikit. Dan yang kurang 1 liter tetap 18.000. Telur masih 25.000 tetap per kilo. Daging ayam boiler malah turun 1.000. Di luar pasar 31.000, 32.000. Kalau di dalam pasar masih tetap 35.000 per kilo. Ada yang 34.000 juga. Dan ada pula daging ayam kampung 75.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Ada pula bawang. Kalau bawang turun, Mbak Erna, bawang yang bulat-bulat atau bawang cincau sekarang per kilo 33.000. Udah harga jual, pulaannya enggak nanti. Terus yang bawang kating masih tetap, kalau kating 38.000 enggak turun, belum. Dan bawang merah masih tetap 40.000, yang super bagus, gede, merah-merah, glowing-glowing ya. Dan yang ada pula Brambang yang cukupan 35.000, yang kecil-kecil 23.000. Itu semuanya dari lokal yang bagus-bagus, yang dari luar belum beli ya. Lantas terigu masih, terigu naik. Sekarang yang curah 9.500. Kalau yang kemasan malah enggak naik, masih tetap per kilo 10.000, ada lain merek, ada yang 11.000 dan ada yang 13.000. yang naik cuma terigu yang curah. Lantas padi kanji per kilo 14.000, yang kemasan berbagai merek, ada yang 16.000, ada yang 16.500. Teri masih 57.000 per kilo yang kering kecil, dan yang gede 53.000 per kilo. Ada ikan asin yang kecil 25.000, ikan asin yang gede hitam yang murah 30.000, yang mahal 46.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga lele masih 30.000 putuk, 85.000 grameh, 50.000 per kilon. Nila 38.000, gembung 50.000 per kilo. Tuna 45.000 per kilo. Patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000. Ada udang jumbo masih tetap 110. Ada udang gede 95.000. Udang kecil 85.000 per kilo. Cabai, berbagai cabai saat ini agak turun. Yang cabai riwet merah
kecil, pedas sekali.

0: atau cabai ori atau cabai galak itu per kilo 32.000 turun, dan yang cabai gede keriting 28.000 per kilo yang merah. Kalau cabai gede yang hijau, yang teropong cuma 16.000, yang tampar 22.000, cabai lalap masih 45.000, cabai putih riwet per kilo 28.000, dan kita lanjut dengan harga kubis masih 8.000, wortel 17.000. Tomat sudah murah sekali, kalau tomat yang super gede-gede merah bagus 10.000, tapi yang ada yang agak kecil itu malah cuma 7.000. Timun juga udah turun 13.000. Brokoli 20.000 per kilo, bangkul 12.000, kentang 18.000. Ada garam krokos per kilo yang genep 5.000. Garam botol gede per batang, per batang 14.000, yang gede yang kecil 8.000. Wedang uwuh masih tetap 16.000, isi 10. Jahe masih tetap 28.000 yang gede, 23.000 yang kecil-kecil. Ada kencur per kilo 35.000, kunir 10.000, temulawak 5.000 tetap. Dan kelapa masih murah, 8.000 dah yang gede-gede per butir kelapa. Dan yang cukupan 6.000, yang agak kecil 4.000. Gitu Mbak Erna, halo.
1: Siap Bu Sudaria, sudah kita catat. Siapa tahu ini tadi yang disampaikan Bu Sudaria ini masuk dalam catatan belanja besok pagi ya Bu.
0: Ya, untuk menentukan uang kita berapa, dapat nah, apa
1: ya. Iya, baik. Oh iya, tadi bawang apa yang turun tadi, bawang cincau ya, 33.000.
0: Bawang cincau itu yang bulat-bulat, oh murah sekali.
1: Dari
0: ya,
1: berapa?
0: Yang pating, lah kemarin kan sampai 40.000.
1: Oh.
0: Terus turun 38.000, turun lagi 34.000, sekarang 33.000 per kilo udah harga jual.
1: Oh. Iya, yang cabai rawit pedas galak tadi juga turun loh. Jadi 32.000.
0: Itu ya, turun juga.
1: Dari
0: banyak sekali orang banyak yang sekali jual, petani mungkin sama panen loh. Bagus-bagus merah-merah.
1: Seger-seger sama gitu ya.
0: Aduh. Oh, seger-seger. Ya.
1: Iya, dari berapa? Dari berapa, Bu?
0: Kan kalau mahal sampai 100.000.
1: Oh,
0: 100.000 aja sok lebih. Terus biasa itu stabil 50.000. Terus sekarang 35.000 udah stabil beberapa hari. Sekarang malah 32.000. Tambah turun.
1: Iya.
0: Tak jani ya, kasihan petani udah berusaha tapi ya gimana lagi? Kalau cabai kan enggak bisa kita simpan. No.
1: Nah, benar Bu ya. Jadi cabai kering.
0: Iya, enggak. Enggak seger.
1: Enggak seger. Iya, baik. Bu Sudaria, terima kasih sekali informasi di siang hari ini. Pokoknya selamat kembali beraktivitas dan mungkin selamat kulaan ya, Bu ya. Kulaan lagi enggak toh? Kalau akhir pekan ini?
0: Ya sudah tadi.
1: Oh sudah
0: jam 10, jam 11.
1: Oh iya.
0: Banyak salah gula Jawa barat.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Baik. Ya. Matur nuwun. Selamat siang Bu Sudaria.
0: Iya, Mbak Erna, sama-sama. Selamat siang.
1: Sudah kita dengarkan bersama pendengar itu tadi Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga beberapa komoditas hari ini.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Jusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, pendengar, di siang hari ini belum lengkap rasanya kalau kita belum berjumpa bersama dengan Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lain tak bukan Mbak Warjiani. Akrabnya Mbak Yani ya. Selamat Sabtu siang Mbak Yani.
1: Wah Erna, selamat siang. Semangat pagi, semangat pagi rupakan di siang hari ini. Luar biasa gitu ya. Ini saya ada di luar nih Mbak Erna.
0: Iya, saya dengar ini gitu kok ya. Agak
1: Vibesnya ya, vibesnya tuh rame gitu ya.
0: Iya. Dan di luar sana, wow, luar biasa panasnya ya Mbak ya.
1: Sebenarnya sih mager pengennya tuh di rumah gitu ya, mager gitu rasanya.
0: Nah ini Mbak Yani, kadang-kadang kan akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu, ada yang mengatakan wah aktif keluar, pengennya macam-macam. Tapi ada juga yang mengatakan malah jadi lemas, lelah, ngantuk, pengennya hanya mager saja, jadi malas gerak gitu. Gimana nih Mbak?
1: Nah itu benar. Kadang gitu ya Mbak Erna ya, kita pengennya tuh kalau sampai di akhir pekan gitu, pengennya di rumah gitu ya. Ada yang cuman aduh jadi bawaannya ngantuk, lemes banget gitu. Itu juga saya alami sih. Karena mungkin saja itu ini Mbak Erna, terlalu beraktivitas gitu ya. Jadi saat mungkin saja 5 hari yang lalu gitu ya, sebelum kita libur di hari Senin sampai dengan Jumat, itu aktivitasnya itu terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita aktivitas kita secara berlebihan gitu ya, jadi secara alami tubuh kita itu merasa lelah dan lemas Mbak Erna. Nah itu karena kan kalori yang tersimpan di dalam tubuh itu akan terbakar tuh Mbak Erna. Jadi kalau kita analogikan tuh, kalau misalnya kayak motor gitu ya, kendaraan bermotor gitu ya. Jadi rasa mengantuk dan lemas yang sering muncul itu karena bahan bakarnya habis gitu ya, karena aktivitasnya tuh yang berlebihan gitu.
0: Ya. Jadi dari Senin sampai Jumat itu benar-benar aktivitasnya penuh banget ya.
1: Padat gitu ya.
0: Padat. Iya. Tapi apakah hanya itu saja Mbak yang menyebabkan lemas, mungkin lelah, ngantuk ketika akhir pekan?
1: Bisa jadi juga Mbak Erna, itu karena kita juga tadi kan karena kita tadi banyak aktivitas, jadi karena kurang asupan juga tuh Mbak Erna. Jadi misalnya kurang kalori, zat gizi gitu ya. Itu juga bisa jadi loh ya. Karena kalau kurang kalori dan juga zat gizi itu kan juga menyebabkan kita jadi lemes dan ngantuk juga gitu ya. Kalau misalnya kita kebetulan kayak sarapan gitu ya misalnya kalau sarapan itu kan wajib gitu ya Mbak Erna ya. Atau wajib sarapan lah paling tidak gitu ya. Atau minum suplemen gitu yang bisa meningkatkan asupan vitamin dan juga zat gizi. Tapi jangan terlalu banyak aktivitas juga gitu ya. Kalau terpaksa ya memang harus minum suplemen kali ya Mbak Erna, dengan terus-menerus diimbangi dengan makanan yang memang bergizi dan juga kalorinya yang tercukupi gitu ya.
0: Ya, atau jangan-jangan hanya karena kurang minum saja ya Mbak ya?
1: Ya, bisa jadi karena kadang kalau udah di kita itu, apalagi kalau kita ya Mbak Erna ya, misalnya kita nih Mbak Erna di dalam ruangan di AC gitu ya, di AC terus itu, kadang lupa gitu minum gitu ya, atau anak-anak ini asik bermain dan sebagainya, kita itu kadang lupa dehidrasi gitu ya, itu juga bisa jadi kemudian itu jadi lemas, jadi karena proses metabolisme dalam tubuh kita itu tidak optimal gitu kan ya. Jadi karena kurang minum, cuman karena gara-gara kurang minum loh ya.
0: Iya. Bisa jadi juga ya. Jadi sebenarnya banyak faktor ya yang membuat kita bener, kadang-kadang merasa lelah.
1: Atau malah justru karena kita terlalu banyak makan juga bisa loh Mbak Erna. Karena kan
0: kemelekeren ya Mbak ya, kewarken.
1: Kemelekeren gitu ya, kemelekeren. Kalau kita biasanya, waduh banyak makan, habis makan langsung ngantuk, lemes gitu, mau tidur gitu. Atau kalau saya, karena beberapa waktu belakangan ini memang aktivitasnya padat gitu ya, pulangnya malam gitu ya Mbak Erna ya. Pulang malam gitu, sudah malam-malam, terus kemudian jadi mau tidur gitu, aduh nggak bisa-bisa tidur gitu ya. Tiba-tiba udah pagi saja gitu. Jadi terus kemudian pada pagi harinya pada waktu kerja itu rasanya aduh lemes, ngantuk dan sebagainya. Tadi malam juga sebenarnya ini akhir pekan gitu ya, tapi tadi malam juga karena pulangnya udah malam banget gitu ya, ya udah susah tidur juga gitu kan. Hari ini dipaksa untuk beraktivitas.
0: Mau tidak mau ya. Iya. Baik, Mbak Yani, memang artinya untuk mencapai akhir pekan yang berkualitas itu pun juga membutuhkan kesiapan ketika hari biasa ya, dari Senin sampai Jumat ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Iya. Baik, Mbak Yani, yang tidak pernah ketinggalan kalau berjumpa dengan Mbak Yani itu adalah donor darah, Mbak.
1: Mumpung ini Sabtu ya, jangan lemes-lemes, jangan mager, langsung saja gitu kan. Nah.
0: Langsung saja apa nih, Mbak?
1: Langsung saja donor darah.
0: Oh iya. Baiklah. Agendanya seperti apa, Mbak Yani?
1: Kalau hari ini sebenarnya tadi ada 3 kegiatan, Mbak Erna. Tadi tersebar ya di Gunung Kidul, di Bantul, dan juga di Kota Yogyakarta. Yeah. Namun kan sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk besok hari Minggu, catatan kita juga ada 3 kegiatan untuk besok Minggu, Mbak Erna.
0: Di mana saja kan selengkapnya, Mbak Erna?
1: Ya, Mbak Erna dan juga pendengar, untuk kegiatan donor darah di hari Minggu besok itu ada 3 kegiatan. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Balai Padukuhan Purworejo, Ngawen, Gunung Kidul. Ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Ada juga bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya ada di Gereja Katolik Paroki Santo Yakubus. Ini di Klodran. Ini di Melian Kidul Bantul. Dimulai pukul 8 pagi. Sementara bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Gereja Marganingsih. Ini di Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Ini di Bantul. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja bisa langsung ya, Mbak Erna, ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini ataupun besok pagi. Mayoritas sih sudah mencukupi di siang hari ini, Mbak Erna. Namun memang ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih, Mbak Erna, di siang hari ini.
0: Baik. Kalau begitu kita akan perhatikan, kita akan dengarkan persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, Mbak Yani.
1: Ya, Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB Hurbet berisi seluruh komponen darah, PRC Pekres sel berisi sel darah merah, TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan AWP 3, PRC 78, TC 10. Kemudian di golongan BWP 3, PRC 62, TC-nya ada 12. Golongan OWP 3, PRC 86, TC 11. Sementara untuk golongan AB, BP 2, PRC 25, TC-nya ada 8. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah atau donor darah, boleh banget gitu ya. Ada di Jalan Rajiben Sucantri Harjo, Sleman, line telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo, golongan AWB 1, PRC 20, TC 9. Golongan BWB 13, PRC 25, TC 8. Golongan O di Kulon Progo, tercatat di siang hari ini hanya ada WB 1, PRC 1, TC 6. Golongan AB-nya juga hanya ada WB 2, TC-nya ada 3. Nah, tentu saja untuk Kulon Progo di golongan O dan AB nih, pendengar, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, mumpung akhir pekan gitu ya. Anda bisa mendonorkan darahnya di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan AWB 48, PRC 19. Golongan B-nya WB 19, PRC 41. Golongan O WB 8, PRC 47, sementara untuk golongan AB WB 8, PRC-nya ada 12. Untuk Gunung Kidul sih di siang hari ini mencukupi, pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan AWB 10, PRC 55. Golongan B-nya WB 10, PRC 134, TC 6. Golongan O WB 10, PRC 70, TC 1. Golongan AB di Bantul, WB 3, PRC 11, TC-nya ada 1. Untuk Bantul di siang hari ini mencukupi, pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 9, TC 18. Golongan B PRC 99, TC 18. Golongan O-nya PRC15, TC6. Sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC32, TC-nya ada 19 kantong. Kalau kita lihat stok darah di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di siang hari ini, tentu saja juga masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kota Yogyakarta. Sembari jalan-jalan boleh loh ya, di seputaran kota gede ada banyak tempat-tempat makanan enak, mumpung siang hari gitu ya. Anda bisa mendonorkan darah juga di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
0: Baik, Mbak Yani, informasinya di siang hari ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya.
1: Iya, ini lagi mampir makan bersama teman-teman peserta pelatihan nih Mbak Erna, pelatihan bank darah rumah sakit. Jadi mau ke Prambanan, jadi mengenalkan wisata di Yogyakarta gitu ya.
0: Oh, jadi Sabtunya Sabtu menggebu ya?
1: Semangatnya menggebu-gebu. Semangatnya gitu ya.
0: Baik, Mbak Yani, tetap sehat, tetap semangat juga. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di siang hari ini. Pokoknya tetap semangat, tetap sehat dalam pelayanan.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mbak Yani.
1: Mbak Erna. Selamat siang, semangat pagi.
0: Iya, Mbak Warjiani atau Mbak Yani ya pendengar ya. Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di siang hari ini sudah menyampaikan kepada kita seperti apa agenda, kemudian juga persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Baik, kita akan beralih ke informasi yang lain, kali ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 24 Juli 2026, yakni pohon kelapa tumbang akibat angin kencang menimpa atap sebuah bangunan gudang di kantor Kapanewon Panda Kabupaten Bantul sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Bagian Barat dan langsung ditangani oleh tim relawan dan TRC Kabupaten Bantul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 24 Juli 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 22 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sat dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, teramati 11 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, di musim kemarau di mana curah hujan mulai jauh berkurang, merupakan saat yang tepat untuk mengecek kondisi rumah, baik dari jaringan listrik apakah kondisi perkabelan masih cukup baik atau tidak, maupun konstruksi atap rumah apakah rangka atap tidak lapuk atau kropos. Selain itu, cek pohon di lingkungan sekitar. Jika ditemukan pohon dengan akar atau batang yang sudah lapuk, maupun pohon yang terlalu rindang agar dapat dipangkas untuk mengurangi beban pohon. Memangkas dengan tujuan mengurangi dahan pohon yang rindang, mengurangi potensi pohon tumbang jika terkena angin kencang atau cuaca ekstrim lainnya ketika musim hujan datang nantinya. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744, pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di VHF 170,300 MHz dengan duplexmin 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPPD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap penuh selamat. Kami kembali ke studio.
0: Tentu saja Mas Yayan, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Selamat kembali bertugas untuk Anda.

0: adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: himpunan psikologi ya, yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Laut, kemudian menuliskan pengalamannya bagaimana bertugas di wilayah konflik.
1: Jadi keunggulan di sini, di para layang kiri sembung ini, untuk penerbangannya itu bisa waktu lebih panjang. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya 3 bulan setahun, tapi kalau di sini bisa 8 bulan.
2: Selamat siang pendengar. Himpunan Psikologi Indonesia menggelar seminar nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan wisata, salah satunya dengan membuka wisata olahraga para layang di Kali Bawang. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pendidikan kecerdasan buatan atau AI dan coding mulai diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan untuk siswa sekolah dasar. Lantas seperti apa implementasinya? Berikut selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Kami di SD Muhammadiyah Sapen ini kebetulan sebagai sekolah model ya, tahun ini, di mana mengintegrasikan pembelajaran mendalam dengan coding dan kecerdasan artificial dari kementerian seperti itu.
2: Nah untuk menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Muti, pemberian pembelajaran coding dan kecerdasan buatan yang mulai diterapkan pada jenjang sekolah dasar sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda yang kompetitif dan mampu bersaing di kancah global. Rita Indrianti, guru SD Muhammadiyah Sapen, mengatakan implementasi pelajaran coding dan AI untuk siswanya dimulai melalui permainan dan proyek belajar untuk melatih siswa berpikir logis dan kritis.
1: Lebih pada tema, misalnya di bulan Agustus ini temanya adalah tentang kemerdekaan Republik Indonesia, maka nanti anak-anak itu akan diberi leluasa untuk membuat proyeknya itu seperti misalnya permainan ataupun terkait dengan beberapa hal yang mengarah pada tema kemerdekaan. Nah itu anak-anak dari scratch ya. Jadi produk yang dibuat anak-anak bersama-sama dengan coding itu bisa menghasilkan karya. Dan biasanya kami waktu sebelumnya itu ada P5 ya, di kurikulum Merdeka itu ada P5 di mana gelar karya. Jadi anak-anak dengan produk yang dihasilkan dari coding itu kami pamerkan dengan barcode. Jadi orang tua juga bisa scan barcode-nya, kemudian bisa melihat bagaimana produk anak-anak di coding ini bisa dimainkan seperti itu.
2: Menanggapi rencana pengajaran coding dan AI sejak dini ke siswa SD, Iradat Wirid, peneliti transformasi digital dari Center for Digital Society atau CFDS UGM, menyatakan ada 3 fondasi penting yang harus melekat dalam kurikulum AI untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Pertama, soal etika, kemudian literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis.
3: Sehingga menurut saya bekal logika yang tadi disampaikan, misalnya logika coding, logika matematika, dan penguatan di bidang STEM, menurut saya tetap akan sangat penting gitu di level anak-anak sekolah dasar, terutama yang nantinya akan ke depannya akan menghadapi teknologi yang lebih canggih lagi. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga untuk kita begitu ke depannya, apa kebijakan-kebijakan apa, atau ini ibu guru dan bapak guru di sekolah tentu saja punya tantangan dan beban yang cukup berat menurut saya untuk bisa mendidik ya anak-anak ini bisa lebih paham soal isu-isu digital ini ke depannya seperti itu.
2: Lebih lanjut, Iradat menyebut sejumlah negara yang dapat digunakan sebagai cerminan. Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman baik di negara global, tetapi disesuaikan dengan konteks budaya dan kesiapan lokal.
0: Ya, mendengar implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pemda setempat meyakini pendidikan ini menjadi cara yang tepat mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan digitalisasi. Selengkapnya akan disampaikan Ulfah Nurul Azizah.
4: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan coding ini sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi digital. Salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tersebut adalah SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul melalui kegiatan ekstrakurikuler sekaligus integrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Kepala SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul Joko Kiswanto mengatakan, pembelajaran coding bukan semata-mata mengajarkan anak menjadi programmer, melainkan membentuk pola pikir logis dan sistematis sejak usia sekolah dasar.
5: Terbagi jadi 3, 1 lewat ekstrakurikuler, 2 itu lewat pembelajaran mapel khusus di kelas 5-6, kemudian yang ketiga itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Jadi coding ini kan melatih ke cara berpikir anak, ada komputasen tinggalnya mulai dari logaritma, kemudian pola-pola tertentu, urutan, kemudian abstraksi gitu.
4: Yang menjelaskan proses pembelajaran disesuaikan dengan usia peserta didik. Selain menggunakan komputer dan perangkat digital, sekolah juga menerapkan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa perangkat elektronik melalui permainan, board game, lembar kerja, hingga aktivitas berbasis cerita.
5: Lebih ke soft skill anak, kemudian membangun cara berpikir yang komputasional.
4: Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan memadukan pendekatan bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Pendekatan tersebut membuat siswa lebih aktif sekaligus mengurangi anggapan bahwa coding merupakan pelajaran yang sulit. Dari Gunung Kidul, Ufah Nurul Azizah melaporkan.
0: Beralih ke informasi yang lain. Himpunan Psikologi Indonesia menggelar seminar nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Vika Asalia melaporkan.
6: Jadi HIMSI itu di bulan Oktober akan ada Kongres ke-15 gitu. Nah, kami mengadakan berbagai seminar, ya, temu ilmiah itu sejak bulan November, dan salah satu di bulan Juli ini adalah webinar, ya, karena ini hybrid ada yang online juga, itu terkait dengan
7: Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI menggelar seminar nasional bertajuk Kepemimpinan Wanita di Era Disrupsi, Resiliensi Budaya dan Perdamaian Dunia di Gedung DPD DIY Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres 15 HIMSI yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris HIMSI DIY Rahmi Diana menjelaskan tema kepemimpinan wanita dipilih karena DIY memiliki sosok pemimpin perempuan yang dinilai mampu mengayomi masyarakat, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Dalam kegiatan tersebut, HIMSI juga menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut dan Geraha Ilmu untuk meluncurkan buku berjudul Kesehatan Mental Wanita Penjaga Perdamaian Dunia.
6: Sehingga kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut, jadi para penulisnya, jadi anggota Himpunan Psikologi, ya, yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Laut, kemudian menuliskan pengalamannya bagaimana bertugas di wilayah konflik gitu, jadi tantangannya, kesehatan mental dan sebagainya. Jadi isu itu kemudian menarik untuk diangkat, khususnya terkait dengan peran perempuan.
7: Rahmi menambahkan kepemimpinan perempuan dalam seminar tersebut dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, psikologi, hingga sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Letkol Laut Khusus Wanita Dewi Nurnindya, menyampaikan tema seminar tersebut relevan dengan dinamika global yang berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
8: Dalam situasi seperti ini, tentunya kepemimpinan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi, mengambil keputusan secara bijak, membangun ketahanan psikologis, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
7: Melalui seminar tersebut, ia berharap lahir berbagai gagasan, perspektif, dan referensi yang dapat memperkaya pengembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali Warta Siang dengan mendengarkan satu informasi dari seputar Kulon Progo, di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan wisata, salah satunya dengan membuka wisata olahraga para layang di Kali Bawang. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Perusahaan terbang di sini, di para layang Gili Sembung, dan luar biasa. Kita bisa menikmati keindahan alam di perbukitan Menoreh dengan menaiki para layang di Gili Sembung ini.
2: Dinas Pariwisata Kulon Progo mengembangkan wisata olahraga di kawasan utara. Wisata para layang Gili Sembung kini sudah dibuka di Kelurahan Banjar Asri, Kapanewon, Kalibawang. Melalui wisata ini, adrenalin pengunjung lebih ditantang demi melihat pemandangan Kulon Progo dari ketinggian. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, paket wisata para layang Gili Sembung sudah dibuka untuk umum dengan operasional utama di akhir pekan. Pengunjung yang ingin mencoba para layang cukup membayar Rp450.000 untuk terbang tandem bersama pilot para layang yang terlatih. Para layang Gili Sembung, jelas Sutarman, lebih unggul karena aktivitas penerbangan bisa berlangsung antara bulan Maret hingga bulan Oktober.
1: Di keunggulan di sini, di para layang Gili Sembung ini, untuk penerbangannya itu bisa waktu lebih panjang. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya 3 bulan setahun, tapi kalau di sini bisa 8 bulan. Ini waktu terbang paling bagus, jadi mulai bulan Maret sampai dengan Oktober.
2: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, wisata para layang akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan. Harapannya, wisata Kulon Progo akan lebih dikenal luas.
3: Yang tentunya ini adalah harapan ke depan, bagaimanapun kita harus tunjukkan Kabupaten Kulon Progo itu keren, Kabupaten Kulon Progo itu indah, dan Kabupaten Kulon Progo itu menarik.
2: Ambar mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata Kulon Progo. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kearifan lokal yang disebut Hamemayu Hayuning Bawono, yang berarti menjaga keselamatan dan kelestarian alam semesta. Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengadopsi kearifan tersebut ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Wahyu Suryo melaporkan.
4: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ingin mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta kemarin.
5: Kebijakan kita mengelola alam ini, kalau kita tanda kutip nakal ya, alam juga akan marah kita, kira-kira begitu. Tapi sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita, kira-kira begitu. Jadi, itu wisdom yang sangat baik, dan tagline KLH kalau seperti itu bagus sekali, karena ujungnya itu adalah kesadaran manusia. Bukan sekedar perintah-perintah, tapi kesadaran manusia, dan kesadaran manusia kait rata-rata dengan kebudayaan. Jadi, kebudayaan yang baik seperti itu harus dihidup-hidupkan.
4: Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sepakat untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam.
6: Bagaimana manusia punya wisdom? Alam ini ciptaannya itu jangan dirusak, tapi dijaga. Tapi untuk menjaga atau merusak kan tergantung wisdomnya seseorang. Kan gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada, yang rusak alam. Nebang pohon dan nebang, ya akhirnya banjir. Risikonya kan begitu, dan sebagainya gitu.
4: Dalam gerakan pertobatan ekologis nasional, Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengajak pelaku usaha maupun berbagai pihak untuk bersama-sama memulihkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Salah satu caranya dengan memasifkan gerakan penanaman pohon.
0: Ya, mendengar informasi mengenai gerakan pertobatan ekologis nasional tadi menjadi informasi terakhir kita di siang hari ini. Sebelumnya kembali akan kami sampaikan pokok-pokok berita. Himpunan Psikologi Indonesia menggelar seminar nasional memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan wisata, salah satunya dengan membuka wisata olahraga para layang di Kali Bawang. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Warta Siang kali ini. Selamat siang.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Ola Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

Pernahkah Anda mendengar lava bantal? Di Yogyakarta, tepatnya di tepi Sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga di

0: disebut lava bantal.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesegar hatimu. Oh, kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andy Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

Mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Dan aktivitas Anda di siang hari tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini, edisi Sabtu siang yang panas sekali di luar sana ya. Paling tidak ini di seputar kawasan Kota Baru Yogyakarta di siang hari ini. Dengan deretan lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga tahun 2010. Tema di siang hari ini, wah ini nih yang kadang-kadang muncul lagi ketika rapat gitu ya, di tingkat RT, RW, jelang peringatan 17 Agustusan, itu adalah nanti mau melakukan permainan apa ya? Nah ini ya kan, yang biasanya hadir biasanya muncul permainan-permainan tradisional. Nah, maka temanya di siang hari ini adalah seputar permainan tradisional. Permainan tradisional apa toh pendengar yang masih juga dilakukan hingga saat ini, yang masih juga sering dimainkan di saat ini ya. Monggo saja di line telepon kita tak buka pokoknya di 0274580333. Sebentar, ini kok ini ya mati lagi ya. Nah, sudah bisa. Di 0274580333, terus juga WA-nya ke 0811271911. Siang hari ini ya. Monggo saja. Jadi permainan tradisional apa toh pendengar yang masih sering juga kita mainkan sampai saat ini. Bisa jadi juga di hari Sabtu, akhir pekan, hari Minggu, gak harus pergi keluar berwisata gitu ya, tapi dengan melakukan permainan tradisional bersama dengan keluarga tercinta. Oke, di 0274580333 ada siapa ya? Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Wow, jadi penelpon nomor satu.
1: Yang terandu.
0: Nah, pasti Mbak Jadi sudah terbayang dengan permainan-permainan tradisional, makanya menang juara dapat anduk ya Mbak. Nah Mbak, permainan tradisional apa tuh Mbak yang masih sering dilakukan sampai saat ini?
1: Kalau di desa saya pasti ya cuma anak-anak saja tuh.
0: Oh anak-anak?
1: Iya, yang sepuh-sepuh sudah enggak.
0: Oh yang sepuh sudah tidak, jadi sepuh hanya menonton saja.
1: Iya.
0: Oh.
1: Biasanya ya itu main egrang, tarik tambang, teman lain-lainnya.
0: Oh pokoknya yang teman-teman muda ya.
1: Iya.
0: Masih kuat tarik tambang ya Mbak ya. Loh, panjat pinang juga ya kan. Pokoknya yang sepuh tuh yang nyorain saja ya Mbak.
1: Masih iyo, kita panjat pinang iyo.
0: Jadi ini ya tontonan yang menarik sepanjang masa ya Mbak. Gak peduli hadiahnya apa ya Mbak ya. Yang penting oh, bisa sampai ke atas itu udah, wah sudah pokoknya lega gitu. Jadi oh. Anjay. Baiklah Mbak Jadi, Keisha nih jangan-jangan.
1: Enggak.
0: Siang ini lagunya.
1: Lagunya
0: Keisha.
1: Kan
0: Resia. Oh.
1: Resia.
0: Siapa?
1: Resia.
0: Hah?
1: Resia.
0: Re?
1: Resia.
0: Revia?
1: Iya.
0: Kok Revia? Saya taunya Rafia ya, Mbak.
1: Kok Rafia? Itu loh, bahasa Tabi itu Resia apa sama itu?
0: Apa? Resa?
1: Tabi judulnya.
0: Judulnya?
1: Bahasa Tabi.
0: Se?
1: Bahasa Tabi.
0: Oh. Ini pokoknya kita pop Indonesia 90-an sampai 2010, Mbak.
1: Nah, iya itu. Kalau udah ada itu ya apa ya?
0: Siapa? Ruth Sahanaya.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa?
1: Tentang aku kau dan dia.
0: Waduh. Tentang aku kau dan dia.
1: Iya.
0: Sik, tak cari sik, Mbak ya. Semoga enggak ketelingsut nih tentang
1: aku, kau, dan dia.
0: Aku, kau, dan dia. Oh, ini nih, cek. Cek salamnya dulu buat siapa, Mbah?
1: Salamnya untuk Bu Ali.
0: Mm-hmm.
1: Yang di Surabaya itu yang ada di
0: siapa?
1: yang dibilang tadi itu
0: Usatilah.
1: Ada Tikus, ada Bima Watuning, Mas Andi, Mbak Andi.
0: Iya.
1: Roman apa itu?
0: Jenny.
1: Siti. Ada lagi Indra. Iya ini. Ini dan semuanya saja.
0: Oh iya, Mbak. Ini yang ada tuh, kalau she tentang aku, kamu, dan dia.
1: Iya.
0: Yang itu?
1: Ada enggak?
0: Ada.
1: Oh iya itu.
0: Oh itu. Aku, kamu, dan dia ya. Baik.
1: Bukan kamu.
0: Hah?
1: Tentang aku, kau, dan dia.
0: Oh kalau kau enggak ada, adanya kamu. Adanya tentang aku dan dia. Atau ada juga tentang aku, kamu, dan dia. Kau kan kamu dan kau hampir sebenarnya hampir sama ya Mbak ya. Nah, ini ngeles Mbak. Kenapa?
1: Nyanyinya siapa?
0: Yang ini she.
1: Siapa?
0: She. She itu kan dia.
1: Anu aja.
0: Perempuan. Oh, gimana Mbak?
1: Tiara saja.
0: Hah?
1: Tiara Andini.
0: Oh, Tiara Andini. Waduh.
1: Ya.
0: Kok yang anu nih yang baru-baru banget ini, Mbak?
1: Yang kupu-kupu itu.
0: Oh ya.
1: Ada. Ya itu ada.
0: Oh ya, bolehlah. Tak ini. Padahal sajane kalau Tiara Andini wong 2024 ya kupu-kupu ini masih baru banget deh, Mbak jadi. Gimana, Mbak? Ya. Ini nanti aku dijewer nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa ya. Pak MD maafkan ya. Satu saja, satu kali saja ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Wah, ini Mbak jadi nawar.
1: Yang mantau itu yang 24.
0: Oh ya, 2024 ya, Mbak ini.
1: Ya sekali-kali, Mbak.
0: Oh ya, satu kali saja ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak.

0: Iya, sebentar ini tadi mencarikan kupu-kupu dari Tiara Andini ya, mencolok neng pagar. Gitu Mbak Jadi ya. Coba, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Password-password Bangga Musik Indonesia.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Mantap sekali, ini yang di Kumendaman atau bukan?
1: Yang di Waduk Sermo.
0: Oh, Waduk Sermo, berarti Pusatilah.
1: Iya.
0: So, hampir mirip ya Bu, ini pendeteksi suara saya.
1: Iya.
0: Antara yang kanan dan kiri udah stereo ya.
1: Iya.
0: Bu, kenapa Bu?
1: Kira aku masih cantik gitu ya.
0: Hah? Nah ya cantik toh ya, ayu toh ya, wong ibu kok ya. Kalau bapak, nah itu ini ibu loh. Berarti cantik, ya toh Bu? Iya, Bu. Ini kita bicara mengenai permainan tradisional yang saat ini masih juga sering dilakukan. Mungkin di rumah saja permainan tradisional apa?
1: Kalau musim sering. Sekarang ya kalau pas itu mau ada peringatan 17-an atau apa, itu masih ada itu naik egrang sama makan kerupuk atau itu apa ya, main kubak sodor atau itu tarik tambang,
0: naik
1: lari karung.
0: Oh ya, bu naik egrang ikutan po Pusatilah?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Enggak bisa. Dulu takut. Cuma
0: oh yang ini.
1: Seru.
0: Mungkin yang natah lugutnya ya bu ya,
1: iya.
0: Enggak ya? Ya baik baik. Pusatilah lagunya yang ada dalam daftar atau memilih sendiri?
1: Ya. Milih sendiri. Milih daftarnya aja apa saya
0: kan. Oh ya. Ini di daftar ada Ruth Sahanaya, Andai Kau Datang. Lalu ada Laluna, Tiada Yang Abadi. Ada Denada, Ku Jelang Hari. Terus 10 to 5, Hanya Untukmu. Lantas hanya ada untukmu. Harvey Malehlo.
1: Hah? Hanya Untukmu.
0: Oh, Hanya Untukmu.
1: Iya.
0: Hanya Untukku.
1: Iya. Ya.
0: Padahal baru mau tak tanyakan lagunya buat siapa, Bu, gitu.
1: Hanya
0: Untukmu. Inje, siapa Bu yang mau dikirimin salam siang ini, monggo?
1: Ya. Yang udah tadi masuk Mbah Jadi ya,
0: Mbah Jadi.
1: Iya. Bu Kus, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Suti, Mbak Andin, Mbak Kristin,
0: iya.
1: Pak Peci Graito, Pak Rimbang, Petang Iful, Mas Yanto, Mas Andi, Pak apa lagi ya, semuanya aja lah. Kupas dasarnya.
0: Oh ya, dikukup semuanya ya.
1: Iya,
0: semuanya
1: aja. Semoga tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Kacung Mbak
0: Erna
1: Ria.
0: Erna nih aku Bu.
1: Oh Mbak Erna.
0: Siapa ini?
1: Karyo ngantos paripurna.
0: Iya.
1: Tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Lantar.
0: Inje.
1: Ngantos kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kalau bicara mengenai permainan tradisional, sekarang yang masih sering dilakukan mungkin ada di antara pendengar yang suka apa tuh? Bahasa Jawanya itu dakon ya. Apa tuh? Congklak ya. Mungkin masih sering melakukannya juga ketika di rumah bersama dengan anggota keluarga yang lain ya. Tema kita di siang hari ini pendengar, nanti saya buka kembali di 0274-580-333. Terus juga WA-nya ke 0811-2771-911. Untuk melegakan Mbak Jadi nih yang ada di seputar parangtritis, ini satu koleksi lagu sudah siap dari Tiara Andini. Di siang hari ini Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
1: Yuk, sudah lama juga kita gak main dakon. Apalagi besok minggu kan hari libur. Asik.
0: Sampai nanti Ayu.
2: Di balik dolanan anak tradisional dakon mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji-biji congkak.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Iya, kita buka kembali ya di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, siang Mbak Agatha Erna Pratiwi cantik.
0: Halo Ibu Yati Ali Pranoto, benar nggak toh Bu?
1: Betul. Orang nanti cari di FB.
0: Iya, Bu Ali yang sepertinya riang karena sudah kenyang dengan makan siang di siang ini. Benar toh Bu? Iya. Bu, temanya adalah permainan tradisional apa toh yang masih sering dimainkan? Mungkin di rumah saja gitu.
1: Di rumah.
0: Barengan sama cucu kali. Enggak ya?
1: Enggak maunya, tapi ini saya lupa nggak dibawa di sana. Kapan-kapan mau cari lagi.
0: Oh.
1: Main itu dakon.
0: Dakon ya toh.
1: Okay. Iya, kadang-kadang. Dulu kan itu kan kalau dulu dari aduh kayu ya. Saya waktu itu di Balikpapan beli dari plastik.
0: Oh iya.
1: Ngajarin mainan sama anak saya yang ini yang sudah punya anak itu saya simpen sampai iya Mbak Emma ternyata untuk apa, tapi saya simpen masih di Balikpapan, enggak saya bawa ke sini. Ah kalau di sini kan banyak gitu maksud saya. Papan-papan pengen cari itu mainan sama cucu biar enggak nonton gadget terus gitu.
0: Nah.
1: Oke, walaupun masih kecil kan nonton-nonton entar nonton apa gitu.
0: Iya, sembari bernostalgia ya Bu ya.
1: Oke. Cuman saya paling berkesan barusan ini kan ada anak saya. Dulu kita main itu nah kalau Agustusan loh Mbak Ena. Kalau itu kan Agustusan ya untuk dia.
0: Iya.
1: Main nyanyi bakya itu loh.
0: Oh iya iya iya.
1: Bakya.
0: Bakya itu satu bakya itu berapa orang toh Bu ya?
1: Dua orang saya.
0: Dua ya.
1: Oke. Kan dilombakan pas kebetulan itu perpisahan anak saya masih SD. Jadi ini ibu-ibu kan saya tiga sama bapaknya sekalian. Cuman kan kan Pak Ali itu kan kerjanya di lokasi. Jadi ya sudah berdua aja gak apa-apa katanya ustazahnya, katanya gurunya. Berdua itu saya juga menyeimbangkan. Saya melangkah aja ini. Melangkah kanan kiri. Padahal sudah saya kasih kanan kiri kanan kiri.
0: Tetap ya.
1: 16 tahun berapa ya? Ya pokoknya masih 46 ya. 2010
0: berarti 16 tahun yang lalu.
1: Iya, 16 tahun yang lalu berarti usia saya masih 46. Sekarang ya sudah enggak bisa kali ya, sudah tua ini.
0: Iya. Baik. Baik, Bu Ali, ini lagu apa nih, Bu? Mumpung Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia bisa memilih lagu.
1: Saya sebenarnya mendukung Pak ini siapa? Mbah Jadi ya. Saya mendukung Mbah Jadi, lagunya itu yang muda-muda lah kalau Indonesia banget itu.
0: Oh, gitu. Yang mudanya sampai 2010 ini, Bu.
1: Oh, gitu. Dari iya, tapi anunya dari 90 kan bayarnya.
0: 90 sampai 2010. Apa Bu? Ini di sini yang di dalam daftar
1: dari
0: lagu?
1: Dedi Dukun yang dari Faris RM.
0: Oh Faris RM.
1: Pernah berubah.
0: Oh ya, boleh. Oh iya. Memang syairnya ada bla bla bla bla bla bla bla Bu.
1: Faris RM, Dedi Dukun
0: nggih. Oh ya.
1: Siapa ya Mbak satunya?
0: Yang apa? Dian Pramana bukan?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Sama siapa ya Mbak Erna ya?
0: Oh ya, nanti tak carikan lah Bu ya.
1: Ada enggak?
0: Oh, aku tak pernah berubah. Oh ya, aku tak pernah berubah atau apa?
1: Tadi kau apa anak?
0: Loh, kau sama kamu hampir sama loh Bu.
1: Kamu saya mata itu jawab di WA tadi, jadi ngakak sendiri saya
0: malah ketawa ya. Sebentar.
1: Nah,
0: Iya, iya, iya, iya. Coba tak carikan nanti kalau ada ya, Bu ya. Ini salamnya buat siapa dulu, Bu?
1: Hah? Kenapa?
0: Salamnya buat siapa dulu? Soalnya ada yang ketelingsot nih ya, saya sebentar. Nah, buat siapa lagunya, Bu?
1: Buat Mbak Jadi tadi. Ibu siapa lah?
0: Bu Satila.
1: Terus Bu Widati. Pak Saiful, Pak Hadi. Semua dulu deh, Mbak.
0: Oh ya, saya belum ketemu ya lagunya, Bu.
1: Paris RM, Deddy Dukun, Malida itu kan?
0: Oh, Malida. Oh iya iya iya iya.
1: Tahun 90-an tuh.
0: Ini enggak ada dalam daftar ya siang ini, Bu.
1: Mawar kuning enggak ada.
0: Iya, beneran.
1: Ada kan enggak ada?
0: Enggak ada.
1: Oh, siapa? Yang CRM adanya apa?
0: Sebentar, ini udah tak ini sebentar. Oh, jangan pernah berubah deh. Sebentar, Faris RM adanya. Paling ya apa? Bentar. Faris RM. Ya kan? Adanya jangan kau lepas lagi, Iman dan Godaan. Sakura. Selamat untukmu.
1: Jangan kau lepas lagi lah.
0: Jangan kau lepas lagi, benar.
1: Intinya lagunya ini jangan dilepas lagi pokoknya. Ini mohon di ini lah, di apa namanya, yeah. Disimpan itu tak pernah berubah.
0: Oh ya, baik. Jangan kau lepas lagi. Ada kalau yang ini, sebentar tak tarik dulu. Seret sudah. Tadi mau melanjutkan. Mau melanjutkan?
1: Sudah itu aja. Saya mau ngapak nanti nunggu yang di belakang Mbak
0: Enak. Oh ya, itu udah tatut ya.
1: Jadi diprotes sayang, nggih.
0: Oh nggih, nggih, baik, nah, baik, Bu.
1: Bahagia selalu, doa terbaik pastinya.
0: Amin. Sama-sama Bu Ali. Yuk, siang.

tadi Bu Ali yang kalau masak nggak pernah hambar ya, garamnya selalu saja ada karena ada di Pamekasan, Madura. Baik, di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Putus ya.

0: Kita coba kembali 0274580333. Halo, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Nah, ini dia.
1: Assalamualaikum, Mbak Erna.
0: Waalaikumsalam, Mas Ardi.
1: Iya.
0: Monggo-monggo loh.
1: Mbak Erna, kabar baik.
0: Sehat dan bahagia seperti Mas Ardi yang selalu tersenyum.
1: Ya, semoga kabar Mbak Erna siang ini baik dan sehat.
0: Ya,
1: selalu
0: amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Sama-sama Mas Ardi.
1: Iya, Mbak Erna.
0: Iya. Iya, temanya permainan tradisional yang mungkin masih sering dilakukan, mungkin di rumah saja. Tadi kalau Bu Ali bilang tuh dakon ya. Dakon atau congklak ya?
1: Banyak sih, Mbak.
0: Hah? Banyak. Apa?
1: Main bola.
0: Oh iya. Bal pekel maksudnya.
1: Iya. Oh, mainan anak-anak waktu sekolah itu. Ya itu kan ada yang itu Mbak, apa yang pakai apa itu? Pakai angklung itu loh Mbak, angklung yang itu loh, yang pakai pring apa kayu itu loh. Terus ada kelereng itu Mbak. Sampai sekarang masih itu.
0: Oh masih ya?
1: Iya.
0: Oh iya, baiklah. Iya Mas Ardi. Karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, maka boleh pilih lagu dalam daftar lagu tak bacakan ya.

0: sebentar, tak carikan buku satu ya.
1: Cinta tak harus memiliki.
0: Waduh, kok cinta tak harus memiliki bareng loh. Ini nih. Ini ST12 yang ada di siang hari ini adalah yang bareng-bareng ya, Mas?
1: Iya.
0: Yang bareng-bareng. Sebentar, saya salah ketik. ST12. Pesannya dulu buat siapa?
1: Itu ada belum, nanti kalau belum ada lagunya aku gak mau salam-salam mah.
0: Oh gak ada, gak ada ya Mas, yang ada adalah Rindu yang Bersatu yang ST12 yang dalam daftar lagu Peter kita
1: Pan. Hmm? Peter Pan.
0: Peter Pan?
1: Iya.
0: Peter Pan yang apa?
1: Mimpi Yang Sempurna.
0: Peter Pan dalam daftar lagu kita. Adanya adalah Tak Ada Yang Abadi, lalu Menunggumu, Topeng, Sally Sendiri, Sahabat Kita Tertawa.
1: Mbak, Mbak Erna.
0: Apa?
1: Topeng aja.
0: Oh, topeng aja.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, topengnya gak dibuka-buka?
1: Kalau dibuka malu lah.
0: Oh, gitu. Kirain takutnya kepep.
1: Malu sama apa Mbak Erna aku.
0: Kepep itu apa? Pengap ya, Mas?
1: Iya. Mbak, kalau saya buka Mbak Erna ketakutan lari.
0: Oh, waduh. Memang jadilan Mas, enggak tahu.
1: Iya. Oke, tak salam-salam Mbak Erna.
0: Monggo silakan Mas.
1: Bapak Adi yang di Pundung ya. Terus ada Bunda Mar Kuning sama Mbak Nopi cantik di Prenglung ya. Bunda Kus Kentungan.
0: Iya.
1: Bunda Lipa Mekasan. Mbak Umi di Selandaan Bantul ya Mbak. Terus ada Bunda Satilah Wonosobo Mbak.
0: Iya. Di Menoreh tadi ya. Di Waduk Sermo.
1: Ya udah. Terus ada Bunda Melase, Mas Widodo Palagan, Mas Ipul Wates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Rimbang, Kimayang Seto, Bapak Pucing Reto, terus ada Mbah Jadi, Bapak Budi Santoso Wonogiri ya Mbak, Bapak Notendra Bekasi, Bapak Asam Peret, Bapak Beni yang di Gandaria, terus ada Bapak Ahmad Pucing Garut, Bunda Indra Pateon, Bunda Lidis Kumendaman, Bunda Ahmad Tanseh, Bunda Rayu, Bunda Nani Bantul, Bunda Pujiati, Mbak Christine Sorokenen, dan monitor pusat semuanya aja Mbak Erna.
0: Ore, mantap. Ya.
1: Buat Mbak Ernanya.
0: Anje.
1: Matukas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan, jaga diri baik-baik. Selamat sampai rumah.
0: Inje. Monggo.

Iya, pendengar, memang bedanya di Indonesia banget Bangga Musik Indonesia dengan acara-acara reguler. Biasanya nggak bisa pilih lagu ya, tapi kalau di Indonesia banget boleh ya. Pop Indonesia 90-an sampai 2010. 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget. Halo. Siang Indonesia banget. Mendengar suara saya kah? Halo. Baik, nanti dicoba kembali ya.

Coba lagi 02745803333. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Oh, kalau yang ini putus.

0: Kita coba kembali. Ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang tangga musik Indonesia.
0: Iya.
1: Karena
0: Pak Puji apa Pak Puyang?
1: Pak Puyang ya apa-apa, Puyang ya enggak apa-apa.
0: Iya, Pak Puji yang enggak lagi puyeng ya.
1: Iya.
0: Pak Puji yang enggak lagi puyeng, Pak. Permainan tradisional yang masih sering dilakukan.

0: karena sudah jarang sekali. Di kampung sudah jarang sekali.
1: Oh, jarang.
0: Tidak ada bentik, tidak ada.
1: Nah itu, apalagi lompat tali ya. Lompat tali mau lompatan ya, adanya Raffi ya.
0: Bak sosur juga nggak ada.
1: Hanya iya.
0: Ya makanya lah dulu itu bentik itu sampai kena kepala ya menyunyut kena enggak.
1: Tapi itu kan kenangan yang menyenangkan ya Pak ya.
0: Nah, iya tapi menyenangkan. Meskipun terus ya, anak kecil nangis pulang ya gaya itu sudah di temannya lagi main lagi ya. Yang kena di lain sekarang cukup mainnya cukup pakai tumak-tumuk pakai apa ya.
1: Waduh tumak-tumuk itu tadi Pak.
0: Iya makanya itu yang tradisional itu sekarang sudah. Oh yang masih ada itu layang-layang Mbak.
1: Sangat oh iya. Malah ada festivalnya ya. Iya baik. Pak Puji ini daftar lagunya tak bacakan apa enggak?
0: Lagunya apa itu ya?
1: Di sini adanya Andaikan Kau Datang Ruth Sahanaya ada.
0: Tidak bisa.
1: Apa?
0: Niki Ardila.
1: Oh Niki Ardila. Oh bisa.
0: Yang ada apa?
1: Saya Niki Ardila yang ada di siang ini adalah Nike Ardila. Salah ketik Pak. Sebentar. Nike Ardila. Nike. Oh Allah ya ampun, ini saya salah ya. Ini mestinya ini. Yuk. Nike. Oh, ada yang di sini adanya adalah izinkan tinggallah ku sendiri di dalam sunyi seberkas sinar, ha?
0: Yang nomor 2 tadi itu loh.
1: Tinggallah ku sendiri.
0: Heeh.
1: Waduh.
0: Saya ditinggal pergi ya kan.
1: Ngelangut, Pak.
0: Saya.
1: Hah?
0: Saya ditinggal pergi tinggal di rumah sendiri.
1: Iya. Baik. Udah pokoknya udah tak siapkan tinggal aku sendiri. Buat siapa lagunya? Tinggal aku sendiri berarti enggak kirim salam loh. Enggak.
0: Oh, ya, salam-salam sedikit.
1: Oh, salam sedikit. Oh ya, monggo.
0: Mas Andi Ardi di Klaten Timur. Bu Ali di Madura di Pamekasan. Bu Mawar Kuning, Pak Yono. Bu Satilah itu di Kokap Kulon Progo.
1: Oh iya.
0: Bu Sati, Mbak Ernest Intan Rayu. Salam untuk semuanya saja.
1: Oh iya.
0: Selamat bertugas.
1: Nggih. Matur nuwun. Selamat menikmati hari Sabtu Pak Puji.
0: Sampai rumah. Tetap cantik dan ayu biar disayang sama anak cucu. Terima kasih.
1: Yo. Terima kasih Pak Puji.
0: Bangga musik Indonesia.
1: Yo, bangga musik Indonesia. Terima kasih juga Mbak Christine yang ada di Sorogenen ya. Cinta di Kota Tua Niki Astria. Salamnya buat semuanya saja. Sudah saya terima lewat WA 0811 2711 911.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Matur nuwun juga yang sudah berkirim pesan ya lewat WA kita. Jadi kalau lewat WA silahkan berkirim pesan ke 0811 2711 911. Mbak Christine yang ada di Sorgenen tadi sudah ya. Lantas Mas Rianto yang ada di Wates Gayam, mimpi dari Anggun Cisasmi. Kayaknya waktunya kurang mencukup ini Mas ya. Salamnya untuk semuanya saja, Mbak Irnanya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Lantas Bu Tuti di Nogotirto, halo Ibu, sehat-sehat ya Bu ye. Pokoknya salam sehat penuh bahagia, di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Bu Ali di Pamekasan, selamat bertugas ya Mbak Erna. Tambah di WA, pokoknya buat Mas Ardi, Pak Beni, Pak Puji, Pak Budi dan semuanya, matur nuwun, sami-sami. Mbak Novi yang ada di Palagan, terima kasih Mbak Novi. Aduh sudah berkirim gambar dan foto ya siang ini. Segera pulih, segera sehat ya Mbak ya. Karena memang di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kita tidak hanya menemani pendengar yang sedang sehat, tapi juga pendengar yang mungkin lagi kurang beruntung, gak enak badan, terganggu kesehatannya ya. Tentu dengan koleksi lagu pop Indonesia. Mbak Erna Serhayu yang ada di Temanggung, matur nuwun, sehat selalu Mbak Erna. Salamnya buat Bu Yayu, Pak Puji, Pak Yono, Mas Rianto dan semuanya saja. Kalau bisa saya lagunya suka yang topeng, tapi tadi duluan Mas Ardi yang milih ya. Gak apa-apa, sama aja. Yang penting sudah tak putarkan ya. Lalu Bu Umi yang ada di Serandaan, matur nuwun, terima kasih sapaannya di siang hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Umi, bahagia. Lalu ada juga siapa nih? Oh, Bu Tuti di Nogotirto tadi ya. Cinta Putih kalau bisa ya, matur nuwun. Coba nanti ya, Cinta Putih ini ya, milik Katon Club Project ya. Nanti tak carikan. Kita ke Niki Astria ya. Pilihan dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen.

Waduh, waktunya kok kayaknya berlari saja, nggak hanya berjalan loh ya pendengar ya, tapi berlari saja. Ini kalau bicara mengenai permainan tradisional yang mungkin masih juga kita lakukan akhir-akhir ini, bisa lompat tali, bisa apa tadi? Ada yang mengatakan dakon alias congklak, lalu bola bekel pun bisa jadi juga ya. Tapi pastinya memang ada begitu banyak nostalgia permainan tradisional di era tahun 90-an, anak-anak yang mungkin masih bisa menjadi referensi dan bisa kita lestarikan ya. Saya segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di edisi kali ini. Matur nuwun untuk pendengar yang sudah membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia ya. Pastinya Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Saya nggak akan kemana-mana, saya tetap di sini lo pendengar ya, karena kita nanti akan jumpa kembali dalam Jogja sore ini. Lagu terakhir di Indonesia Banget edisi kali ini, permintaan dari Bu Tuti yang ada di Nogotirto, Cinta Putih.

Kita masih bersama pendengar kali ini dalam Jogja sore ini. Tentu dalam Jogja sore ini kita juga akan bergabung dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 edisi Sabtu sore. Tentu kita akan bicara mengenai Green Radio ya. Dan sore hari ini produksi dari RRI Yogyakarta. Tentu pada waktunya saya akan bersama Anda nanti pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Iya, baik pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita akan menyimak Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio. Sore hari ini produksi dari RRI Yogyakarta.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Pendengar, selamat sore. Pendengar di Yogyakarta dan sekitarnya, Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan sekitarnya. Kalau kita bicara mengenai energi, terutama energi terbarukan, akhir-akhir ini memang selalu kita butuhkan. Maka di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio, kita akan

0: Namanya juga dari Jogja nye Pak nye. Jadi Mbak nye. Iya baik. Mungkin nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung di sore hari ini, kita persilahkan di line telepon 0274-580-333. Sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Pak, kenalan dulu. Kedung Rong. Kedung Rong itu di mana toh, Pak?
1: Oke, Kedung Rong itu Mbak Erna sudah pernah ke Ndekso?
0: Cek sebentar. Kalau nggak salah bagian barat daerah istimewa Yogyakarta ya? Agak ke barat gitu ya?
1: Betul sekali Mbak, di Kulon Progo itu.
0: Ya, dari di Kedung Rong itu Ndekso itu ya? Atau
1: anu masih ke barat lagi sekitar 2 kilo ke arah Samigaluh. Tapi Samigaluhnya belum nyampai kecamatan, baru perbatasan antara Kalibawang dengan Samigaluh begitu.
0: Iya baik. Nah ini catatan yang tak terima, Pak Rejo ini adalah operator PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedung Rong. Bisa cerita dulu Pak, sudah berapa lama jadi operator PLTMH Kedung Rong Pak Rejo?
1: Ya sebenarnya bukan saya sendiri ya Mbak ya, dulu itu di awal-awal tahun 2000, ya kok akhir tahun 2012 maaf, November itu kan ESDM itu selesai membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di dusun kami. Itu sebenarnya selesainya di bulan Juli ya kalau tidak salah itu lah. Tapi kan saya kurang tahu Mbak untuk serah terimanya gitu, serah terimanya itu ke desa atau ke siapa itu saya kurang tahu. Nah, setahu saya itu alat itu kok tidak dinyala-nyalakan gitu loh. Inisiatif dari teman-teman kami, ada Pak Suhat, ada Pak Wit, ada Mas Rohmat, itu mencoba untuk menggenapi Pak. Jadi sebagian ada yang kurang dari umpamanya dari pin ini nanti disambungkan pakai kabel ke pin sebelah mana itu kira-kira itu. Itu belum ada yang satu turbin tipe LGI itu belum ada sambungan-sambungan kabelnya. Lah karena saya itu punya nomor teleponnya Bang Dadan Mardiana. Bang Dadan Mardiana itu teknisi dari pabrik CV Inti Cihanjuang Bandung waktu itu. Pas pembangunan daripada PLTMH itu kan saya diberi amanah sama Ibu Dukuh. Saya sama Mas Adi Mastari itu untuk sedikit belajar lah tentang mikrohidro itu di CV Inti Cianjuang Bandung itu selama 2 hari kalau tidak salah. Sepulang dari sana itu kan mikrohidro belum jadi ya, terus selang berapa bulan jadi. Itu melihat kondisinya kok begini, kalau dialiri air kok belum ada listriknya. Itu kita tanya, awalnya tanya Pak, tanya untuk alat komunikasi belum seperti sekarang ada HP Android. Kalau dulu masih HP telepon sama SMS itu. Mau kirim foto juga masih kebingungan. Kita waktu itu sama teman-teman ada Pak Suat, ada Mas Rumat, ada Pak Wit. Itu cuman menggambar pakai kertas nih Pak. Umpamanya terminal A1 ini nanti disambung kemana, yang A2 disambung kemana, yang N1 kemana, itu tanya sama Bang Dadan tadi. Susah dirasa selesai, gimana Bang cara ngidupinnya gitu. Nah itu terus dipancing Pak, istilahnya dipancing itu di setelah air itu dialirkan ke turbin. Itu menjadi nanti setelah air itu bertabrakan dengan turbin itu kan akan menjadi energi mekanik berupa putaran gitu. Nah dari putaran itu nanti untuk menggerakkan poros as generator. Sudah poros as generator nanti akan timbul arus listrik. Tetapi untuk yang generator satu ini kan belum ada hasil listriknya. Itu harus mancing istilahnya. Mancing memakai baterai sepeda motor yang 12 volt itu juga bisa. Tapi lebih enaknya kita dulu

0: minta listrik tetangga punya Pak Wit itu pakai kabel mungkin panjangnya sekitar 30 meteran dibawa ke situ, terus di panel-panel generator itu dikasih sepletan, jadi di konslet ke antara netral sama fase jet-jet gitu. Nanti karena poros A-nya sudah berputar, listriknya langsung nyala gitu. Waktu itu seperti itu, Pak. Itu
1: Iya, artinya mikrohidro itu pembangkit listrik dari air ya, Pak ya. Jadi kalau ceritanya Pak Rejo seperti itu tuh. Tenaganya dari air.
0: Jadi boleh dikatakan seperti gini, Mbak. Sebenarnya selen, kalau selen itu kan yang narik mesin ya. Nah, kalau di kita ada generator listrik 18 kW, tapi yang narik air, gitu ceritanya gitu.
1: Iya. Nah, kenapa di mana tadi Kedungrong ini kok dipilih mikrohidro nih, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Pak? Memang di sana apakah memang aliran air itu banyak atau seperti apa toh?
0: Oh ya, Mbak. Dusun kami itu terbelah, Mbak. Terbelah oleh saluran irigasi Kali Bawang. Kebetulan saja di tengah dusun kami itu ada hidrologi, tingginya sekitar 7 meter. Jadi ada air terjun tingginya sekitar 7 meter. Nah, pada hidrologi tadi yang dimanfaatkan untuk dibuatlah PLTMH tadi.
1: Ya, artinya bukan hanya air yang harus dijaga ya, Pak, tapi lingkungan sekitar juga, Nje.
0: Nje, Mbak. Kalau dulu di tahun 2012 itu kita memakai mikrohidro ya, kita menggerakkan mikrohidro itu masih enak, Mbak. Itu masih katakanlah 2 hari 2 malam kita nyalain, enggak kita bersihin, itu masih oke lah. Tapi semakin kesini semakin banyak, tapi semakin banyak sampah ya, sampah organik, anorganik, wah macam-macam pokoknya sampahnya. Jadi kita sekarang menyalakan mikrohidro itu hanya 1 hari 1 malam. Nanti sudah jam 4 sore kita matikan, kita tutup pintu air yang menuju ke rumah mikrohidro. Kemudian nanti membersihkan sampah di depan pintu air itu ada istilahnya saringan air atau namanya trash track gitu. Itu ada 3 buah itu dibersihkan semua, nanti bersih dari sampah, airnya nanti dibuka lagi gitu, Mbak.
1: Nah, ini kan berarti harus ekstra nih, Pak Nye. Kan harus membersihkan sampah juga sekarang. Apakah masyarakat sekitar juga ikut terlibat, Pak, untuk bersih-bersih sampah ini, menjaga lingkungan sekitar begitu?
0: Oh, nje. Di kita itu dulu yang di rumah ya, Mbak, itu Pak Suhat, Pak Widarto sama saya. Tapi Pak Suhat itu karena dia ASN ya, Mbak, ya, mohon maaf. Jadi waktunya banyak tersita di pekerjaan. Pak Wid itu karena dia pamong desa. Nah, itu kalau nanti sudah sore itu biasanya bisa membantu. Tapi semenjak tahun November 2023 itu beliaunya kena stroke, Mbak. Terus ini sementara saya enggak boleh, sesudah Pak Wid kena stroke tadi ini saya engkel sendiri. Tetapi perjalanannya juga tidak mulus, Mbak, karena itu dulu pernah dicoba. Kita ngerawat membersihin sampahnya itu per RT. Jadi satu minggu RT 51, nanti satu minggu lari ke RT 52, satu minggu lagi RT 53, satu minggu kembali ke RT 51 lagi. Tapi lama-lama itu ada pertemuan lapanan dusun itu, lama-lama masyarakat itu ya itu biar dihandle Pak Wid sama Pak Rejo aja gitu. Kalau saya ya gimana, Mbak, karena itu amanah dari warga masyarakat ya aku jalanin aja kalau saya masih mampu gitu aja.
1: Oke. Iya, baik. Jadi masyarakat tetap terlibat tapi ya lebih banyak Pak Rejo aja ya.
0: Ya boleh bisa dikatakan begitu, Mbak, tetapi saya juga enggak sepenuhnya saya, Mbak. Kadang-kadang kalau saya ada keperluan pergi, nanti saya serahkan ke Mas Farman, nanti saya telepon Mas Farman, saya mau ada acara ke sana jam itu saya serahkan ke Mas Farman. Kalau sekarang malah ini Mbak, kita sudah mencoba ke ranahnya yang anak-anak muda supaya nanti ada regenerasi gitulah.
1: Oh iya. Jadi bukan hanya melibatkan warga orang tua saja, tapi juga teman-teman muda.
0: Iya Mbak, untuk tahun ini sudah, ini sudah kita menggerakkan ini pemuda-pemudi yang tergabung dalam, karena walaupun Karang Taruna tadi tidak keseluruhan dilibatkan, tetapi mungkin 1, 2, 3, 4 mencoba kita libatkan nanti supaya bisa apa ya Mbak ya, bisa meneruskan ini pengelolaan mikrohidro ini.
1: Iya. Oh ya Pak, mikrohidro itu kan menggunakan apa sih, energi air ya? Apakah di situ memang ada sungai, aliran air atau tangkapan air atau seperti apa toh Pak sebenarnya?
0: Di tempat di Dusun Kedungrong ini Mbak, dusun kami itu terbelah jadi dua oleh saluran irigasi Kali Bawang.
1: Oh, irigasi Kali Bawang.
0: Ya, itu saluran irigasinya itu untuk persawahan ya, airnya itu untuk persawahan di Kulon Progo sampai Pengasih sana. Itu debitnya 6.000 meter kubik per detik. Terus ambilnya dari Sungai Progo itu, dari Ancol Kali Bawang itu Mbak.
1: Iya, artinya menjaga debit air, debit sungai itu tetap banyak, tetap tinggi itu harus selalu ya Pak ya, supaya bisa menggerakkan ini tadi ya, pembangkit listriknya ya Pak ya.
0: Iya, kalau di kami belum nyampe ke situ Mbak, ada gerakan seperti itu belum, tetapi kemarin ada kunjungan dari Bapak Wakil Bupati Kulon Progo itu kunjung ke tempat kami, ke mikrohidro itu, ada wawasan bahwa wah ini di hulunya sana, hulu ya Mbak, itu harus ada pelestarian hutan, kemudian juga masalah sampah Mbak, sampah itu harus kalau bisa itu jangan dibuang ke kali. Itu kemarin ada wawasan seperti itu dari Bapak Wakil Bupati Kulon Progo. Ya, tapi karena hulu itu di Temanggung, kita juga kesulitan Mbak. Kalau untuk menjaga hutannya di sana, kita juga nggak bisa tahu Mbak.
1: Tergantung pasokan dari hulu ya, air berarti.
0: Iya Mbak. Jadi kalau akhir-akhir ini saya melihat Sungai Progo itu airnya kalau di musim kemarau gini sudah surut lumayan banyak, mungkin sesuai dengan perkiraan dari, karena tahun 2024 itu diminta untuk ke dewan di Kabupaten Kulon Progo itu sudah ada hitung-hitungan bahwa saluran irigasi Kali Bawang itu mungkin 30 tahun yang akan datang itu airnya sudah tidak sebesar ini lagi, Mbak. Itu ada wawasan seperti itu, dan mungkin mulai sekarang sudah mulai ada tanda-tanda ke situ, ya gitulah.
1: Baik, andai katanya Pak Nye, airnya mulai surut-surut pasokan dari hulu, apakah sudah ada ya paling tidak kesiapan begitu untuk menggantikan air yang mengalir di seputar ini, pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong?
0: Wah, kalau di kami itu sementara belum ada antisipasi ke situ.
1: Oh, belum ada antisipasi.
0: Kalau pemerintah melalui dewan itu, saya sempat ada gagapan pandangan ya. Jadi Sungai Tinalah itu mungkin nanti akan dijadikan embung. Nah, itu untuk mensuplai saluran irigasi Kali Bawang tadi, Mbak. Itu arahnya akan ke situ. Itu dewan ya, dewan Kabupaten Kulon Progo. Tapi saya hanya membaca arahnya, kok pembicaraannya nanti akan seperti ini, walaupun nanti ketinggian untuk bisa menjadi Sungai Tinalah itu di bendung itu mungkin enggak tinggi, Mbak. Mungkin hanya sekitar berapa meter. Itu wawasannya akan ke sana, tetapi itu juga nanti tidak bisa mendukung mikrohidro kami yang ada, Mbak, karena itu nanti hasilnya di bawah, di bawahnya nggak di atas mikrohidro gitu, nanti jatuhnya air. Seandainya itu Sungai Tinalah itu dialirkan ke saluran induk Kali Bawang, itu posisinya di bawah mikrohidro, kira-kira gitu.
1: Iya, baik. Kalau hulu kan jauh ya, Pak ya. Tapi kan daerah aliran sungai itu kan mengalir terus ya. Apakah memang ada aksi-aksi kegiatan dari masyarakat sekitar untuk menjaga kualitas hutan di sekitar atau mungkin daerah aliran sungai, Pak Reja?
0: Kalau yang saya tahu ya, Mbak ya, Sungai Progo, terutama untuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bidang perikanan, wah itu luar biasa, Mbak. Kalau di Kulon Progo di bidang perikanan ya, Mbak, yang saya tahu itu ada orangnya termaja, wah itu pasarnya berat sekali. Harus menukar nanti ikan yang dihasilkan di setrum itu menukar berapa kali lipat, bahkan itu ada undang-undangnya tertulis gitu. Tapi kalau untuk perhutanan, saya belum bisa matur, nuwun sewu, Mbak.
1: Nah, baik. Baik, Pak Rejo, kita juga pengen tahu sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedungrong ini seperti apa? Nanti mungkin bisa disampaikan ya, Pak ya. Kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Nah, pendengar tetap bersama kami dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio di sore hari ini.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
4: Iya, pendengar Green Radio Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali cerita kita ya, Pak Rejo. Iya, yang baru saja bergabung, Pak Rejo ini adalah operator pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kedung Rong di Kulon Progo ya, Pak ya. Pak, ini jadi pengen tahu sebenarnya tantangan terbesar itu apa toh Pak, supaya listrik itu tetap bisa mengalir setiap hari, menjaga supaya listrik tetap mengalir?
5: Pada dasarnya yang paling utama kita harus bisa apa ya, ready setiap hari Mbak, untuk masalah sampah itu harus ready. Di komunitas kami itu ada kesepakatan setiap jam 4 sore nanti kita matikan sebentar ya, tergantung sampahnya nanti ya. Kalau jam 4 sore itu kalau sampahnya dikit ya nanti matinya paling 10 sampai 15 menit. Tetapi kalau musim kemarau gini itu yang agak susah. Kalau orang Jawa itu lumut, Mbak, lumut.
4: Oh, lumut.
5: Itu jadi nyangkut-nyangkut terus kayak jadi semacam benang kusut. Nah itu utamanya sampah. Jadi kalau untuk pengelolaan alat sih ya menurut saya sambil jalan kita belajar nanti lama-lama juga bisa. Tapi ya jangan menutup diri Mbak, kita tetap harus belajar dengan mungkin lembaga atau konsultan atau mungkin juga dinas. Tidak lupa dinas seperti BLPT kemarin juga berkunjung kemari. Nah di kami itu ada generator 20 kW tipe LEC yang kalau dipakai itu arusnya bocor nyetrum di panel kontrol itu. Ternyata setelah dari BLPT tadi berkunjung bawa alat untuk ngecek gini, akhirnya Pak ini yang R konslet. Terus cara mengatasinya bagaimana? Ini sepulnya harus digulung ulang. Nah, terus saya tanya, bisa dibobol enggak itu, Pak? Oh, enggak bisa kalau model ini. Ya. Kalau model ini enggak bisa dibobol, itu harus dari nol digulung ulang. Itu untuk generator. Terus kalau perawatan, ya kita setiap hari harus ngontrol air. Air itu menjadi utama ya, Mbak. Karena air itu kalau di rambu-rambunya pabrik sana itu air itu 800 liter per detik sampai 1500. Tetapi saya setelah kemarin dari ESDM itu diberikan apa blanko untuk ngisi air yang dibutuhkan di mikrohidro itu berapa liter per detiknya, itu ternyata itu air itu belum nyampe 800 tapi sudah nyampe di 725 liter 732, 719 liter. Kisaran-kisaran itu saja itu mikro itu sudah jalan bagus. Yang menjadi keharusan, Pak. Jadi oli itu penting karena untuk melumasi bearing, karena bearingnya itu tipenya basah, jadi bearing itu selalu harus terendam oli ya. Nanti kalau bearingnya tidak terendam oli, nanti bearingnya cepat aus, ya mangkrak, mati juga nanti mikrohidrinya karena harus ada perbaikan. Nah, itu begitu.
4: Iya. Nah, ini supaya listrik tetap mengalir, itu kan airnya harus mengalir terus ya. Musim mempengaruhi nggak, Pak? Misalnya sekarang kan lagi musim kemarau. Iya, bukan musim penghujan. Apakah ini akhirnya juga berpengaruh juga terhadap kinerja PLTMH Kedungrong ini?
5: Ya, kalau menurut pengalaman saya ya, Mbak, itu malah enak di musim kemarau. Kalau musim kemarau itu sampahnya sedikit, Mbak. Nah, kalau di musim penghujan itu kan sampah-sampah dari lingkungan kita itu bisa hanyut ikut arus air hujan. Terus nanti masuk ke sungai, ya, utamanya dari Temanggung sana kalau nyampe di Kalibawang itu kan sudah berpuluh-puluh kilometer ya. Nanti kalau dari sana sampahnya masuk ke Sungai Progosuma, nanti nyampe ke kita, Mbak, itu terus terang begitu. Kita nggak bisa, Mbak, nggak bisa kalau kita mau istilahnya mengendalikan sampah dari sana, nggak bisa. Tetapi kalau di dalam saluran induk Kalibawang itu sudah ini mulai disiplin, Mbak, ada peraturan-peraturan dipasang di situ, ditulis nggak boleh buang sampah di saluran air irigasi Kalibawang. Kemudian kemarin juga saya mendengar untuk masalah sampah ini, Bapak Wakil Bupati Kulon Progo itu juga ada indikasi mau bekerja sama supaya nanti sampah yang dari sana itu tidak masuk ke Sungai Progo. Nah, nanti mungkin besok saya bisa memberikan masukan ke beliaunya, mungkin untuk masalah hutannya di sana juga dijaga supaya air progonya tidak surut kalau di musim kemarau. Mungkin juga akan kesana, Pak.
4: Iya. Artinya tetap menjaga keseimbangan ya, Pak ya, antara pemanfaatan sungai kemudian kelestarian lingkungan yang ada supaya airnya terus terjaga.
5: Kira-kira itu. Karena sampah itu juga ini, Mbak, bukan hanya di mikro itu, tetapi nanti kami juga merasakan kalau di areal pertanian khususnya tanaman padi itu juga banyak sekali nyampah itu nyampe ke sawah, Mbak.
4: Iya. Nah, sejauh ini peran generasi mudanya seperti apa, Pak? Apakah hanya Karang Taruna saja atau sudah ada ya, katakanlah komunitas-komunitas tertentu begitu atau seperti apa?
5: Nah, kalau di Kedungrong itu sementara adanya Karang Taruna ya, Mbak ya. Karang Taruna. Jadi mungkin kalau untuk perbaikan ya, seperti bulan apa itu terjadi perbaikan tiang-tiang kabel jaringan itu kan ada yang miring, ya, miringnya terlalu parah. Nah, itu nanti kita warga masyarakat Kedungrong itu gotong royong, Mbak, gotong royong membenahi supaya itu bisa berdiri tegak lurus kembali. Ya, itu bagaimana caranya kita gotong royong betulnya. Sebenarnya bukan cuman dari situ, Mbak. Jadi kalau ada umpamanya kerusakan di turbinnya, nanti juga yang penting ada yang di situ, nanti yang umpamanya kan kebanyakan mungkin kalau muda-muda sekarang milih kerja ya, Mbak ya. Itu sepulang dari kerja nanti membantu walaupun berapa jam, atau mungkin ada yang bagian lain itu ya, pokoknya kita gotong royong, Mbak. Kita nggak ada sistem nyambut gawe sekian jam terus ada. Itu kan kita sifatnya organisasi sosial kemasyarakatan gitu, Mbak.
4: Iya,
5: kita juga memerlukan ini, Mbak, seperti PLN itu ya, rabas-rabas pohon yang nyangkut di jaringan. Duh, ada, Mbak, seperti itu. Di kita itu ada.
4: Iya. Jadi memang kelestarian lingkungan sekitar, pemungutan sampah di daerah aliran sungai terus dilakukan ya. Terutama yang ada di seputar Kedungrong tadi. Nah, ini kan berapa tahun sudah berjalan ya, Pak, ya, PLTMH Kedungrong ini?
5: Dari November 2012, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya.
4: Sekitar lebih dari 10 tahun ya? 14-15 ya Pak ya?
5: Ya, sekitar itu.
4: Nah, ya. Ini nih, selama kurun waktu 14 hingga 15 tahun ini, dampak nyata apa toh Pak yang memang dirasakan oleh warga sekitar?
5: Ya, utamanya listrik Mbak. Listrik itu kan mungkin baru belum ke semuanya ya Mbak ya. Maksud saya begini. Maaf. Yeah. Kalau warga itu di Kedungrong itu 50-an kakak itu sudah menikmati listrik mikrohidro semua. Tetap kan tidak full Mbak. Tidak full itu maksudnya begini. Kalau di rumah itu ada lampu, ada rice cooker, ada kulkas, ada sanyo, ada mesin jahit, ada yang agak usaha sedikit ya Mbak ya, ada pertukangan, kemudian ada perbengkelan. Bengkel itu bengkel utamanya yang menggunakan listrik besar itu las ya, las itu dari dulu itu dari rekan-rekan itu ada Pak Suhat, ada Mas Roman itu sudah memberikan rambu-rambu. Yeah. Ini gimana atau enaknya mengelola mikrohidro lah itu kita batasi Mbak, kita batasi setiap rumah itu hanya memasang MCB 2 ampere itu setara dengan listrik PLN 450 gitu loh. Jadi supaya nanti waktu itu karena kita juga belum punya hitung-hitungan Mbak. Generator kita itu 18 kW 3 pas itu per pasnya keluar berapa itu belum punya. Jadi kan kita juga sambil belajar. Nah kebetulan ini sudah terjadi overload Mbak untuk turbin yang LGE. Jadi antik Mbak, dari jadi di kami itu antik. Kenapa saya mengatakan antik? Turbinnya sama, generatornya beda lah. Antik. Nah untuk turbin sama, generator yang tipe ELC itu masih fine-fine aja Mbak, masih enjoy kita pakai. Tetapi nanti yang LGE, tatkala kita menemui beban puncak di saat maghrib, sampai jam 8, terus nanti subuh sampai jam-jam 6 itu kan beban pemakai di masyarakat itu paling banyak Mbak. Nah, nanti yang ini yang LG ini yang error Mbak, nanti cepat ya, mati, dinyalakan mati lagi. Nah, kemarin sore itu sampai terjadi kalau tidak salah itu 5 kali, yaitu itu yang asik tapi juga agak merepotkan nggak menurut saya. Ya, merepotkannya nanti untungnya saja dari rumah saya sampai ke mikrohidro itu mungkin hanya sekitar 50 meter, jadi ya enggak apa-apa malah. Kita mas dur dibangunin istri terus, mas mikrohidronya mati, ya ke mikrohidro dinyalakan lagi, baru belum nyampe rumah dah mati lagi. Ya gitulah Mbak untuk yang LGE, tapi untuk yang ILC itu masih nyaman kita pakai.
4: Oke, penuh perjuangan ya Pak Rejo ya.
5: Kalau saya nikmati aja. Tetapi saya juga ini Mbak, kalau sementara ini saya cuma bisa berdoa. Semenjak kehadiran BLPT kemarin itu mudah-mudahan nanti ada solusi. Kalau kita sudah terjadi overload, nanti generator yang rusak tadi mungkin ada jalan tengah lah bagaimana caranya supaya nanti bisa disepul ulang nanti bisa dipakai lagi gitu.
4: Iya, baik Pak Rejo, ini waktu juga yang membatasi perbincangan kita di sore hari ini. Sebenarnya saya senang loh mendengarkan bagaimana perjuangan Pak Rejo dan kawan-kawan di Kedungrong membangun PLTMH hingga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. 1 menit Pak, mungkin bisa disampaikan pelajaran terbesar dari Kedungrong bagi desa lain di Indonesia, Pak Rejo?
5: Ya, gini Mbak, kalau dulu itu kan awalnya kajian dari ESDM ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk ESDM, utama juga pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas PSDM yang membuat kajian kemudian membuat mikrohidro di Kedungrong itu, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk saya punya harapan nanti mikrohidro ini eksis Mbak, jalan terus. Enggak cuman saya, tetapi saya berharap nanti masyarakat Kedungrong itu tahu tentang mikrohidro kesemuanya. Jadi nanti akan bagaimana itu caranya ini supaya awet kita pakai. Mm-hmm. Nanti kalau ada krisis listrik di kita, alhamdulillah ada mikro itu. Tapi juga kita harus menjaga apa ya Mbak ya, dengan yang nggak ada mikrohidro supaya itu tidak menjadi apa ya Mbak ya, semacam mm-hmm. kecemburuan sosial gitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Malah kalau di kita, kalau di sebelah katakanlah mm-hmm. ah bikin story mapet, kita nggak berani komen Mbak, kita terus terang tidak rambu-rambu ke situ, nanti Mbak istilahnya terjadi kecemburuan sosial.
4: Iya, yeah.
5: Jadi baik. Saya pengennya ke situ. Terus nanti pemerintah Kulon Progo juga ada eksis seperti yang Mbak Erna bicarakan tadi, mungkin mm-hmm. di sisi kehutanan, supaya nanti Sungai Progo itu mengalir terus,
4: mm-hmm.
5: terus kita bisa memanfaatkan di satu sisi, di samping untuk irigasi persawahan juga bisa untuk menggerakkan turbin mikrohidro. Itu
4: iya, apa, Pak? Baik. Pak Rejo, terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Akhirnya kita tadi bisa terhubung, tersambung, membagikan cerita dan pengalaman yang tentu saja berharga bukan hanya untuk warga Kedungrong dan sekitarnya, tapi juga untuk semua desa lain yang ada di luar Kedungrong. Matur nuwun, selamat kembali berjuang ya Pak ya.
5: Ye, sama-sama. Doanya aja Mbak.
4: Ye, baik. Matur nuwun Pak Rejo, selamat sore.
5: Selamat sore kembali.
4: Baik, pendengar, dengan demikian saya akhiri Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 Green Radio Produksi RRI Yogyakarta. Selanjutnya kita nanti akan bergabung bersama RRI Semarang untuk mendengarkan Lintas DIY Jateng.
6: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwakerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau Karhutla mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan lahan di Kabupaten Pekalongan bukan lagi sekedar potensi. Hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 10 kasus kebakaran telah terjadi. Situasi ini memaksa pemerintah daerah bergerak cepat dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Penetapan status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 sebagai respon atas meningkatnya resiko krisis air bersih dan kebakaran di tengah musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan keputusan ini bukan sekedar langkah administratif, melainkan upaya konkret untuk mempercepat penanganan di lapangan.
2: Bencana kekeringan atau bencana musim kemarau ini. Jadi apa potensinya? Ya tentu saja kebakaran, lalu kemudian kekeringan.
1: Status siaga darurat tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 300.2.2/2/33 tertanggal 10 Juni 2026. Pemerintah berharap kebijakan ini memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto menyampaikan berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena El Nino diperkirakan memperparah musim kemarau tahun ini.
3: Jadi untuk musim kemarau tahun 2026 ya, yang untuk di Kabupaten Pekalongan nanti cukup panjang ya. Dari kita sudah ada mitigasi ya, kita memetakan untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat telah menyalurkan bantuan air bersih ke 3 dukuh di Kecamatan Seragi yang mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, Perumda Air Minum atau Pudam Sendangka Mulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Memasuki musim kemarau panjang, Pudam Sendangka Mulian memastikan ketersediaan pasokan air masih mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan di Kabupaten Batang. Stok air dari sumber mata air Bismo masih mencukupi dan tidak ada penyusutan debit untuk disalurkan ke pelanggan. Dirut Pudam Sendangka Mulian Mulyono menegaskan persediaan air dari sumber utama masih baik dan mengalir mulai hulu hingga hilir. Pernyataan tersebut disampaikan saat menggelar jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendangka Mulian di halaman Gor Abirawa.
5: Kemarau kita masih keadaan aman, semuanya dalam sumber dan semuanya di hulu sampai hilir masih terjangkau dengan baik. Sumber tidak akan belum menyusut.
6: Ada pernah minta bantuan drop ke daerah yang kekeringan mungkin dari
5: belum. Kita dalam pelayanan masyarakat sudah 33 tahun kita memberi pelayanan pada masyarakat. Ke depan kita akan memberi pelayanan yang terbaik dan akan memberi terobosan-terobosan untuk memberi pelayanan pelanggan biar semuanya continue dalam keadaan K3. K3 continue, kuantitas dan kualitas biar terjaga semuanya.
4: Salah satu peserta jalan sehat Irma dan Sarimin, pasangan suami istri ini telah lama menjadi pelanggan setiap Pudam Sendangka Mulian. Ia berterima kasih karena saat memasuki kemarau, air masih mengalir sehingga kebutuhan air bersih tercukupi.
7: Apa enggak, Bu?
8: Enggak,
7: dicorong. Oh, dicorong. Kenapa ikut berpartisipasi ke jalan sehatnya PDAM, Bu?
8: Itu, apa, ikut merayakan.
7: Ikut merayakan apa sih, Bu?
8: PDAM.
7: Terus gimana? Sebagai pelanggan PDAM gimana, Bu?
8: Baik.
7: Oh, sering airnya gimana airnya?
8: Lancar.
7: Sering mampet ya?
8: Enggak.
7: Ini kemarau gimana? Nah, lancar akhirnya?
8: Lancar.
7: Oh, udah berapa tahun langganan PDAM, Bu?
8: Sudah lama.
7: Udah lama ya? Oh, terus harapannya untuk PDAM gimana ke depannya, Bu?
8: Selalu bagus.
4: Oh. Selain jalan sehat, peringatan hari ulang tahun ke-33 Pudam Sendangka Mulian juga diisi dengan kegiatan doa bersama di sumber mata air Bismo. Hal tersebut sebagai upaya agar sumber utama mata air Bismo tetap mampu memasok kebutuhan air bersih di seluruh pelosok Kabupaten Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen kemarin melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Monjo Sragen. Selain ini dilakukan menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
10: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota Dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota Dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
11: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air, semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita. Memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain, itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
10: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
9: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
10: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Dari Surakarta, Meletus Saan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai menerapkan uji coba sistem e-retribusi berbasis kris bagi para pedagang kaki lima. Untuk itu, kawasan Taman Pancasila sebagai lokasi percontohan awal melibatkan 10 pedagang sebelum diberlakukan secara luas di seluruh titik PKL Karanganyar. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kemarin kami sudah mengajukan ke Bank Jateng untuk yang 181 PKL lagi.
13: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memacu digitalisasi transaksi daerah melalui penerapan e-retribusi berbasis kris bagi pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini diawali dengan uji coba percontohan yang dipusatkan di kawasan Taman Pancasila Karanganyar. Kepala Dinas Koperasi UMKM Transmigrasi dan ESDM Karanganyar, Sriyono Budi Santoso, menyampaikan penerapan e-retribusi awalnya telah diuji coba pada 10 pedagang. Dalam perjalanannya, dinas melakukan perbaikan integrasi data bersama Badan Keuangan Daerah atau BKD agar sistem pencatatan identitas pembayaran pedagang dapat terpantau secara transparan. Sirono mengatakan pihaknya telah mengajukan penambahan cetak kris pada Bank Jateng untuk 181 pedagang tambahan. Dengan demikian, ditargetkan sebanyak 191 PKL di Taman Pancasila sudah dapat memanfaatkan pembayaran non-tunai tersebut pada bulan ini.
12: Kemarin kami sudah mengajukan ke Bank Jateng untuk yang 181 PKL lagi. Jadi kita nunggu dari Bank Jateng, nanti krisnya keluar kapan, nanti bisa mungkin 191 PKL bisa sudah pakai E-retribusi. Saya targetnya bulan ini semua teman-teman PKA Taman Pancasila sudah bisa menggunakan e-retribusi.
13: Lebih lanjut, Kepala Dinas menuturkan apabila skema e-retribusi di Taman Pancasila berjalan lancar, Pemkab Karanganyar secara bertahap akan memberlakukan sistem serupa di lokasi lain. Lokasi sasaran berikutnya meliputi alun-alun Karanganyar, Plaza Barat dan Timur, jalur lambat hingga Stadion 45. Langkah digitalisasi ini, lanjut Sriyono, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD.
12: Selama ini kan yang ada itu kan satu Taman Pancasila, dua alun-alun itu ada Plaza Barat, Plaza Timur, dan jalur lambat. Betulnya kan dari Papan itu sampai ini Bangsateng itu kemudian Stadion 5.
13: Adapun Sriyono menambahkan, saat ini potensi retribusi PKL di 4 titik utama kawasan Kota Karanganyar berada pada kisaran 150 hingga 200 juta rupiah per tahun. Sesuai aturan peraturan daerah, besaran retribusi PKL dihitung Rp300 per meter persegi setiap harinya. Pemkab optimis perluasan retribusi hingga kawasan jalan kabupaten di masa mendatang dapat meningkatkan akuntabilitas dan potensi penerimaan daerah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pemda setempat meyakini dengan pembelajaran coding menjadi cara yang tepat mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan digitalisasi. Dilaporkan Vinta Nurfauzia.
14: Coding ini kan melatih ke cara berpikir anak.
15: Implementasi pembelajaran coding mulai menjadi perhatian dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Pendidikan coding ini sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi digital. Salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran tersebut adalah SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul melalui kegiatan ekstrakurikuler sekaligus integrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Kepala SDM Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul Joko Kiswanto mengatakan, pembelajaran coding bukan semata-mata mengajarkan anak menjadi programmer, melainkan membentuk pola pikir logis dan sistematis sejak usia sekolah dasar.
14: Terbagi jadi tiga, satu lewat ekstrakurikuler, dua itu lewat pembelajaran mapel khusus di kelas 5-6, kemudian yang ketiga itu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Jadi coding ini kan melatih ke cara berpikir anak. Ada komputasen tinggalnya mulai dari logaritma, kemudian pola-pola tertentu, urutan, kemudian abstraksi gitu.
15: Yang menjelaskan proses pembelajaran disesuaikan dengan usia peserta didik. Selain menggunakan komputer dan perangkat digital, sekolah juga menerapkan unplugged coding, yaitu pembelajaran tanpa perangkat elektronik melalui permainan, board game, lembar kerja, hingga aktivitas berbasis cerita.
14: Lebih ke soft skill anak, kemudian membangun cara berpikir yang komputasional.
15: Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan memadukan pendekatan bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Pendekatan tersebut membuat siswa lebih aktif sekaligus mengurangi anggapan bahwa coding merupakan pelajaran yang sulit. Dari Gunung Kidul, Ufah Nurul Azizah melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kearifan lokal yang disebut Hamemayu Hayuning Bawono yang menjadi keselamatan dan kelestarian alam semesta. Kearifan lokal tersebut akan diadopsi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai gerakan pertobatan ekologi nasional. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
16: Sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita.
17: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ingin mengadopsi kearifan lokal Yogyakarta ke dalam gerakan pertobatan ekologis nasional. Jumhur Hidayat menyampaikan hal itu usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Kepatihan, Yogyakarta kemarin.
16: Kebijakan kita mengelola alam ini, kalau kutip nakal ya, alam juga akan marah gila kira-kira begitu. Tapi sebaiknya kalau kita arif, bijak kepada alam, maka alam juga akan membantu kita kira-kira begitu. The wisdom yang sangat baik dan tagline KLH kalau seperti itu bagus sekali karena ujungnya itu adalah kesadaran manusia, bukan sekedar perintah-perintah tapi kesadaran manusia, dan kesadaran manusia kait rata-rata dengan budaya. Jadi budaya yang baik seperti itu harus dihidup-hidupkan.
17: Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sepakat untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam.
18: Bagaimana manusia punya wisdom? Alam ini ciptaannya itu jangan dirusak, tapi dijaga. Tapi untuk menjaga atau merusakkan tergantung wisdomnya seseorang. kan gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada, yang rusak alam, nebang pohon dan nebang, ya akhirnya banjir. Resikonya kan begitu dan sebagainya gitu.
17: Dalam gerakan pertobatan ekologis nasional, Kementerian Lingkungan Hidup ingin mengajak pelaku usaha maupun berbagai pihak untuk bersama-sama memulihkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Salah satu caranya dengan memasifkan gerakan penanaman pohon.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Banyumas kuatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga anak-anak lewat kegiatan Kidsporia.
19: Kalau ada teman-teman yang jahat yang ingin menawarkan narkoba, sekalian harus berani menolak.
20: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mendukung penuh penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dukungan tersebut sejalan dengan peluncuran program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba yang diinisiasi BNN RI dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan yang dihadiri ratusan anak dan remaja tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak dini. Menurut Iwan, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Ia pun mengajak seluruh generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta mengisi masa depan dengan kegiatan yang positif.
19: Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda, tetap semangat, belajar yang rajin, gak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat, yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi, kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali, katakan tidak pada narkoba.
20: Melalui kolaborasi antara BNN Kabupaten Banyumas dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Banyumas Kidsporia 2026, diharapkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinpora Par Purbalingga menggelar Jambore Pemuda 2026 untuk menggali potensi para pemuda Purbalingga. Berikut laporan selengkapnya.
21: Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer dua kali.
22: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinpora Par Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinpora Par Purbalingga Teguh Wahyudiono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinpora Par mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
21: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi kepemudaan, dari siapapun lah, dari pegawai negeri, mahasiswa ketentuan 30 tahun. Ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer dua kali di Instagramnya di Mbak Pak. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga pemuda bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya Din Porapat.
22: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kabupaten yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak sih, selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur

Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.

Iya, mendengar sedikit perbaikan teknis di sore hari ini kadang-kadang membuat apa ya, siaran kami agak sedikit terganggu ya. Mohon maaf ya mendengar ya, tapi apa yang kami lakukan di sore hari ini tentu untuk menuju lebih baik, perbaikan ke depannya. Selain melalui frekuensi FM 91,1 Pro 1 Jogja, tentu pendengar bisa juga mendengarkan. Silakan di kanal streaming RRI Digital, Anda bisa memilih Pro 1, program 1 dari RRI Yogyakarta. Baik, pendengar, pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, berenang ke tepian. Iya kan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, ya mungkin apa yang terjadi di sore hari ini, kendala teknis yang ada, tentu kita akan bersama-sama berakit-rakit ke hulu, nanti akhirnya kita akan berenang ke tepian ya, biar kenyamanan itu akan selalu ada bersama dengan kita. Baik, dalam Jogja sore ini tentu kami masih menghadirkan selain informasi beberapa koleksi lagu seperti yang berikut ini, Pongki Barata.

0: Langsung harus diri pada waktu masa-masa itu, masa-masa Majapahit itu kan dia kan bandar, pelabuhan ya. Dari pedalaman-pedalaman itu pergi ke Lasem itu kan mau mengirim para wija segala itu untuk tempat-tempat lain itu jawabnya pelabuhan Lasem.
1: Lasem, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai pusat kebudayaan dan sejarah. Di tengah modernisasi yang melanda, upaya untuk melestarikan warisan budaya Lasem semakin penting.
0: Saya nama Kuatong Hai, biasanya dipanggil Pak Indrawan juga.
2: Kalau penduduk Lasem itu seingat saya, setahu saya ya, itu dari berbagai macam daerah. Sebab Lasem itu sendiri pada waktu masa-masa itu, masa-masa Majapahit itu kan dia kan bandar, pelabuhan ya. Dari pedalaman-pedalaman itu pergi ke Lasem itu kan mau mengirim para wija segala itu untuk ke tempat-tempat lain itu lewatnya pelabuhan Lasem. Dan dari daerah-daerah luar itu juga berdatangan di Lasem juga. Misalnya pada waktu itu armadanya Cheng He, itu kan lewat Lasem juga dan berhenti di Lasem juga, ceritanya kan begitu.
3: Mayoritas dari pekerjaan penduduk Lasem ini apa ya Pak?
2: Umumnya ya bertani ya pada waktu itu ya sampai sekarang bertani. Masa-masa kecil saya di Lasem itu penduduk Tionghoanya terutama ya itu banyak yang memang ngerjakan batik Mbak. Ada motif-motif gaya Tionghoa dan motif-motif pesisiran itu campur Mbak. Sebab ceritanya kan salah satu dari anak buahnya Laksamana Cheng He itu kan bermukim di Lasem yang namanya Binangun itu. Desanya masih ada dekat Laut Bonang sana, desa Binangun namanya. Dia mengajak anak istrinya, istrinya itu kan dari Kamboja ceritanya, Campa itu kan Kamboja. Dia bermukim di Lasem, membawa seni batik dari Kamboja itu dikembangkan di Lasem. Ceritanya kan begitu, makanya Ibu Nalini itu dianggap sebagai ibu batik Indonesia, katanya begitu.
1: Pelestarian budaya ini tentu tidak hanya tugas segelintir orang saja. Perlu sinergi berbagai pihak agar tujuan mulia itu tercapai. Salah satu yang punya andil melestarikan budaya Lasem adalah sosok Anton, salah satu warga Lasem yang saat ini berdomisili di Yogyakarta.
4: Nama saya Anton, nama panggilan Chua Jiang Hong. Saya berdomisili di Jogja, tetapi selalu memberikan sumbangsih buat Lasem. Kalau dilihat dari sejarah budaya, akulturasi, kuliner, wisata, di mana kita ini selalu mengingat kata Lasem atau dalam bahasa Mandarin adalah Laosam, yaitu membakar semangat, membakar hutan rimba, artinya bahwa setiap warganya itu mempunyai semangat untuk maju. Mengapa Lasem tetap dicintai warganya? Karena berlatar belakang dari sejarah yang kuat, yang lama sekali, yaitu adanya bukti-bukti bangunan rumah tua, lalu ada akulturasi antara Tionghoa, Jawa, beberapa sudah mengalami pernikahan silang atau pernikahan warga ya, artinya banyak yang orang Tionghoa menikah Jawa, sebaliknya banyak sekali. Lalu kelebihan Lasem adanya kuliner, dan belakangan ini digarap juga untuk wisata, wisata pantai, dan wisata rumah-rumah budaya. Inilah yang menyebabkan Lasem mempunyai ketertarikan tersendiri. Ya, bagi warga Lasem itu jelas ada, karena berlatar belakang atau yang dilahirkan di Lasem untuk sama-sama memajukan Lasem dengan cara apapun secara baik. Mungkin yang pertama menunjukkan adanya sejarah-sejarah budaya tadi, lalu sejarah-sejarah rumah-rumah Tionghoa, juga adanya kelenteng, lalu adanya situs-situs yang lain. Nah, ini membuat kita selalu cinta Lasem.
1: Hal itulah yang membuat keturunan warga Lasem tergerak dengan membentuk organisasi Pawala yang merupakan singkatan dari Paguyuban Warga Lasem. Kiprah Pawala dalam menjaga dan melestarikan budaya Lasem patut dicontoh dan diapresiasi, diungkap Anton yang juga ketua panitia reuni Pawala Jawa Tengah dan DIY.
4: Pawala terbentuk itu dimulai dari tahun 2002 yang dimulai dari Jakarta, adanya rasa toleransi kebersamaan di mana kalau orang-orang warga Lasem yang ada di Jabodetabek meninggal, kok sepi, tidak ada yang melayat. Maka ada satu tokoh, satu sesepuh, dan beberapa sesepuh-sesepuh yang lain pas kumpul punya niat baik membentuk paguyuban warga Lasem yang ada di Jakarta. Waktu itu masih Jakarta dulu, lalu berkembang sekarang menjadi Jabodetabek. Pawala juga memberikan bantuan kepada warga Lasem generasi yang sekarang yang tidak mampu, adanya beasiswa, lalu adanya kunjungan dan bantuan ke pondok pesantren di Lasem, adanya bakti sosial, kegiatan kesehatan di Lasem, baik kesehatan umum maupun kesehatan gigi. Lalu juga kemarin dilaksanakan kunjungan ke panti asuhan Marga Ningsih di Lasem. Nah, itu adalah singkat cerita dari berdirinya Pawala, lalu disusul Pawala Jawa Timur di mana di Surabaya tahun 2005, Jawa Tengah DIY bergabung di tahun 2023. Sekarang ada 3 Pawala di Pulau Jawa yang punya keterikatan, kebersamaan, rasa senasib dan sepenanggungan mengayomi warga Lasem yang ada dimanapun, dan tiap tahun akan diadakan reuni atau hal-hal yang menyangkut kenangan-kenangan masa lalu di Lasem.
1: Daya tarik Lasem cukup beragam, mulai dari kuliner, akulturasi, budaya, kerukunan umat beragama, dan tentu saja batik. Corak batik Lasem yang unik sangat diminati wisatawan lokal hingga mancanegara.
4: Karena saya juga pedagang batik Lasem yang ada di Jogja, jadi kenapa saya juga ikut menyuarakan, membantu memasarkan batik Lasem di Jogja dan sekitarnya, karena rasa cinta supaya kita itu semua di Lasem sejahtera. Jadi kalau batik Lasem laku itu kan para perajin juga di Lasem seneng ya. Apa sih kelebihan batik Lasem dari zaman dulunya? Dipengaruhi kuat dengan akulturasi budaya Tionghoa. Banyak batik-batik kuno yang masuk museum-museum baik di Jakarta, di Jogja, dimanapun, termasuk yang disimpan di Leiden Belanda ini menyimpan beberapa batik Lasem, karena beberapa kolektor batik Lasem itu menilai di Indonesia atau di Nusantara ini ada 5 batik yang sangat kuat dan bagus, lalu harganya juga sampai tinggi. Di antaranya Lasem, Pekalongan, Jogja, Solo, dan Banyumas. Di samping beberapa batik seperti Madura, Cirebon, Tuban, Indramayu, dan beberapa tempat lagi. Batik Lasem itu berbeda dengan batik-batik yang lain, karena tadi dipengaruhi akulturasi budaya dan motif Tionghoa. Di samping itu beberapa motif dari kolonial juga ada digarap. Di era sekarang beberapa motif lama itu masih dikerjakan walaupun tidak serumit dulu. Salah satunya adalah motif Lokcan dan beberapa bledak. Bledak itu adalah batik dengan dasar kain putih. Lalu di era tahun 70-an ada batik Tiga Negeri. Ini semua digarap di Lasem yang terkenal dengan sentuhan warna merah darah ayam. Kenapa kok warnanya merah? Karena pH air Lasem itu sangat menunjang menimbulkan warna merah, karena pH-nya tuh 7,8 skala air yang menciptakan warna merah. Dan ini sangat mengagumkan karena memang Lasem dulunya adalah tempat pendatang bagi orang-orang Tionghoa, di mana orang-orang Tionghoa sendiri menganggap warna merah itu adalah warna bahagia, warna keberuntungan gitu. Di era tahun 70 banyak motif tiga negeri yang dipengaruhi berbagai motif kecil-kecil, baik itu Gunung Ringgit, baik itu Sisik, baik itu Latoh, dan bunga-bunga yang terkenal dengan motif sekar jagatnya. Di era sekarang banyak motif-motif yang baru, kreasi-kreasi baru sesuai kemampuan dari para rajin batik tersebut. Di tiap pameran di Jakarta selalu mendapat tempat tersendiri ya. Karena faktor apa juga ya? Mungkin karena faktor Lasem ini jauh dari bandara, jauh dari stasiun kereta api, sehingga orang luar kota tuh kadang banyak yang mau ke Lasem itu serba nanggung ya, karena tidak ada bandara dan tidak ada stasiun kereta api. Jadi kalau rajin-rajin batik Lasem itu pameran di Jakarta, di Jogja, atau di Surabaya, itu selalu dikerubungi atau mendapat tempat tersendiri dan selalu laris. Peminatnya itu dari zaman dulu sudah banyak. Kalau batik-batik kunonya itu diminati orang Jepang, orang Belanda, dan kolektor-kolektor, maestro-maestro batik yang mumpuni, bahkan museum-museum di Amerika, di Belanda, itu menyimpan batik Lasem yang kuno.
1: Perkembangan Lasem dari masa ke masa memang menarik. Nyaris tidak pernah ditinggalkan warganya, bahkan saling bersinergi antara generasi senior dengan generasi penerusnya. Apa penyebabnya?
2: Di Lasem itu yang terutama itu adalah dari Laksamana Cheng Ho itu juga sebagian pengikutnya kan banyak orang-orang yang beragama Islam juga. Nah, itu yang kemudian ada sebagian mungkin yang tinggal di Lasem juga bermukim di situ. Sebagian mereka itu juga menyembah Dewi Laut. Pasal orang-orang pelayaran dari Tiongkok ke daerah selatan itu mesti membawa patungnya Dewi Laut itu di kapal-kapalnya Mbak untuk perlindungan kalau ada bahaya dan lain-lain. Mereka sampai di tempatnya permukiman yang baru, mereka mendirikan kelenteng untuk memuja Dewi Laut itu Mbak. Kelenteng itu sampai sekarang masih ada dan itu menjadi hubungan harmonis dengan penduduk-penduduk setempat yang beragama Islam.
1: Lasem memang mendapat tempat tersendiri di hati keturunannya. Seberapa jauh mereka berada, masih akan pulang untuk menengok kota kelahirannya. Bahkan Pawala memiliki program-program untuk membantu keluarga di Lasem agar lebih sejahtera.
4: Pawala juga membantu kesejahteraan warga Lasem, khususnya yang berhubungan ibaratnya apa sih yang diandalkan dari Lasem, contoh pariwisatanya, maka kita dongkrak pariwisata Lasem dengan adanya situs-situs peninggalan sejarah, situs-situs peninggalan budaya, berupa rumah-rumah Lasem, juga situs ritual berupa kelenteng dan beberapa hal yang bersifat prasasti seperti itu. Lalu berhubungan dengan usaha juga batik, setiap warga Lasem berusaha ingin memajukan, ingin memberi sumbangsih dengan cara membantu penjualan. Syukur-syukur dari Lasem ikut pameran di Jakarta, nanti ketemu warga Lasem di Jabodetabek, bisa membeli, bisa menyampaikan ke teman-teman sejawat yang tidak harus Lasem, seperti itu. Kita sebagai warga Lasem ini merasa antusias, bangga dan terus mempromosikan Lasem supaya kehidupan di Lasem sejahtera.
1: Lasem patut menjadi contoh daerah lain. Bagaimana sinergi yang terus dibangun dari generasi ke generasi membuat Lasem tetap eksis mempertahankan ciri khasnya di tengah hiruk pikuk modernisasi. Jati diri Lasem tetap terpelihara hingga kini. Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam dokumenter Pelestari Budaya Lasem. Saya Dina Febrina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh ke...

Masuk dalam album Tak Lekang Oleh Waktu milik Chris Patih ya. Album ketiganya, rilisnya tahun 2008. Vokalisnya masih Sammy Simorangkir ya kala itu. Kawan di sore hari ini pendengar. Jadi halo kawan-kawan, Mas Mbak, Bapak Ibu, terima kasih kesetiaannya masih bersama dengan kami di sore hari ini. Terima kasih juga Pak Joko yang ada di Bantul. Mbak Erna, ini dari Bantul kok gak ada suaranya ya? Matur nuwun ya Pak, informasinya. Seperti sudah saya informasikan tadi, kalau kami lagi ada perbaikan pemancar ya, supaya lebih baik ke depannya. Jadi kalau lewat terestrial sedikit terganggu, di FM 91,1 mungkin bisa melalui kanal streaming juga ya, di RRI Digital. Baik, pendengar, tentu kita akan terus bersama di sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat menikmati sore hari ini pendengar. Kepolisian ini mulai menyiapkan penerapan tilang elektronik di kawasan Selatan Simpang 3 Cepit Bantul. Sistem berbasis kamera ini proyeksinya untuk meningkatkan pengawasan pelanggaran lalu lintas sekaligus mendorong budaya berkendara yang tertib dan aman. Program pemasangan Electronic Traffic Law Enforcement merupakan bagian kebijakan Korlantas Polri. Meski tiang perangkat sudah berdiri di lokasi, kamera dan perangkat pendukungnya hingga kini belum terpasang sehingga sistem penindakan elektronik belum dapat dioperasikan. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto mengatakan pihaknya memang belum menerima informasi mengenai jadwal mulai beroperasinya tilang elektronik di Simpang 3 Cepit begitu ya. Kamera yang akan dipasang nantinya akan memanfaatkan teknologi CCTV yang dipadukan dengan kecerdasan buatan atau AI. Tentu ini untuk terus meningkatkan ketertiban berlalu lintas karena katanya kalau tertib lalu lintas itu bisa ini ya berdampak pada keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan yang ada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana...

gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Iya, satu koleksi milik Sofia Lacuba, era tahun 90-an ya. Sebenarnya 90-an akhir, hampir menyentuh tahun 2000. 1999, tak kubiarkan di sore hari ini. Baik pendengar, kita akan segera juga menikmati koleksi lagu religi islami jelang berkumandangnya azan maghrib.

Baik pendengar, tiba waktunya kami akan segera mengumandangkan azan maghrib di petang hari ini pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Karena itu pendengar kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta tentu saja selamat menunaikan salat maghrib. Dan pendengar usai sudah, saya Agatha Erna menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini dari siang hari tadi ya. Hingga sore dan petang hari ini. Banyak bahagia untuk kita. Selamat menikmati petang hari Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Luson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.
2: Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, halo, apa kabar pendengar? Edisi Sabtu Malam Panjang, 25 Juli 2026. Saya, Ferry Kongroho, akan menghantarkan berbagai ragam acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam yang spesial, kenapa ya? Karena cuacanya sangat mendukung, di luar sana cerah, dan tentunya Anda sudah punya banyak agenda untuk Anda nikmati malam minggunya, baik yang akan berkumpul di berbagai pusat keramaian di daerah istimewa Yogyakarta bersama teman, sahabat, ataupun pasangan tercinta, ataupun bagi Anda yang hanya di rumah saja, tetap bisa bersyukur bahwa hari ini masih bisa menikmati suasana indah, sehat, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita tentunya. Sudah ada menu makan malam yang ingin Anda santap? Silakan, bisa direncanakan untuk yang beli di luar ataupun yang akan memasak. Pokoknya yang penting kita bersyukur masih bisa menikmati rezeki hingga hari ini. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter yang kami kutip dari rri.co.id. Dan juga nanti akan kami hadirkan paket produksi budaya yang akan menambah wawasan kita bersama terkait dengan potensi wisata dan budaya yang begitu luar biasa, ya, tidak bisa terpisahkan dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Anda yang ingin bergabung menyampaikan info terkini, cuaca, lalu lintas, atau berbagai kejadian, silakan. Kami tunggu melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Kali ini dari kelompok asal Kota Yogyakarta, Jikustik dengan lagunya Kau Menghilang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang populer di era 80-an, pertama kali dinyanyikan sekaligus diciptakan oleh Obi Misak ya, di era tahun 2000-an, dirilis ulang dengan aransemen yang lebih fresh bersama mendiang Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkom Digi Mutia Hafiz meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai dengan ketentuan. Seperti kami kutip dari rri.co.id, pendengar, ini merupakan tindak lanjut dari temuan praktek registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan semua kanal untuk registrasi baik melalui gerai, aplikasi, kemudian situs web maupun dari saluran mitra distribusi harus tunduk pada ketentuan yang sama. Sebagai gambaran pendengar, penerapan registrasi kartu SIM seluler melalui biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan memindai wajah dengan pencocokan data dari Dukcapil, sehingga tidak boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota besar serta di daerah, antara kanal digital dengan kanal fisik, bahkan antara pelanggan satu operator dengan operator yang lainnya. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Mas, ini tabungan kenapa kurang 1 juta ya? Kamu pakai buat apa toh? Buat slot?
1: Iya, Ma. Cuma 1 juta kok. Kan masih ada 9 juta.
0: Mas, sekarang kamu ngambil 1 juta, besok kamu mesti ngambil lagi.
1: Tidaklah, Ma. Nanti saya balikin yang lebih. Tenang, pasti menang kok.
0: Eling, Mas, eling. Kalau judi online itu menang, bandarnya bangkrut. Mana ada bandar mau bangkrut?
1: Ya sekarang kan kalah, Ma. Tapi besok kan menang.
0: Mas, sini. Mana HP-nya? Mana?
1: Jangan, Ma.
0: Mana? Gak ada sekarang kamu pegang mobil banking lagi. Uang jajanmu tak jatah.
1: Yo, ojo toh, Ma.
0: Ash, gak ada. Kamu itu loh, ditipu judi online aja kok mau.
2: Stop judi online. Judi online akan membuatmu rugi.

deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat malam bagi Anda yang sedang berkendara menuju ke pusat keramaian di kota Yogyakarta. Dan saat ini menikmati indahnya malam, Anda berkenan berbagi informasi. Kami tunggu WhatsApp Anda di 0811-2711-911. Nah pendengar, para peneliti dari Pusat Riset Arkeologi, Prasejarah dan Sejarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melaporkan adanya jejak kehidupan terkait jejak kota Majapahit. Nah, adanya jejak kehidupan ini ditemukan tepatnya di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat kemarin. Seperti kami kutip dari rri.co.id, seorang peneliti dari BRIN, Yusmaini Aryawati, mengatakan penduduk Majapahit diduga memiliki akses ke sumber air bersih. Dan akses ke air bersih ini tampak dari temuan 63 sumur kuno di kawasan Nglingok Wetan. Sebagai gambaran, luas kota Majapahit di Trowulan mencapai sekitar 10 km kali 10 km persegi. Dan kawasannya meliputi beberapa desa dan kecamatan di Mojokerto. Pendengar, kawasan Trowulan sudah dihuni jauh sebelum kerajaan Majapahit muncul. Berdasarkan jejak permukiman di sana, para warga sudah bermukim sejak abad ke-10 Masehi saat kerajaan Mataram kuno berdiri. Dan untuk permukiman warga di Trowulan kemudian berlanjut pada masa kerajaan Singasari hingga puncak perkembangannya di masa berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, sementara itu ada dugaan bahwa karakter permukiman Majapahit di Trowulan merupakan kelanjutan dari era Singasari. Anda ingin membaca info selengkapnya mendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga nge-game mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
3: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Banyak tradisi yang hingga saat ini masih dijalankan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Nah, beberapa waktu yang lalu diselenggarakan tradisi kirab Saparan Bekaka di Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Nah, gimana gambaran, kemudian kisah seperti apa dan filosofi apa yang terkandung di dalam kirab atau tradisi Saparan Bekaka? Kami hadirkan liputannya yang dihadirkan atau diproduksi oleh tim Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
2: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
1: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
2: Pada waktu Kiai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan korban bekaka sebagai sesaji utamanya.
1: Dari cerita itulah upacara saparan bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekaka.
2: perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
1: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan midodareni. Upacara bekaka juga diawali dengan midodareni.
2: Kalau sepasang pengantin bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggu, atau seperti kita midodareni malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
1: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
2: Kembar mayang, judang, nah ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gurih, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
1: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya menuju Gunung Gamping. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
2: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugenan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekaka bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

Pro Satu ada di Yogyakarta, semenjak ada dirimu, lagu dari miliknya Anditi. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20, kami akan berbagi informasi, referensi, agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk waktu-waktu ke depan. Kemudian pukul 20 Anda bisa mengikuti drama radio bersama Teater Angkasa RRI. Dirangkai pukul 20.20 hingga pukul 21, tersaji program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Bagi Anda pecinta lagu-lagu mancanegara nostalgia, monggo merapat bersama kami nanti di pukul 21 hingga pukul 23, program Ruang Rindu, Melodi Memori, Mengusik Kalbu. Baik, kita akan memperbarui ragam informasi aktual nasional dan internasional di Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penumpang. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Popitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Setara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Setara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan

Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Jalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Yang pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja malam ini hingga pukul 20 nanti pendengar. Kami menghadirkan ragam informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya pendengar, kami informasikan untuk siaran Pro 1 RRI Yogyakarta di malam hari ini, Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Sementara untuk siaran kami melalui gelombang FM untuk malam hari ini, mohon maaf ya, tidak kami pancar luaskan karena malam hari ini sedang ada perbaikan untuk pemancarnya ya. Untuk malam hari ini sedang ada perbaikan pemancar, sehingga bagi Anda yang akan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Yogyakarta bisa mengakses melalui audio streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Ataupun bagi Anda yang memiliki radio DAB, Digital Audio Broadcast Plus, Anda juga bisa mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Yogyakarta serta siaran program yang lain di Radio Republik Indonesia. Pendengar, satu event bertaraf internasional berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Yogyakarta Gamelan Festival. Acaranya berlangsung tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus 2026, terbuka untuk umum dan gratis. Untuk konser gamelannya, ini dilaksanakan tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Plaza Pasar Ngasem. Kemudian di tanggal 27 Juli 2026, di hari Senin, akan berlangsung Rembuk Budaya. Ini dilaksanakan di Okit Cafe, ya, dilaksanakan di Okit Cafe Rembuk Budaya dalam rangkaian Gamelan Festival. Anda yang tertarik, monggo ya, bisa mengagendakan untuk menyaksikan konser gamelan tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 bertempat di Plaza Pasar Ngasem.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan ragam informasi agenda seni dan budaya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar Anda salah satu penggemar dari sepeda motor, skuter. Nah, ternyata di hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25 dan 26 Juli 2026, berlangsung yaitu Parade Skuter Jogja. Nah, ini dilaksanakan di Jogja Expo Center ya. Ada Parade Skuter Jogja, ini dilaksanakan di Jogja Expo Center di Banguntapan, Bantul. Kemudian agenda yang lain yang bisa Anda ikuti di wilayah DIY untuk agenda seni dan budaya. Nah, Anda yang ingin mengetahui sumbu filosofi dari wilayah DIY, ini terkhusus Merapi, kemudian Tugu Palputih, Keraton Yogyakarta, kemudian Kandang Menjangan, sampai ke Laut Selatan. Nah, ada satu program yang ini tentunya bisa Anda ikuti. Ini terkhusus adalah untuk memahami makna sumbu filosofi yang ada di Tugu Palputih hingga Keraton Yogyakarta, yaitu Jogja Heritage Track ya. Jogja Heritage Tracks ini berlangsung tanggal 25 dan 26 Juli 2026. Mengetahui tentang sumbu filosofi dari Yogyakarta, Anda tentunya bisa mengikutinya dengan mengunjungi laman jogjaheritage.com. Anda bisa mendaftarkan di sana. Kemudian ada juga event yang lain yang tentunya bisa Anda ikuti di beberapa tempat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini khususnya adalah di Museum Sono Budoyo. Ini juga dilaksanakan beberapa agenda seni rutin yang tentunya bisa menambah referensi ataupun Anda juga bisa menambah wawasan terkait dengan berbagai seni ataupun benda-benda yang dipamerkan di sana. Monggo ya, Anda bisa hadir di Museum Sono Budoyo. Kemudian masih dalam rangkaian agenda budaya pendengar, ini di tanggal 20 hingga 30 Juli 2026 ada agenda Pekan Budaya Difabel berlangsung di SLB 2 Bantul ya, tanggal 28 hingga 30 Juli 2026 ada Pekan Budaya Difabel. Ini berlangsung di SLB 2 di Kabupaten Bantul. Baik, kami informasikan kembali pendengar sehubungan adanya perawatan pemancar FM Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM untuk malam hari ini. Anda yang ingin mengikuti siaran kami bisa mengakses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ataupun Anda juga bisa mendengarkan via radio DAB Plus ya. Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 melalui DAB Plus serta digital, maksud kami melalui DRM, Digital Radio Mondial. Tentunya untuk semakin mengoptimalkan daya pancar dari siaran Pro 1 RRI Yogyakarta melalui jalur FM, kami malam hari ini melakukan perawatan atau perbaikan pemancar di malam hari ini.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
4: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
5: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
4: Kalau kau sih macam mana?
5: Aku mau nikah aja lah.
4: Nikah.
5: Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh gimana ya sih saya bilangnya ya. Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
4: Iya sis. Eh ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
5: Iya, aku ingat kok.
4: Terus ngapa mau nikah muda?
5: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Sih.

Pro satu hari di Yogyakarta, pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20.20 hingga pukul 21 kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Menyemarakkan ruang dengar Anda di suasana istirahat di malam panjang akan hadir program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Haji.

Sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh no toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: si Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

Di tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

di album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Band Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

0: Nah, saat ini keberadaan telepon pintar dan internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan masyarakat masa kini. Informasi-informasi bisa dengan mudah didapatkan dan diakses sekaligus dibagikan kepada orang lain. Namun keberadaan buku saat ini juga masih dibutuhkan di beberapa kalangan dan masyarakat juga saat ini masih mengupayakan bahwa buku bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, bagaimana kita mengamati kebiasaan belajar masyarakat saat ini dan bagaimana upaya keberadaan taman baca masyarakat di lingkungan kita masing-masing? Dan alhamdulillah malam hari ini sudah hadir di ujung telepon WhatsApp ada Mas Yuda Andri Rianto, Sarjana Psikologi atau yang akrab dipanggil dengan Mas Andri. Beliau adalah pegiat dan pengelola dari Taman Baca Masyarakat Peduli Sahabat. Selamat malam Mas Andri, apa kabar?
1: Selamat malam Mas Ferry, selalu kabar baik.
0: Terima kasih.
1: Insyaallah kabar baik dan diusahakan baik Mas Ferry.
0: Terima kasih, malam-malam di suasana istirahat kami ganggu sebentar ya untuk berbagi pengalaman. Baik, tak kenal maka tak sayang. Bisa cerita ini tentang TBM, Taman Baca Masyarakat Peduli Sahabat. Seperti apa ya kiprahnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian untuk dari layanannya seperti apa sih? Monggo Mas Andri.
1: Oke Mas Andri, terima kasih. Selamat malam mendengar RRI semua di Jakarta terutama dan sekitarnya. Untuk TBM Peduli Sahabat sendiri kan memang ada di Jalan Lanu nomor 33B yang memang virtual office kalau kami lebih banyak mengatakan. Jadi office-nya itu kalau bangunannya ada di tempat kami, di rumah kami, kecil, cuman kita programnya juga banyak, program yang literasi-literasi keluar, kita juga punya banyak buku yang sering kita bawa kemana-mana.
0: Iya. Nah, Mas Andri, bisa diceritakan ini, di awal berdirinya ini berangkat dari latar belakang apa sih, Mas? Kok tertarik mendirikan Taman Baca Masyarakat ini? Ada ada pengamatan-pengamatan?
1: Berdirinya sejak tahun 2013, Mas. Nah. Sebelum 2013 itu, 2012 kami memang melihat banyak masyarakat, banyak teman-teman kami yang kok cara belajarnya tidak sesuai atau malah mereka tidak senang untuk mencari tahu sesuatu yang baru atau yang cuek-cuek aja ketika ada isu-isu yang hangat, cuek-cuek aja gimana caranya kita meliterasi, mengajarkan dan memodeling. Saat itu kita memodeling bagaimana kita problem solving kepada masyarakat, terutama permasalahan di sekolahan, di

0: privat dan sebagainya. Kita 2012 itu punya rencana, kita susun, kemudian 2013 kita punya beberapa buku, 14-15 kita jalan, kemudian sempat vakum juga mas, karena memang tidak ada pendanaan sama sekali dari beberapa tahun. Kemudian kita mencoba membuat legalitas, karena kita sudah punya SK saat itu, tahun 2016 kita sudah punya SK dari kelurahan saat itu. Kemudian kita beranikan mencari donatur-donatur, walaupun tidak berupa finansial, tapi berupa bantuan dari kampus-kampus. Kita mulai 2017 sampai 2020, banyak kampus yang berdatangan untuk membantu kita secara tenaga teknis, untuk mengajar, untuk membuat permainan, intinya mengedukasi gitu lah. Sampai saat ini, sampai saat ini pun masih banyak pertanyaan dari kampus-kampus, bisa nggak magang, bisa nggak, kalau magang di tempat kami nggak bisa, kalau misalnya pulang balik gitu, tolak gitu, kita bisa, tidak punya base camp dan sebagainya. Jadi masih ada kegiatan ya sedikit-sedikit lah mas gitu.
1: Jadi 12 tahun bisa bertahan ya luar biasa ya.
0: Ya dengan kondisi yang seandainya mas ya.
1: Nah, tadi disampaikan bahwa masyarakat kan tentunya memiliki pemahaman ya bahwa lingkungan ini bisa menjadi salah satu pemicu semangat untuk membiasakan belajar. Hanya saja paradigma yang namanya belajar itu identik dengan sekolah, identik dengan kuliah. Nah, bagaimana Mas Andri mencoba mengamati fenomena di sekitar lah ya, di sekitar tempat tinggal itu, masyarakat apakah juga masih berminat ini untuk misalnya di pos ronda, ngobrol-ngobrol soal isu-isu aktual, kalau ada misalnya koran dinding, mereka membaca bareng, bagaimana mencoba mengamati semangat masyarakat untuk senantiasa belajar?
0: Kalau mengamati sih memang secara zaman ya mas, sekarang kan perkembangan IT dan sebagainya, karena sikap individu secara psikologis kan punya metode pembelajaran masing-masing. Mereka yang pertama itu kan biasanya individu atau manusia itu kan punya gaya belajar visual, gaya belajar auditory, belajar kinestetik, kemudian belajar sosial. Nah, dari beberapa empat ini di masyarakat ketika di era sekarang, kadang orang melihat, wah ini enggak respon dengan agenda baca koran, agenda baca buku. Tapi ternyata di grid dia lebih ke visual elektronik sekarang ya. Itu lebih banyak di kalangan masyarakat. Jadi ingin tahunya banyak. Nah, hanya saja kita berani enggak membuat konten-konten, berani enggak membuat edukasi melalui media sosial. Misalnya kayak RRI Pro 1 seperti malam pada hari ini. Ini sebenarnya diminati masyarakat karena hanya dengan mendengarkan mereka bisa belajar. Kan misalnya seperti itu. Gitu. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih dari program-program Ngobras, program-program komunitas dan sebagainya ini, yang ketika kita share di wilayah itu, oh ternyata ada ya sekarang metode pendengaran. Karena kan mereka kalau misalnya baca fisik buku memang jarang. Jarang terlihat, jarang. Tapi kalau baca fisik HP itu kan banyak sekali yang gitu. Apalagi ketika mendengarkan radio. Radio kan sekarang banyak yang gak punya mas. Nah, tapi ketika kita share ini ada, kita pernah membuat literasi bahwa kita juga punya digital radio, digital televisi. Itu mereka sangat puas, sangat senang gitu. Misalnya tinggal klik di Google RRI Pro 1 streaming atau RRI siaran langsung gitu, pasti muncul kan gitu.
1: Muncul.
0: Nah ini ya, langsung muncul ya. Mereka langsung bisa mendengarkan tanpa bantuan headset, hanya lewat HP, dan bahkan bisa disambi dengan dia WhatsAppan, dia mau cari tahu tentang apa yang kita bicarakan terus diklik di Google bener apa enggak kan gitu. Ini euforianya cukup luar biasa untuk minatnya. Tapi kalau tadi ditanyakan seberapa besar minat masyarakat untuk belajar kayak baca koran dan sebagainya, hampir tidak ada mas kalau di wilayah kami.
1: Jadi ada penurunan atau semacam ada perubahan tren ya mas ya?
0: Perubahan tren. Jadi bukan lagi dengan buku. Jadi dari TBM saya pernah bercerita dengan teman serekam BBM. Jadi kalau bisa penggiat BBM itu memberanikan diri untuk membuat tulisan atau membuat voice note yang itu dibaca dari buku, yang itu referensinya dari buku yang dikirimkan ke orang, yang mereka itu bisa belajar dari voice note kita atau dari PDF kita. Nah, seperti itu akan lebih menarik, dan kita yang harus merubah, bukan masyarakat yang terus menurunkan grade-nya, enggak, tapi kitalah yang harus men-skill up skill kita, bagaimana masyarakat tetap bisa belajar dengan kondisi 5.0 ini gitu loh, Mas.
1: Dan sekarang kan juga tren yang namanya audiobook ya. Jadi misalnya novel, kemudian ada beberapa cerita yang lain atau rangkuman peristiwa-peristiwa diaudiokan, kemudian dipasang di beberapa platform digital, dan ternyata juga viewernya atau peminatnya cukup banyak ya, Mas Andri ya. Dan itu itu juga menjadi salah satu tantangan ini ya bagi TBM juga ya, untuk merubah mindset, kemudian semakin juga mengikuti tren ya.
0: Iya, betul Mas Heri. Jadi harus seperti itu. Jadi semua kalangan, sekolahan pun juga harus sama dengan kayak gitu. Jadi kita jangan memundurkan cara belajar anak-anak zaman sekarang. Jadi saya bukan, lu jangan baca buku. Sekarang buku itu bisa melalui handphone loh, kan gitu.
1: Iya.
0: Tidak harus buat. Bagaimana cara kita, kalau anak suka buku saat ini, itu luar biasa. Dan itu sebagai bonus menurut saya. Dan ketika anak mau menggunakan handphone, kan kita harus positif dulu, positive thinking dulu. Jangan seakan-akan hanya menggunakan handphone untuk bermain
1: game. Kalau Mas Andri mencoba memetakan ya, melihat atau mengamati ini, kira-kira bidang apa sih topik-topik pembicaraan yang cukup tren di masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di apa sekitar di tempat
0: wilayah ya,
1: Mas. Misalnya dari sisi politik, ekonomi, olahraga. Biasanya sepak bola juga pas baru pertandingan itu cukup booming ya. Gimana pengamatan Mas Andri?
0: Ya, kalau bola itu trending top itu, Mas. Bola pasti trending top. Itu di kalangan remaja sampai bapak-bapak trending top. Kalau misalnya udah pada nongkrong di sini atau di pos ronda itu, kalau misalnya yang literasi budaya dan sebagainya, itu hanya event-event tertentu. Kemudian kayak nyadran dan sebagainya, itu hanya generasi baby boomers yang membicarakan. Kalau generasi saya, Mas Ferry ini, kayaknya pembicaranya udah lain kan gitu.
1: Misalnya jadi tradisi kalau, apem, apa namanya, kolak ketan itu juga.
0: Itu masih dibicarakan di masyarakat yang notabene mempunyai grade usia baby boomers dan sebagainya. Tapi itu juga sebenarnya memicu literasi untuk anak-anak muda generasi zaman now untuk bisa tahu ternyata ada tradisi itu yang sekarang tidak ada di masyarakat. Ternyata dulu itu ada, dan mereka pun kadang-kadang kami gembleng dari PBM, dari penggiat PBM itu selalu kita kompor-kompor ya, gimana berani enggak kita mengadakan kayak gitu. Hanya sebatas omongan, hanya sebatas guyonan, tapi membuat berpikir. Jadi tidak formal itu, Mas. Obrolan kita itu sangat tidak formal ya. Sama kayak kita ngobrol bersama dan sebagainya. Kadang-kadang ngobrolnya enggak jelas, tapi ditangkap nih dengan teman-teman masyarakat, apalagi pemuda itu. Oh iya, kemarin kita pernah ngomong kayak gini. Nek wi didadekke kegiatan kita apa iki nek pas kepulasan kita kejawen dan sebagainya. Berarti kan berhasil. Literasi model-model seperti itu kan berhasil. Tidak harus membaca buku yang buku budaya, buku tentang politik itu kan enggak harus, tapi mereka dengan seperti ini cari tahu, dan sekarang ditunjang dengan IT, mereka searching-searching gimana caranya, gimana budaya tradisi-tradisi zaman dulu, dan mereka mencoba mengkombinasi dengan era sekarang dengan kegiatan-kegiatan modern.
1: Nah, Mas, yang namanya kebiasaan belajar kan tadi disampaikan, kalau misalnya pas nobar ya, nonton bareng bola ini kan kumpul secara fisik ya. Sekarang kan komunitas ini juga punya tren baru, adalah grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu juga menjadi sarana untuk sharing, berbagi informasi, dan berbagi wawasan. Bagaimana pengamatan Mas Andri yang mungkin di handphonenya punya beberapa grup WhatsApp di lingkungan RT, RW, kampung, kelurahan dengan ragam masyarakat? Bagaimana untuk apa traffic informasi dari masing-masing individu untuk saling berbagi wawasan? Bagaimana pengamatan Mas Andri?
0: Oke, kalau pengamatan di dalam grup ya, terutama Mas. Nah, ini yang sebenarnya ada plus minusnya juga grup itu. Kadang-kadang memang masyarakat yang lompatannya IT itu cukup cepat, misalnya dari baby boomers ke milenial atau milenial ke generasi strawberry, itu kan ada lompatan-lompatan yang kadang-kadang tidak mendapatkan literasi. Akhirnya ketika diskusi dalam grup, ada sepotong kata yang dipahami, kemudian dia di-share atau asal share dan sebagainya. Yang paling banyak diskusi yang di grup-grup yang saya ikut ini, ada juga yang ini kayaknya orangnya tahu nih masalah politik, tapi kok nge-share kayak gini, dia nggak mengamati referensinya. Nah, makanya kita juga pernah membuat program berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi grup, karena grup itu ada yang gripnya kan ada yang paham banget, ada yang enggak, ada yang low, ada yang hanya membaca kemudian nge-share, ada yang langsung di-share tanpa dibaca, itu kan ada. Nah, kita harus berhati-hati. Makanya di dalam grup itu aturan kami di grup pemudaan itu harus ada aturan bahwa ketika membuat informasi harus valid, harus bertanggung jawab.
1: Jadi dengan hadirnya era media baru ini, kita tentunya harus punya bekal ya, masing-masing individu untuk siap tidak siap harus beradaptasi ya.
0: Iya, makanya aturan-aturan di awal ketika kita punya grup itu penting sekali, Mas.
1: Oh, ada kesepakatan.
0: Ada kesepakatan. Jadi kita juga pernah memberitahu bahwa anak di usia-usia SD masuk SMP itu, pernah kita edukasi melalui TPM juga bahwa kamu punya grup kayak gini, kamu jangan asal share foto, asal share info dan sebagainya, karena efeknya akan seperti ini, seperti ini. Nah, itu pernah kita bicarakan dengan ngobrol-ngobrol santai di, bukan di forum, tapi ya kita hanya ngobrol santai dan sebagainya. Akhirnya mereka paham. Intinya di dalam TPM Betul Sahabat ini meminimalisir kata formal atau kegiatan formal, sehingga masyarakat bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan enak. Karena ketika kita punya cara atau gaya belajar atau cara penyampaian yang asik dengan kondisi yang have fun, itu informasi itu sebenarnya malah mengena daripada kita formal duduk bareng. Kita awali dengan berdoa, kita berdoa dengan kodima, itu kayaknya kok gak masuk ya. Kalau di era-era sekarang, era-era sekarang itu enaknya beres gitu loh. Kayak kita pas ngopi dan sebagainya, ini ada informasi kayak gini, bener gak? Intinya kayak gitu loh.
1: Yang paling efektif ya kalau kita ronda ya.
0: Tapi ronda sekarang malah jarang loh, Mas, di wilayah-wilayah sekarang malah jarang ada ronda.
1: Iya. Berarti kalau misalnya ketemu di angkringan, misalnya ketemu di warung, pas papasan gitu, itu menjadi saat yang tepat untuk kita ngobrol ya. Apa, walaupun saat ketemu jumlah orangnya cuma 2 atau 3 ya, tapi nggak apa-apa, nanti gedok tular harapannya gitu ya, Mas Andri.
0: Betul.
1: Ya. Baik, Mas Andri, sudah ada 2 yang WhatsApp ya. Selamat malam RRI dari JNP. Jogja, bagaimana mengenali dan melakukan gaya belajar yang menarik di era masa kini? Kira-kira dari pengalaman apa TBM yang Mas Andri kelola ini, sudah mengamati fenomena di sekitar, kira-kira tips-tipsnya apa sih agar konten-konten yang disampaikan ini ya kenalah ya ke masyarakat, seperti apa? Ada tipsnya enggak ini?
0: Tipsnya pertama adalah melihat dan mengamati, Mas.
1: Melihat, mengamati ya.
0: Melihat, mengamati masyarakat, gayanya, penyampaian yang masuk itu di apa. Nek formal enggak masuk ya jangan formal, nek non formal enggak masuk ya formal gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi misalnya kita membuat konten yang menarik, mau di-share ke siapa nih? Mau di-share di grup bapak-bapak atau di-share di grup pemuda atau di-share di grup orang tua modern atau mak-mak modern kan gitu. Mm-hmm. Nah kita harus tahu posisi dulu, baru kita bikin konten menyesuaikan dengan usia-usia mereka. Misalnya, oh ini kalau di bapak-bapak dengan menggunakan poso Jawa kromo alus, ya tau enak i.
1: Yeah.
0: Makanya konten itu menggunakan bahasa Jawa dan sebagainya. Kemudian kalau di pemuda kita lebih ke WhatsApp bro dan sebagainya, atau halo lur dan sebagainya, bie dan intinya kata-kata itu harus kita ambil sesuai dengan kita bicara dengan siapa, kita nge-share grup dengan siapa. Kalau itu grupnya multi age atau campuran di usianya, nah berarti kita harus merangkai kata yang intinya itu yang orang tua dulu kita kenain.
1: Yeah.
0: Dengan konten itu, kemudian di tengah-tengah disambung dengan gaya-gaya modern. Gitu. Ya, konten-konten sekarang kan banyak seperti itu, misalnya dengan salam bahasanya itu udah berbahasa, tapi di tengah konten itu kadang-kadang crazy gitu loh mas.
1: Iya, iya, ada sesuatu ya, yang apa tak terduga ya.
0: Tak terduga, nah itu kan sebenarnya persilangan zaman loh itu mas. Literasi persilangan zaman gitu.
1: Dan kalau kita lihat bahwa itu juga menjadi tren promo-promo di medsos ya, misalnya ada kafe atau ada warung dengan apa namanya adegan-adegan yang kelihatannya lucu, unik dan di luar mainstream, ternyata di sana ada konten promonya ya. Itu juga bisa dipakai untuk menyampaikan konten apa namanya misalnya tentang budaya atau ajakan kerja bakti begitu ya mas ya.
0: Ajakan kerja bakti pun jangan terus undangan, assalamualaikum undangan hari ini minggu dan kalau kesehatan jangan kayak gitu. Tapi bikinlah konten seasik mungkin.
1: Yeah.
0: Misalnya lewat voice note atau lewat video, itu kan lebih masyarakat lebih menerima.
1: Yeah.
0: Karena memang kita sudah di generasi yang serba IT dan serba crazy mas
1: ya. Benar ya. Baik, kita ke WA kembali ya mas ya, yang sudah bergabung. Mas Bayu di Condong Catur ya. Dulu saya ingat di kota Jogja di setiap kampung ada plakat JBM, jam belajar masyarakat, jam 19 sampai jam 21. Nah, apakah itu yang saat ini mau diupayakan untuk dikembalikan atau dengan model yang baru?
0: Bukan dikembalikan, atau melainkan itu akan dihidupkan. Itu sebenarnya sudah hidup bagi yang menghidupkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, masyarakatnya. Karena itu sebenarnya sudah disupport dari pemerintah, terutama di kelurahan-kelurahan itu sudah disupport, pendanaan untuk mentornya pun sekarang diberikan mas.
1: Yeah.
0: Gitu loh. Hanya saja masyarakat yang mau melakukan atau enggak, atau mengubah gaya perilaku pembelajarannya yang lebih fun enggak gitu loh. Kalau mereka enggak bisa melakukan itu ya vakum, otomatis vakum dan otomatis masyarakat tidak terlihat tidak belajar. Kayak di wilayah kami itu kelihatan masyarakat nggak ada JBM, tapi kami menerapkan di JBM misalnya jam berapa kita ingatkan, misalnya ada jadwal satu minggu sekali di hari Rabu jam 8 kita ingatkan via grup. Kemudian nanti kita ada semacam kayak pemantauan dan sebagainya, tapi tidak mantau terus kayak polisi itu enggak, kita cuma lewat dan sebagainya. Apakah benar TV-nya benar-benar dimatikan di jam segitu kan gitu deh. Kalau enggak kan besoknya kita pas nongkrong di situ, kemarin jam segini kok itunya enggak mati ya, padahal itu jam belajar loh kan gitu. Pak, dan kita juga masyarakat harus apalagi pemangku wilayah harus punya fasilitas konsultasi secara online, WhatsApp dan sebagainya. Jadi enggak perlu kita datang ke rumah, jadi lewat telepon anak di jam segitu ya, karena kita sudah menggiatkan CVM tadi ya, kita harus menerima telepon di jam segitu, kita kedatangan anak-anak, kedatangan pemuda, kedatangan bapak-bapak, ya kita harus terima karena memang itu sudah waktunya CVM. Berarti mereka itu secara tidak langsung giat kan di CVM mas. Berarti kan pola pikir kita tentang CVM harus kita mindsetnya harus kita ubah dulu. Harus kita update dulu. Jam belajar masyarakat itu bukan jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 anak-anak itu terus belajar di loop, duduk, enggak, kan gitu. Tapi jam 8 sampai jam 9 itu waktunya anak-anak itu, misalnya ada orang anak-anak di situ nongkrong rame-rame, ya jangan diusir suruh pulang terus, oh belajar, enggak, modelnya enggak segitu sekarang. Tapi ketika anak-anak itu kumpul, kemudian bercerita, membahas ngalor itu dan sebagainya, biarkan di jam belajar masyarakat itu. karena waktunya mereka bersosial tentang kemasyarakatan di situ.
1: Ya, dan
0: kami seperti itu.
1: Dan justru kalau mereka kumpul misalnya di pos ronda yang di situ ada wifi-nya, itu secara fisik malah bersyukur ya, daripada mereka kok kelihatannya sepi di kampung, apa namanya, pada fokus di kamar masing-masing pegang HP. Tapi ini justru disyukuri ya Mas ya, kumpul di pos ronda, di warung mereka apa fisik bersosialisasi gitu ya.
0: Iya Mas, sangat-sangat bersyukur ketika ada wifi di wilayah. Karena saya sangat senang ketika anak-anak itu malah gerombol di dalam kampung, bukan gerombol di jalan atau gerombol di kafe. Itu malah saya enggak kurang setuju, tapi saya malah mendukung sepenuhnya ketika ada anak-anak gerombol di situ. Saya dekati, kemudian saya ikut membaur di situ, saya malah senang di situ. Walaupun di situ ada obrolan, ada yang main game dan sebagainya. Ya kita nggak bisa loh memisahkan anak muda sekarang dengan game.
1: Dan
0: game yang intinya game-game yang masih standar ya, bukan game judi dan sebagainya. Tapi kita masih nggak masalah lah. Yang penting aku ngomong di sini, kamu main game, kamu kedengeran. Nah itu kan nggak masalah.
1: Ya,
0: tentunya gitu.
1: Dan juga ada pola yang sekarang bergeser ya, trennya ya. Kalau anak-anak saat ini tidak bisa diceramai ya, tetapi justru menjadi teman ngobrol ya.
0: Iya betul. Dan itu pun yang harus kita perhatikan dengan metode kita Mas. Makanya kenapa di malam ini kan kita ambil judulnya yang seperti itu. Jadi judul yang lebih fun, gaya belajar masyarakat itu apa? Ya kita individu kan punya empat karakter tadi loh Mas. Auditory, kinestetik dan sebagainya. Itu kan itu yang ada di masyarakat yang harus kita pegang. Pegang yang nantinya bisa menjadikan bahan kita untuk membuat program-program selanjutnya. Program-program yang sangat have fun gitu loh Mas.
1: Dan apa bisa mengena ya langsung ke masyarakat. Baik Mas Andri, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan. Monggo berkenan untuk disampaikan harapan sekali lagi bahwa masyarakat saat ini punya gaya belajar yang berbeda, disesuaikan dengan masing-masing pribadi. Tadi punya kecenderungan lebih mudah menerima konten dengan media apa sih. Nah, kalau upaya TBM sendiri untuk masa-masa ke depan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti apa Mas Andri?
0: Oke, jadi untuk ke depan memang dari kami harus berkolaborasi, harus berjejaring dengan instansi-instansi terkait dan perusahaan-perusahaan terdekat di wilayah. Terutama itu yang harus kita rangkul dulu ketika kita ingin menghidupkan taman belajar masyarakat. Karena memang saya paham sekali di PBM Kota Jogja ini, untuk semua penggiat PBM di Kota Jogja ini pasti kalau masalah finansial mereka tidak bisa bicara apa-apa kan gitu. Jadi memang harus kita memutar otak kita, memutar energi kita untuk bagaimana masyarakat bisa belajar dengan referensi yang kuat, dengan cara yang bagus. Makanya si PBM itu harus benar-benar kuat dulu di referensi, kuat dulu di jejaring. Makanya kita ketika tidak bisa ya kita harus berkolaborasi dengan A, B, dan C dan sebagainya. Gitu.
1: Baik.
0: Harapan kami juga ini Mas, terakhir dari BPN Peduli Sahabat bagi masyarakat. Nah tentunya juga menyambut baik ya program-program ngobras dan sebagainya. Ini seperti terobosan masyarakat di JBM atau jam belajar masyarakat itu untuk mendengarkan radio, tapi mereka juga belajar. Nah ini saya sangat senang sekali dengan ada program-program ini Mas. Jadi kami tetap berkuar-kuar di masyarakat bahwa di JBM minggu pertama atau minggu ketiga kita ada literasi melalui RRI ya, itu pasti kita sampaikan.
1: Oke, terima kasih Mas Andri, sukses selalu.
0: Sama-sama, Seri. Sama-sama.
1: Selamat malam, selamat beristirahat.

Pro 1 RRI Yogyakarta, sekarang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, lagu-lagu mancanegara kenangan.

0: Loh kok lampunya dimatiin sih? Gelap tahu.
1: Ya, ini kan masih pagi. Cuaca juga cerah tuh. Sayang kalau lampunya dihidupin.
0: Eh, charger HP yang aku tancepin di situ kemana ya?
1: Tuh, aku taruh di atas meja. Lampu nyala di pagi hari, charger nggak dipakai tapi masih nancep, bikin boros listrik.
0: Buat apa juga kita harus hemat listrik? Yang penting kan bayar.
2: Salah satu cara menghemat listrik adalah menghemat pemakaian lampu dan mencabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Dengan menghemat listrik, kita mengurangi pemanasan global.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

Radio Satu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Lagu-lagu mancanegara di era 60 hingga 70-an hadir di edisi Sabtu Malam Panjang 25 Juli 2026. Anda yang ingin bergabung, kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-2711-911 ataupun phone live-nya di 0274-580-333. Oh ya pendengar, untuk malam hari ini, sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan dan daya pancar siaran Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk malam hari ini dilaksanakan perawatan pemancar FM dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Sehingga untuk sementara siaran Pro 1 di gelombang FM malam hari ini off ya, alias tidak mengudara. Sehingga untuk pendengar yang ingin memantau siaran sekaligus berinteraksi, kami mohon bisa melalui audio streaming, live streamingnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Monggo-monggo ya, bisa pilih-pilih lagu mancanegara atau bisa request lagu kesukaan Anda. Kemudian juga bisa berkirim salam dan berbagi komentar ataupun cerita dari tema ringan yang kami sampaikan. Nah, untuk saat ini, untuk malam hari ini, kami mengajak Anda untuk ngobrol santai terkait dengan kebiasaan mencuci. Ya, mencuci baju, mencuci pakaian. Nah, kalau Anda lebih sering mencuci baju antara menggunakan mesin cuci atau secara manual alias kucek-kucek gitu ya, Anda lebih sering yang mana? Atau lihat kebutuhan, misalnya kalau pas waktunya mepet, terburu-buru, menggunakan mesin cuci. Tapi kalau waktunya agak senggang, gak apa-apa lah manual alias disikat dan dikucek. Atau melihat bahan dari pakaian yang akan kita bersihkan. Kalau yang halus, yang pakaian lembut, harus dengan cara manual ya. Kalau dengan mesin nanti takutnya rusak. Atau yang lainnya, ada alasan-alasan yang lainnya yang ingin Anda sampaikan. Monggo, bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp. Untuk sesi ini, Anda bisa memilih lagu sesuai dengan keinginan Anda, nanti kami cek di bank lagunya Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, untuk malam hari ini, Anda bisa memilih request lagu yang Anda inginkan. Lagu-lagu mancanegara era 60 hingga 70-an, nanti kami coba cek di bank lagu Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti kalau lagunya ada di list, insya Allah akan kami hadirkan. Hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, lagu berikutnya yang akan hadir untuk Anda dari miliknya Bee Gees dengan Too Much Heaven.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engkol.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Lagu dari Dolly Parton dengan You Are. Baik, kami buka kesempatan Anda bergabung via telepon 02745803333. WhatsApp-nya kami nantikan di 0811-2711-911. Kami informasikan kembali, kami mohon maaf sehubungan upaya untuk peningkatan pelayanan dan daya pancar siaran Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk malam hari ini dilaksanakan perawatan pemancar FM Pro 1. Sehingga untuk sementara siaran Pro 1 di gelombang FM untuk sementara off. Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bisa melalui audio streaming di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Bukus di Kentungan, terima kasih sudah WA tadi sempat nanya ya. Kok susah cari gelombangnya Pro 1 di radio? Ya memang karena pemancar kami sementara off ya Bu. Monggo bisa menyimak melalui Pro 1 RRI Yogyakarta di audio streaming rri.co.id. Baik, kami perbarui informasi pendengar untuk perakiraan cuaca di hari Minggu besok di tanggal 26 Juli 2026 dari BMKG DIY. Untuk wilayah Kota Wates di Kabupaten Kulon Progo pendengar, sepanjang hari dari pagi hingga dini hari cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian di Kota Bantul ini juga cerah sepanjang hari. Suhu udara antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kota Wonosari juga cerah. Suhu udara antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kota Yogyakarta juga cerah pendengar. Sepanjang hari, suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan wilayah Sleman, cuaca juga cerah dari pagi hingga dini hari. Suhu udara antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Nganaru Lalat Wadu, Bang Ferry malam.
0: Selamat malam Bu Ali, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Ferry juga sehat nih.
0: Luar biasa, saling mendoakan kami di studio juga sehat, Bu Ali juga sehat bersama Putra Wayah.
1: Amin.
0: Gimana cuaca di Pamekasan?
1: Ya panas, tapi ada dingin-dingin gitu loh, angin ya.
0: Anginnya dingin ya.
1: Tapi angin gitu loh.
0: Kalau malam juga dingin Bu?
1: Lebih dingin.
0: Oh ya.
1: Ya tadi siang aja masuk kamar tanpa AC tadi.
0: Benar.
1: Kayaknya sejuk gitu loh.
0: Ya. Kita cuci muka aja atau cuci tangan dingin ya airnya ya?
1: Iya, apalagi jam 3 itu Bang Ferry.
0: Iya benar.
1: Sejak subuh itu dingin gitu.
0: Kalau di Jogja dikenal dengan namanya Mongso Bediding.
1: Bediding, iya. Bahasa sini juga.
0: Sama ya.
1: Belum tanya. Kayaknya loh, bediding apa gitu loh.
0: Nah, ya, benar-benar. Baik, Bu Ali, monggo bisa pilih lagu bebas, Bu. Mancanegara, silahkan.
1: Bebas.
0: Nggih, malam ini Ferry memberikan kesempatan yang ingin didengarkan apa lagunya.
1: Dari bentar dulu.
0: Mm-hmm.
1: California itu loh.
0: Oke, dari Eagles ya, Hotel California ya.
1: Iya, itu dia satu Hotel California.
0: Baik, lagunya ada Bu, nanti siap kami hadirkan, G.
1: Salam boleh Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk Pak Hadi, Pak Widodo, Pak siapa lagi? Pak Saiful.
0: Iya.
1: Jadi ini ibunya Ibu Wigati.
0: Bu Wigati.
1: Ibu Tuti. Ibu Lilis.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Satila.
0: Bu Mawar Kuning.
1: Bu Mawar Kuning, Pak Hasan. Terus Pak Beni,
0: okay.
1: Pak John, semuanya dulu deh, Bang.
0: Baik.
1: Bang Heri, Pak ya. Tugas, sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Dan bahagia.
0: Saling mendoakan sehat selalu ya, Bu. Yang
1: terbaik pastinya, Bang.
0: Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, Bu Ali dari Kota Pamekasan di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Lagunya dari Eagles dengan Hotel California. Ditunggu Bu, lagunya ada nanti ya. Kami sudah ada di list ini. Pokoknya tinggal diputar saja. Baik, kami lanjutkan kembali pendengar untuk membacakan perakiraan cuaca tadi dari BMKG DIY. Sekali lagi pada umumnya cuaca sepanjang hari di minggu besok 26 Juli 2026 ini cerah berawan rata-rata. Yang harus diwaspadai adalah adanya suhu udara yang cukup ekstrim ya, antara dini hari, pagi hari, hingga siang hari. Jadi rata-rata antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Kalau siang cukup terik, cukup panas. Kalau malam hari atau dini hari, bahkan subuh, waduh dinginnya luar biasa ya. Jadi kita mesti jaga kesehatan dengan senantiasa berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Bu Ali, lagunya dari Eagles dengan Hotel California.

0: tahun, keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
3: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, di malam hari ini kami memberikan kesempatan Anda untuk bisa pilih lagu sesuai dengan permintaan Anda. Nanti kalau ada di bank lagunya Pro 1, insya Allah akan kami hadirkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
1: Anji. Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Matur nuwun Pak Beni, sehat nggih Pak?
1: Alhamdulillah. Mugi Mas Beni keluarga pun bari sehat.
0: Terima kasih pengestunipun Pak, sehat luar biasa malam hari ini.
1: Nggih. Sak denipun kula matur nuwun Mas.
0: Nggih, gimana Pak?
1: Radio nipun ingkang rang anu kok mboten saken nggih.
0: Untuk malam hari ini kami sedang ada perbaikan pemancar Pak. Ini dalam rangka peningkatan siaran kami agar untuk daya pancarnya agar lebih kuat. J. J. Gak apa-apa Pak. Itu melalui DAB ya Pak. J. Kalau DAB bisa. J. Memang agak delay.
1: J. Kalau anu sekedar bisa kok malah sekarang acara lagu-lagu pun sakit bapak pindah.
0: J dan suaranya lebih jernih ya Pak ya.
1: J
0: kalau menggunakan yang DAB daripada yang FM G.
1: J
0: leres. G. Terima kasih Pak.
1: Namanya jilin
0: kamu. G buat tentatus menopo yang penting suara kami bisa dimonitor dengan jelas.
1: J mas.
0: Baik, untuk malam ini pilihan lagunya apa Pak yang ingin didengarkan? Monggo.
1: Milih ya Mbak.
0: Nggih, khusus malam hari ini
1: yang Love Me Beat I Love You kan wonten Mas. Wonten.
0: Belum ada ini Pak. Nggih, belum ada. Kami sudah cek di diskotik apa? Sedang diupayakan.
1: My Love sakit Mas.
0: Dari
1: Love. Da you.
0: Yang menyanyikan sinten Pak?
1: Sekarang menikah Mas.
0: Yang versi yang Pak Beni Perso?
1: Frank Sinatra.
0: Oh Frank Sinatra, gih. Oke, gih. Ada Pak, yang Frank Sinatra ada. Ada, baik. Gih. Pak, kalau mencuci baju lebih sering pakai mesin atau manual Pak?
1: Melalui ingkang luar kula ngangge mesin.
0: Nggih.
1: Naik dalaman anu. Dadi tinso sendiri.
0: Pakai apa namanya?
1: Nggih.
0: Dikucek ya.
1: Naik ngangge.
0: Aduh terputus Pak Beni, nyemang apunten bisa dicoba kembali. Mungkin faktor sinyal atau baterainya low atau habis nggih. Ya, nanti lagunya Frank Sinatra yang Love sudah siap untuk dihadirkan. Dicoba kembali di 580333. Anda bisa phone WhatsApp juga ya pendengar di 0811-2711-911 0811-2711-911 di program Ruang Rindu Lagu-lagu Manca Negara. Baik, kami hadirkan pilihan dari Pak Beni yang ada di Condong Catur ya. Dari miliknya Frank Sinatra untuk Anda. Ini dia dengan Love. Dan nanti kami susul dengan beberapa lagu yang lain yang juga tak kalah asiknya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu. Lagu yang barusan Anda nikmati dari miliknya The Richter Brothers dengan Unsigned Melody. Di 0811-2711-911 sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas.
0: Sugeng dalu Bu Tuti.
1: Iya kok, wonten radio kula kok mboten wonten swantenipun, Mas.
0: Inggih, Bu, untuk malam hari ini nyuwun pangapunten karena untuk pemancarnya Pro 1 sedang dalam perbaikan untuk meningkatkan daya pancar. Sehingga
1: yang ngaten lah infonya kan jelas, jadi saya tidak harus beli radio lagi.
0: Mendengarkan bisa via streaming, Bu, di HP juga bisa.
1: Ini saya pakai HP, tapi nyago HP lo kurang mantep.
0: Oh, nggih, leres nggih.
1: Iya, wonten ing Mas Ferry ya kurang mantep.
0: Ya lebih mantap, lebih gandem kalau yang di radio ya, Bu ya.
1: Iya. Itu bassnya apa itulah?
0: Jeleng, jeleng, jeleng ngaten.
1: Iya. Ya. Mas, kalau lagu Last Train to San Fernando ada enggak?
0: Last Train. Nggih, kereta terakhir, Last Train.
1: Nggih.
0: Last Train apa, Bu? Bisa di...
1: Last Train to San Fernando.
0: Oke, baik. Last Train to San Fernando. Oke. Johnny Duncan?
1: Wong penyanyinya saya nggak kenal, ya, Mas.
0: Oke, baik.
1: Cuma pernah dengar.
0: Ada, Bu, lagunya nanti ditunggu, nggih.
1: Nggih. Saya itu mesti nunggu ngantos bubar, Mas.
0: Matur nuwun sangat. Berarti sarenya nanti setelah jam 11 malam atau setelah ya, jam 12?
1: Kadang-kadang. Soalnya kalau nggak ada yang didengarkan, ya entah itu lagu, apa-apa, keroncong, atau berita. Pokoknya ada yang rungon-rungon gitu loh.
0: Geng.
1: Nggak bisa tidur.
0: Berarti paling tidak...
1: Dan nanti kalau saya tidur, entah... Saya dirungokke radio wong iki.
0: Nanti kalau mendengarkan Pro 4 bersama Mas Miskam, jadi nanti Mas Miskam apa menemani sare ya, Bu.
1: Kalau radionya. Pro 4 apa toh, Mas?
0: Untuk setiap malam Minggu Pro 4 siaran wayang kulit, Ibu.
1: Oh, wayang kulit.
0: Inje. Ya. Itu 24.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: 24 jam,
1: nanti
0: Bu.
1: Kalau berapa, Mas?
0: Kalau di setiap hari Sabtu, Pro 4 siaran 24 jam.
1: Waduh, mebiar.
0: Nggih, karena wayang kulit, Bu, dari pukul 21 sampai subuh itu siaran wayang kulit. Enggak,
1: Mas, Bu, sesekali wayang orang, Mas.
0: Oh, nggih, baik. Kami
1: carikan, ini usulan saja.
0: Nggih. Baik, Ibu, kami sampaikan nanti, Bu, ke manajemen, iya, ke rekan, nggih.
1: Saya bangsa wayang orang.
0: Nggih.
1: Uyon-uyon apa itu saya seneng.
0: Nggih.
1: Wong Jawa kuno.
0: Leres. Kalau di Pro 4 uyon-uyon itu setiap Sabtu nggih, Bu. Uyon-uyon seton.
1: Lah ini ya Sabtu toh, Mas?
0: Nggih, Sabtu siang.
1: Oh, siang.
0: Nggih.
1: Oh,
0: Sabtu siang. Di 106,6 MHz.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Nggih, Ibu.
1: Matur nuwun, Mas.
0: Matur nuwun. Selamat beristirahat, Ibu.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami sugeng dalu, Bu. Sugeng istirahat.
1: Nggih, sami-sami. Matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih, Bu Tuti yang lenggah di Nogotirto, nggih, di Perum Nogotirto, Trihanggo, Gamping, Sleman. Matur nuwun sangat. Lagunya nanti ditunggu sudah siap untuk dihadirkan.

Baik pendengar, segera akan kami putarkan permintaan dari Bu Tuti yang ada di Nogotirto, ya. Lagu dengan judul Last Train to San Fernando dari miliknya Johnny Duncan.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang

0: langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

101 RRI Yogyakarta. Lagu dari miliknya Connie Francis dengan lagunya Pretty Little Baby di menit ke-37 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di program Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu. Anda menikmati siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, melalui DAB Plus ataupun melalui DRM. Digital Radio Mondial ataupun Digital Audio Broadcast DAB Plus. Monggo-monggo untuk yang ingin pilih-pilih lagu, ingin berkirim salam, kami nantikan melalui WhatsApp kami di 0811-2711-911 ataupun melalui 580-333. Silakan ya, kami nantikan untuk peran serta Anda.

Nah, pendengar, jangan lewatkan program di setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami menyajikan acara Mutiara Pagi, ya, kajian agama Islam. Dan untuk hari esok di Ahad tanggal 26 Juli 2026 akan mengambil tema Istiqomah di bulan Safar dengan memahami transaksi yang haram, ya. Untuk esok hari Mutiara Pagi akan menghadirkan tema Istiqomah di bulan Safar dengan memahami transaksi yang haram. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Ustadz Muhammad Iqbal, SEI MSI, dosen program studi ekonomi Islam dari kampus UII. Anda bisa bergabung untuk bertanya jawab, ataupun ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, monggo-monggo ya, bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-2711-911, 0811-2711-911, atau di 0274-580-333-580-333. Mutiara Pagi, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam Mbak Novi di Sleman, matur nuwun sangat sudah WA. Kemudian juga apa kabar untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Mas Rianto di Jalan Wates juga terima kasih sudah WA kami di 0811-2711-911. Lagu dari Roy Orbison dengan lagunya Pretty Woman nanti disusul. Ada miliknya The Beatles dengan Obladi Oblada.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta di Ruang Rindu Lagu-Lagu Mancanegara Nostalgia. Anda mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memori mangusikal Bu Mas Ferry.
0: Matur nuwun sanget Bu Mawar Kuning. Lama tidak bersua, sehat-sehat nggih.
1: Wah, dan tangan nih Mas Ferry, kepengen ke situ kok ya nggak nyampe-nyampe.
0: Inggih, nggak apa-apa. Berkabar lewat udara juga sudah cukup. Yang penting suara memperlihatkan kondisi malam hari ini Ibu bahagia.
1: Amin. Iya, yang kita harapkan gimana?
0: Injih. Bahagia dan bersyukur tentunya.
1: Oh, makanya benar tuh Mas Anu, saya tuh dari tadi radio konvensional nggak bisa Mas.
0: Injih Bu, karena memang sedang ada perbaikan pemancar. Agar apa daya pancarnya lebih bagus. Anjir. Bisa meluas pengaten.
1: Itu tadi Novi kan mama saya pakai radio kan
0: ya
1: RRI itu ini ada Novi kan pakai
0: Anjir, tadi Mbak Novi juga WA sempat Ferry baca tadi.
1: Anjir. Saya lagi ada tamu Mas.
0: Anjir. Ini sudah kondur tamunya.
1: Kenapa?
0: Untuk tamunya sudah kondur?
1: Belum, nggak apa-apa.
0: Oh nggak apa-apa.
1: Reseh kok Mas. Yeah. Harus masuk pada 2 minggu mungkin ya saya nggak ikut.
0: Inje, laras Ibu. Matur nuwun sanget Ibu. Yeah. Sudah disempatkan. Yeah. Langsung saja lagunya apa yang mau dipilih?
1: Nama yang udah disiapin Mas Ferry apa?
0: Yang disiapkan ada visionnya Cliff Richard.
1: Inje, itu aja.
0: Itu saja ya. Vision Cliff Richard. Oh, nggih, sudah ini apa ngepas ya, ngepasi ya.
1: Kesukaannya itu almarhum Mas Ferry.
0: Injeh, geng. Monggo Bu, ingin menyampaikan salam untuk siapa? Tadi ada Bu Ali, ada Pak Beni, ada Bu Tuti.
1: Oh injeh, ya itu semua Bu Ali, Pak Beni, Bu Tuti, Bu Kus mungkin, Bu Lili.
0: Injeh.
1: Pak Beni udah, terus Mas Ipul kemudian masuk.
0: Injeh.
1: Pak Budi Santoso. Terus kayaknya untuk semuanya sih dia Mas.
0: Injeh Bu.
1: Untuk Mas Ferry.
0: Nje.
1: Tegang tugas. Kayaknya Mas Ferry sehat toh tapi?
0: Sehat luar biasa, Bu. Agak batuk sedikit, Ibu, gatel.
1: Makanya itu ketawes dulu, Mas.
0: Nge.
1: Ya, ketawes Mas Ferry. Saya kaget. Enggak Mas Ferry.
0: Nje, agak batuk ini.
1: Mungkin-mungkin enggak jangan ya, Mas.
0: Amin. Saling mendoakan sehat, Ibu. Matur nuwun sanget.
1: Tegang tugas, tetap sehat, semangat bahagianya, Mas.
0: Matur nuwun sanget, Ibu.
1: Pondor hati-hati.
0: Nge. Selamat malam Bu.
1: Selamat.
0: Sugeng dalu Inje. Terima kasih Bu Mawar Kuning yang ada di Sleman sudah bergabung mendengarkan via audio streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat menerima tamu nggih Bu, berbahagia ketemu dengan saudara-saudara ataupun family yang sudah lama tidak bersua. Baik, Cliff Richard untuk Anda dengan lagunya Vision, spesial untuk Bu Mawar Kuning dan Mbak Novi.

Pro Satu RRI Yogyakarta dari miliknya Nasaret dengan Love Heart. Kami akhiri untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di 5803333 WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Dan setelah ini kami sudah siap akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual tentunya yang kami kutip dari rri.co.id.

Iya, lagu dari Reza Artamevia dengan judulnya Cinta Kita. Pendengar, warga Kalurahan Widodo Martani Ngemplak Sleman menggelar upacara adat Saparan Ki Ageng Wonolelo ke-59 Jumat kemarin. Nah, agenda budaya ini digelar untuk mengenang dan mendoakan Ki Ageng Wonolelo. Sebagai gambaran pendengar, tokoh ini diyakini memiliki jasa yang besar bagi upaya pembangunan spiritual maupun sosial masyarakat setempat. Tradisi tahunan ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan berkah, rezeki, dan keselamatan. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan, Saparan Ki Ageng Wonolelo merupakan komitmen masyarakat dalam menjaga serta melestarikan warisan budaya adiluhung peninggalan para leluhur. Nah, salah satu prosesi yang paling dinanti dalam rangkaian ini adalah tradisi rebutan apem. Adapun kue apem yang disebar dan diperebutkan oleh warga yang hadir kurang lebih seberat 1,5 ton. Dan tradisi Saparan Wonolelo ini menjadi sarana untuk mengingat asal-usul dan sejarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh semangat gotong royong antar warga. Nah, sementara itu, Ketua Trah Ki Ageng Wonolelo, Kawit Sudiono, menjelaskan, apem memiliki makna filosofis, yaitu kata apem diserap dalam bahasa Arab, yaitu afun, yang berarti memohon ampunan kepada Allah SWT. Selain menyebar kue apem, ada pula kirap pusaka Ki Ageng Wonolelo dan pembacaan doa tahlil serta ziarah ke makam Ki Ageng Wonolelo. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Titi DJ Bahasa Kalbu. Pendengar untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, di hari Minggu besok tanggal 26 Juli 2026, Pro 1 RRI Yogyakarta akan menghadirkan siaran ibadah gereja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk esok akan kami hadirkan dari Gereja Kristen Jawa GKJ Mino Martani dengan tema renungan Allah bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Dan untuk ibadah akan dilayani beliau Bapak Pendeta Chris Woyo SSI MSI. Monggo untuk Anda umat Kristiani yang tidak sempat ke gereja untuk beribadah karena sesuatu dan lain hal, Anda bisa mengikuti ibadah melalui siaran Pro 1 RRI Yogyakarta hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema renungan Allah bekerja dengan cara yang tidak kita duga, disiarkan dari GKJ Mino Martani Sleman. Ibadah dilayani Bapak Pendeta Chris Woyo SSI MSI.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Ya, lagu ciptaan Yovie Widianto pertama kali dinyanyikan Ruth Sahanaya di albumnya Kola Segalanya di tahun 1994. Lagunya dengan Merinda Kasih. Pendengar, di musim kemarau seperti saat ini kita merasakan perbedaan cuaca yang cukup ekstrim ya. Kalau di malam, dini hari, sampai subuh kita merasakan cuaca dingin. Tapi begitu siang hari cuaca terasa panas. Bahkan sinar matahari begitu terik sampai-sampai kita pedih ya kalau merasakan pancaran dari sinar matahari. Bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan sepeda motor, ada baiknya memang memperhatikan beberapa hal sehingga kita tetap nyaman dalam berkendara menuju ke tempat tujuan, namun tetap bisa menjaga kesehatan. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan saat kita berkendara atau keluar rumah di siang yang panas. Disarankan kita menggunakan baju dengan lengan panjang dari bahan katun atau linen yang mudah menyerap keringat. Pilih warna-warna cerah atau terang karena tidak menyerap panas berlebihan seperti warna gelap. Kemudian hindari jaket yang terlalu tebal atau kedap udara. Pilih jaket yang digunakan khusus untuk berkendara yang memiliki pori-pori ataupun ventilasi yang baik. Kemudian jangan lupa menggunakan kacamata hitam. Jika helm Anda tidak memiliki visor yang gelap, gunakan kacamata hitam berpelindung UV untuk melindungi mata dari silau dan kelelahan visual. Kemudian yang tak kalah penting adalah gunakan tabir surya atau sunscreen. Oleskan tabir surya minimal SPF 30 pada area kulit yang tidak tertutup pakaian, seperti leher, wajah, dan punggung tangan, untuk mencegah kulit terbakar dari sinar matahari. Jangan lupa, gunakan sarung tangan berbahan kain yang adem atau berpori, agar tangan tidak licin karena berkeringat, sekaligus melindungi kulit punggung dari sengatan langsung ya. Jadi ini untuk melindungi kulit punggung tangan dari sengatan langsung sinar matahari. Memang perlu kita perhatikan agar kita nyaman, walaupun memang kalau dilihat agak repot ya, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting kita bisa berkendara dan meminimalisir dampak dari pancaran sinar matahari.

mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

dalam salah satu bagian dari kitab Ramayana. Dikisahkan ada seorang resi Wasistha hidup di tengah belantara yang dipimpin oleh raja besar yaitu Wiswamitra. Suatu ketika Wiswamitra tatkala bedak di hutan itu sempat melihat sang begawan Wasistha. Yang mengherankan ialah Wasistha memiliki seekor lembu namanya Sabala, lembu yang sangat cantik, dan demi melihat itu Wiswamitra berkeinginan untuk memilikinya. Dia mengatakan tidak layak seorang resi di tengah hutan memiliki sapi sebagus ini. Tetapi sapi tidak pernah mau dibawa oleh Wiswamitra. Maka marahlah Wiswamitra karena mengira sang resi tidak mengizinkan. Dengan cara halus dibujuk, tidak juga mempan. Akhirnya sang Wiswamitra kehabisan kesabaran dan bermaksud untuk menangkap sang resi. Tapi keelokan terjadi. Seluruh bala tentara dari Wiswamitra yang sedang mengiringinya tidak satu pun berhasil menyentuh sang resi. Akhirnya sang raja yang hebat itu pun turun tangan sendiri untuk menangkap, tidak pernah berhasil. Bahkan dalam perang tanding itu pun Wiswamitra sebagai raja yang sangat dikenal dikdaya itu pun tak berkutik menghadapi resi Wasistha. Dia kalah, pulang ke kerajaan malu, dan kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak karena dia merasa malu untuk berguru sekarang demi membalas kekalahannya kepada sang resi. Sekian puluh tahun dia bertapa dan akhirnya memperoleh pusaka dari sang dewa. Kembali sekarang ia berhadapan dengan sang Wasistha. Sekali lagi perang tanding pun dimenangkan oleh sang resi Wasistha. Demi menghadapi kekalahan puncak ini, Wiswamitra berputus asa dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan cekatan, Wasistha menangkap untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Wiswamitra tunduk dan berkata, "Bolehkah saya berguru kepada Tuhan? Ilmu apa yang sesungguhnya Tuhan miliki sehingga pusaka langit pun tidak mampu menembus pertahanan Tuhan?" Kemudian dengan tersenyum, Wasistha mengatakan, "Tuhan tidak perlu berguru kepadaku, karena memang tidak ada yang perlu digurukan. Ilmu dan pusaka yang Tuhan miliki itu tak ada yang bisa melebihi. Tapi yang jadi masalah ialah karena Tuhan menggunakan ilmu dan juga pusaka dengan sangat bernafsu untuk mengalahkan orang lain. Agaknya apapun yang kita miliki, baik itu pengetahuan, ilmu, keterampilan, bahkan kompetensi sekalipun, agaknya hanya bernilai guna yang optimal tatkala dilandasi dengan kebajikan dan ketulusan."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

0: sampai pagi enggak apa-apa toh ya berarti?
1: Enggak apa-apa, Pak. Siap, Pak.
0: Tapi entek ora nek playlist tekan esuk entek ora?
1: Playlist tekan pagi kayak ini.
0: Kok ana suara? Kok ana kok suara mikrofonmu muni?
1: Oh, masuk lagi.
0: Mikrofon ramot
1: tutup. Oke.

0: Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling. Tidak ada yang lain.